0: Okay, Ragu Miborto, Take Me Home, Country Road.
1: Yeah. Lagu Evergreen berbagi tu. Yang mana pun terima kasih. Pagi bila kita ada pejami sama pengisi segmen Makan Krim Hus berbagi tu. Haraplah kita Makrim Hus.
0: Ya, jadi saya berikan tadi Aruk Guru Ngupi, Aruk ke Tepuan ini ke dilihat dengan kakal pagi tu untuk berdingan dengan okey, jat tu sama kakal pasal topik meja ngupi tu pagi tu.
1: Yeah.
0: Ragam masa di bilik mamu.
1: Macam-macam ragam di bilik mamu ya. Ada bila kita sekejap saja di bilik mamu. Perlu ani kena nah tuai-tuai di bilik mamu. Menama memang mamu sekejap saja.
0: Pasien yang kena macam tu. Agi nanti memang mit masa tuai. Sampai nyandang tunggang nyandang mu makat cepat pagi di bilik mamu nyujuk agi nyandang temenong leh. Gagal temenong nyujuk alamat mung kerja.
1: Betul. Ada bila kita ada ngemit peluang bilik meret bilik mamu beus tayar.
0: Itu ada tengah boos sama hebat tu. Dan bilik mamu memang modot wah babi. Mungkin pernah boos lagi dan bilik mamu. Kuasa mungkin dia escape
1: masa
0: tu.
1: Mungkin ataupun masa nunduk ku rasa. Masa rasa nunduk.
0: Dah mil mungkin antara ni contoh mil dia escape sindok ada mokat mamu lebun sekolah.
1: Ya.
0: Yeah. Tapi botol nunduk.
1: Ya yeah, betul. Ini sebenarnya negara pun sekolah.
0: So ni point yang saya aku lah. Baik mau lamat ya bas motor guard yang point lah. Mudah-mudahan sekolah.
1: Ya betul. Kadang-kadang ada dua teruk kali yang nak nengotong giga anda. Pun bayu-bayu lagi nama ni. Mamu.
0: Ya memang pokok pattern ataupun ini lagi nyenang yo di bit mamu ya akan lagi leham dengan ni belajar. Ni belajar so belajar petana mungkin ogi ke dia dia meninggal somin mungkin membuat gaya pakatongan mana mil.
1: Wadah sepak besu bilik pamu. Maya.
0: Ya sebab pagi sikit sudi tengok pagi.
1: Betul.
0: Ya rasa jadi
1: mana dah habis bilik mamu nak sekedap nak rasa macam ani kena nah. Ada pernah sejak gempuk dunia lah.
0: Ya betul. Jadi bebas lah. Okey, jadi saya boleh ngan adik lantas buat berkongsi berkaitan dengan topik tau pagi tu. Mak ada rasa ya. Baik yang boleh ngan adik berkongsi pasal ragam adop ngan ke ataupun ragam sikit ngan lagi kiri nak lantas buat berkongsi dapat terus telefon. Okey, mail lagi dengan tu mau telefon tau pagi tu.
1: Hello.
0: Halo, selamat pagi.
2: Halo, Di. Halo.
1: Halo, selamat berpagi.
2: Selamat berpagi DJ Mel.
1: DJ.
2: Bro.
0: Ya. Selamat esa-esa nak ketawa. Apa khabar?
2: Bak bergorot. Bau kok kerja ni di awah kadi bara tetik musik. Bukan ni kasing musik di ni kusuan itu.
0: Aduh rajin ya.
1: Terpaksa rajin ya.
2: Okay, betang tiap-tiap isan-isan musik jiranku kasih di kusanku ataupun di awang. Aku boleh buatlah. Nore bising-bising dia gerak kurang. Tanah ada orang ada apa bergorot dai.
0: Ya, okey Mide, lagi ngaji topik tapi gitu.
2: Apa sara mamu dah.
0: Yo ragam di bilik mamu.
2: Ragam di bilik mamu aku biasalah aku mamu. Pak aku dah beragu. Aku biasa mamu pak mamu aku dah sekejap aku tui ku mamu. Tapi ada tulang sindu ku dawe inang ka di ketul sabut nasok kade yang sidah mu pakai ya bo de. Eh tahu aku dah puas aku mamu kembali aku dah tu sebab aku hati tuala mesti lagi tuala ngaku ane ngutus genanku nak sabun dek ngaku ngutus genanku ane pakai sabun anak kembali aku dah ngene ada bisik nyam genan dia. Ayah dah kira aku so tarun aku muda ska ataupun aku ready derma adat aku mesti pakai benang tu Allah lah ha anak ngaku anak ngusuk genang ku dak sing nak ayah.
0: Jadi dapat tu semua 5 minit ke setengah jam ke ni sudah mamu.
2: Kadang-kadang kembali aku mun aku main board jauh ni ataupun main ni baik tani lah ha, suka nak ataupun hiking dawe sudah kita tunggang setengah jam.
1: Setengah jam
2: tunggang karena selesai aku dah
0: mau setengah jam mau kedua liter piin tu
2: ane?
0: Mau kedua liter piin pakai tu
2: ana ada kisah lah. Sebab mun mun ma anak-anak tu nga paipa dog off sungi lagi bisa Arabi si dinya dega 24 hours bisa di sungi. So ani memang lah aku tuin mamu honestly dah kore ane nyigiro de kami nyigiro ide bisi rasa aku
1: kepuas lah kepuas
2: mune singare dinge aku mamu mun ando ngarupa ras babeg aku mamu pak anak de rek tuy lah de rek tuy. So isan isan pasar mamu isan isan nanti aku bayo mamu bayo ramat aku mamu isan isan tak aku mesti kedua kali mamu de di ando. Dari dari masa aku sembilan setengah atau aku sembilan dua mamu first time, aku mana second time ini ngerok nge sekira evening time lah ataupun ni ya evening time. Dia sendiri mamu. Pak kami kembar bak bergorot mene ane ang semua lah ni lah anak lap badan je lah nanti yang lap badan.
0: Jadi
2: tak kami sihat mamu masa kami ando paras menyangka nang ane rek kajian aku nyigiro tapi hanya sulit aku dah ada aku mengah dah ada aku dasar dah ada aku dasar tak kira beragu mani kak dah aku beragu sebab aku dah peran aku ani dah pandai beragu I'm not let out versatile enough to sing.
0: Menyenang dengar Stromin senyum itu ke?
2: Senyum. Kadang-kadang mun aku fikir dia, hati dunia. Mun lagi kayu di lucu-lucu, dia beri mamu, bisa aku senyum sadik kau ke. Bisa aku senyum sadik kau ke, walaupun aku mamu dia. Bisa aku senyum, akan dia tok. Kitanya dia melucu-lucu, dia fikirku, bisa aku senyum sadikku. Tapi lagi di dengan ku di muah kayu dawa dengan sengit di tinggal ku nang adep ku mamu. Jadi dia kak bi mamu ku mana ku senyum dah lagi dengam dah mesti ngak umeh ke kunde pakai dia yang ten aku mesti senyum sebab ten lagi kayu kelucuan
0: lagi dipikir dah ya.
2: Ya, ya, mana ya. Dia diberi mamu kadang-kadang ngid mun di tempat beken atau di dalam maret lah. Mun lagi lucu bisa ni senyum sadik lah. Bisa ni senyum sadik. Ni ya. Pakai mun mamu ati peja, dia kurek ni gitu. Banyak aduh menos. Aduh terasa nyam ni gitu. Depan lah bara di beken tak aku. Ngapai ye nang kambai sabun ni ketul lah sudah pakai dah.
0: Ya betul.
2: Sekiranya lah.
1: Itinas kan ni masih ni ketul ni tu.
2: Ti contoh lah. Misal kata dia, ama bukan yang ni ketul ni di anu. Ni ketul ya kalau kurang bayuh di minggu abu. Aji sebetulnya aji ini ko bah shower ko tak aku dah rajin pakai sebab aku biasa makan niat pakai ni sabun biasa lah.

0: Yalah, aku lem Big Bar dia lah. Udah ada sebab biasa sok jahat pakai kayu udah lah. Pakai kayu udah ada. Lagi ni aku bar shower aku tak udah lagi pakai bar shower. Menak buah aku kat remin aku kat ngerakit pakai. So ni sabun dalam di ketul dia tu mah di minggu, sorry.
1: Okey, ya, terima kasih Mide.
0: Okey, terima kasih. Okey, right, bye bye.
2: Okey, terima kasih Mide Sam.
1: Okey, jadi nanti ya.
2: Mide Sam, ya.
1: Kisah ya lah. Habis setengah jam lah. Oh, kedua-kedua liter tapi nak pakai lah.
2: Aku rasa warna setengah jam dia beli mamu perlu makan jaga. Kan mana kerja pukul mahi. Pukul lima pun makan.
1: Mun yang banding tu, Mil. Mun yang banding dengan mamu setengah jam. Mamu di sungai lah.
2: Ya. Yeah.
1: Mau noki ni paman nak kira. Mau jua kan.
2: Betul. Aduh. Okay, ada berpagi tu ada dengan kita. Ada menang masuk kawi kurus. Dan menang mamu burung. Mamu kita lagi bagus kan. Mamu kita tu sekejap saja sebenarnya.
1: Mungkin jenang dia pakai sendok no tu. Dua talu saja moh. Tu luar. Mau airat mun anak popot mau tinoh lah. Mana ai sendok airat nah. Mu mamu ke ni nah. Tapi bisa.
2: Bila kita teruk babi lagi. Ada bila kita teruk babi.
1: Ya betul.
2: Dua kali saja ani. Nyiram adep meni menan jenis en menan gayong sen dua kali je me
1: asal lagi bisa amo
2: me ya betul asal ada bisa
1: yo te sino di check te sabun ada bisa memang udah pakai sabun tu. Okey, jadi Mil sebaik tu bahasa komen dengan atau di Facebook atau pakat dia telefon tau pagi ti tu semua ngejit. Hello, selamat pagi.
2: Hello.
3: Selamat pagi.
4: Topik kita mamu ya.
1: Ya, iya, yeah,
2: bahasa mamu. Mamu.
4: Minta kita sama nang muwe, bubon.
2: Iya, muwe.
1: Edward Kalo.
4: Jadi pasal muwe ya.
1: Hei,
4: nama dia udah membuat terbaik.
2: Iya.
4: Berpagi, aku jantung mamu. Memang aku jantung mamu berpagi. Aku cuma ngus, nyambut gawe, suku-suku tibu berpagi. Kadang sedih lagi mau berpagi jaga-jaga. Segar tibu, awas yang tibu. Awang dah berapa no? Itu aku on the way ada ceriat di kota driving.
1: Okey. Okey, jadi nak kita drive. Okey.
2: Aku rasa betul.
1: Ya, siapa? Siapa yang drive? Okey.
2: Okey.
1: Pak Cik Gunung, terima kasih ke support telefon.
2: Ya, sempat telefon pagi ti. Mari pun bagi bila kita dengan Muto. Gapi saja destinasi dari tujuh kita berpagi ti. Karena kita sentiasa kaget dan bahas. Bagi ada Bayu Talk tempat kerja, bagi tak kena-kena.
1: Ya. Abang temenong.
2: Ya. Abang temenong
1: dan traffic light. Temenong lebih tamu seon. Ya. Tahu lu tak nyahon atau pengisah penduak tak?
2: Ya, betul.
1: Okey, jadi lagi telefon lagi saya terus.
2: Hello.
1: Halo, selamat pagi.
5: Hello, pagi.
1: Selamat pagi. Sino El.
5: Sino El. Ya, pusing-pusing. Pening-pening, maksi,
1: telefon ni. Bukulut.
5: Bukulut yang tak pikir.
1: Yo, ini pengalaman si Noel. Ini keragam eh. Jatuh ngajik.
5: Aduh, tidak pengalaman pasal mamu aku. Aku, memang mamu awal pagi. Memang mamu ni jam lebih.
1: Aduh.
2: Oh, aduh.
5: Sebab. Asal orang modud, orang keluar.
1: Alu modud. Roti.
5: Asal kau nampak orang modud. Alah puas, alah keluar.
1: Aduh, saya mula mutui sama El Kajon je nah.
5: Memang macam nak beru jikong. Dari you.
1: Oh.
5: Kali sama El masaru nukut dibat beripiin.
1: Iyo, mutui.
5: Kau ni mana gin? Dek, kau dah mupisam yo dengan aku.
1: Iyo prihatin, iyo benar.
5: Jangan-jangan lebih sama ni kaya ini, nukuh-nukuh berikuin. Benar juga ini aku. Aku main ke mana? Sabar aku. Ada malu-malu dia kena ke keluar, ikut nanya.
1: Tapi ingat, itu berlagu lah.
5: Kadang-kadang berlagu lah. Ya lah, aku lebih bercinta, no, selalu.
1: Tidak ingat berlagu.
5: Kadang-kadang lagu di jelala, no, kita menosin ku. Nak ke sana?

0: Ay, pala ako, magpag-uhol ang martiin.
1: Oh, yun. Ngayon, nga po, nga po, huli, no. Si Pansola, napag-uhol.
0: Dami ko naman, de, nino, paet. Bayabak ko, sari.
1: Eh, sino, El?
0: Oy?
1: Tiyo, nga nang, nga, blag-blago, di beli mamu, no?
0: Iyo.
1: Dapat nga, nga, soto, kaya, muki, nga, blago, no?
0: Oni suka mana mamu tu yang mana dah terus sobak makanan mel. Eh, boleh sobak mana baik yang pernah luas di air itu nang yo. Enak sih tak, cuba sama bang.
2: Yeah.
0: Kalau betul mang ya tahu he.
1: Iya.
0: Pasal sabun. Aku tidak medesem ke. Sabun, aku dah kau ke sabun ni nak cair, memang sabun kastor aku. Kedok kita pergi minggu lagi kila. Oke, kira sinok 2 minggu ya aku pakai warna rambutnya. Tak asal aku mau pakai kuas, sampai nol mau digunakan kayak keluar warna ge.
2: suka lebih mon lah aku rasa nah.
0: Iya.
2: Suka lebih mon.
0: No jelah cerita aku bisa mau pakai apa minta lagu ya.
1: Ini lagu minta kan.
0: Mainnya lagu Flip Nandu, maksudnya kemiti ae.
1: Oh, Flip Nandu.
0: Iya, coba minta lagu no.
1: Oh,
0: dek,
1: pokoknya
0: salam
1: dong.
2: Ya, boleh teruskan dengan salam.
0: Ya, ya. Dengan salam, dengan singkat semuk linas, dengan kubes, ayang boy, nak Denny, senok Reno, nudu geng-geng di awak ke, sesuak berapa ngajit, tapa gitih leh. Berapa sudik-sudik ku, senok ku, anak sukun ku, sama El leh.
1: Ya.
0: Dia sama El, makpoy menanoknya, yang aku ingin salam dong, tetap siap. Gue emang ini, yo tak aku nukar lagu.
1: Lagu lagi.
0: Lama mencintamu, anak aku.
1: Yo antara ti dua lete atau ngaji teh?
0: Yo antara dua nule, tak boleh main dua ya ke? Kecil kecil dari Joni lo dijajak.
1: Terima kasih.
0: Bye.
1: Okay bye, terima kasih nudo Sino El. Ayo nomil kata tinang nanti ya. Belagu di sapa atau belagu di beli mamu. I know special na.
2: Betul.
1: Di beli mamu memang lagi idenya memang berani na belagu. Pada di sapa abai tu.
2: Kadang-kadang di sapa kebetul terwe.
1: Tapi
2: beli mamu.
1: Oh hebat.
2: Semangat.
1: Asal lagi mic di speaker jadi rasa aku na. Alah tempat nanti kalau ke arah konsert aku rasa. Okay jadi.
2: Ada komen masuk dengan kita ada Facebook ada berupa gitu masuk Rosin Gunyau dan menang bila ada namamu paling tuhai na pen 5 minit saja agak tuhai dua na kai perlu belagu kuana nina ngin fikir agak makan mata masa kuana
1: ya betul okay, jadi iyalah yo dia nang mamu saja betul sangat mamu saja lah. Mungkin yeah. Kada Henry Bali, jenang ragam aku, api bela aku lihat mamu ini, jenang wajib moki duo temenong dia ini. Aduhai, akan mono aku mamu ini, dan aku mamu wajib lah lagu lagu rohani atau lagu naplohan, jenang aku mamu doh tui antara limo ataupun dua minit. Pak Muno, okay lah, lagi pengisi
2: sempat lagi, sempat lagi belagu.
1: Lagi belagu yo.
2: Lagu lagi.
1: Lagu naplohan, itu memang lagi lagu minat na sa lagu napuhan na lagu rohani ti memang yeah. Mungkin yan ang tiap yung lagu lagu ini no din nang ikili na okay jadi ato ngaji tadi ni lagi dengan to sa terus pagi ti
0: hello sa pagi di Gmail di Jess ato lami ingat pasal sabun di
1: pasal ragam mamu
2: pasal ragam
0: aku ngajit kalau di ni note medicine de dio de dio yang nang shampoo de ni jo bu dua nu ke pakai no buat jura ke main ni
1: ngan belagu dai yo belagu no yo
0: iya aku tengah no kabin sawit babai ni sama no nang itu onen aku mau guru de pun sawit ke babai mau sek mana ni ada ke
1: iya jadi mun tu sumbuk ni ke lagam sumbuk sama mu
0: aku mamuh biasa aku kai sabun dedio kai sabun de uhanang sabun garuk nak uhan pakai abin atau mau pakai sabun sempu sabun pakai jobu de modern modern de pak itu aku tu mamuh ni aku tepi modun paling tu pun eh ah 5 minit muka nyabun nyabun nyabun kadang amok ku praktis lagu kada dedio aku gak praktis lagu ah muak ni tian ku ni mau dong dong lagu kudang beli mamuh nak nak mamuh kan eh oh buat piin atau pakai piin JKA sejak buat bayar.
1: Joget kan doh? Ngap joget kan doh?
0: Joget dah kan doh. Pakai hati-hati ya. Ke sebab pergi julak sabun tahu nak aku terkandang dan mari mamuk
1: ya. Ya benar.
0: Sambil ku lagu sambil ku wati aku tanda nak lagu si wati atau piin ku pakai tahu-tahu ke apa sebab pergi julak sabun nak tahu nak terkandang tumbang dan beri mamuk.
1: Ya benar. Nakit-nakit yang nestet ni dah buk dah. Insya
0: Allah. Yo, pasal ada joget memang nestet setan ni tak rakah nanti. Okey wati.
1: Yo, buna.
0: No, ni mamu dah gusikan santui ni sebab kalau aku tu mau adat nyobi umur tu. Di saat mamu tui sobak murat so pun burut ni in nyamana. Nutalu je tu sobak wat no le.
1: Yo.
0: Bagi aku ni jimat je diska tui pikir najin kan pakai pin JKA. Ya. Jadi tui mamuh teh bogok ke bayar dia tiak.
1: Yo, bogok ke cerita tiak.
0: Ya bogok ke cerita eh. Babai menang noh enak. Babai nang mitiak main lagu mana enak mak diok di. Kajon di dia sinda diok ke mitiak lagu. Aku teguluk dah tiak nak tepuk sawit.
1: Yo. Berarti kakak topik aku pagi
0: mitiak, ya. Salam, dah salam ni aku minta lagu je. Amun dia dapat salam, minta lagu je. Lagu nak buat betul parah so Aaron Moshi dia. Tui kebaik ku ngajit lagu ni.
1: Okey, ya.
0: Ya, nak je. Okey,
1: okay, yo, DJ. Terima kasih
0: dengan Didit. Yo, sama-sama DJ Man. Thank you. Okay, teleponku. Okey, bye-bye.
1: Okey, bye-bye. Terima kasih untuk semua kelinas. Okey, jadi yang ini nak tahu bibul dia dah lagu bibul tak seterusnya pagi tu aku cuba ngah pilih nandu.

0: kasihatin nga dahil dulu nya adalah anda jadi guru amat-amatnya nya the bau mukua form 6 ka mukua degree ka ataupun diploma ka
1: jadi guru syukur mana wak dapat terima jadi jadi cikgu. Jadi aku mau taruh rumah lebih taruh perlu lebih sawah. Start so gaji paling esok cuman wah sok gaji nih. Sit baru betul gaji. Dekorasi cuman adin luas so college atau luas university cuma sekali mau gi degree adin. Wah botang gaji es kopayu. Jadi selain mau sok gi lawin dan bukan lagi ti yang guru lawan perumahan lagi lawan hikmat awam lagi sebab mesti lawan paling bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, terus sekali dengan kelangan Dr. Doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pak Ketan dengan Adin pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM. Keberapa ODK?
0: College.
1: Yeah, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kerana betul lintang ke Tuan Dr. Zak ke atau benda sonyong kan dia ke. Jadi waktu luar dia dapat Bachelor in Teaching, Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihut.

0: Okey, jadi nanti lagu penghibur tu buat apa tu para Richmond Allen mula sedih. Okey, jadi harap sebuah gelinas berjoget tadi Puun Sawit. Jadi semua kakal pasal topik pagi tadi. Terima kasih. Okey, jadi itu balik lagi di meja ngupi itu kakal pasal topik yang ragam di beli temamu. Jadi tak terus ngaji tadi dengan telefon bagi tu.
1: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
1: Hello. Hello. Hey,
2: yo, boy.
0: Ah, ya, yeah. Selamat berpagi.
1: Selamat pagi.
2: Hello.
0: Hello.
1: Selamat berpagi.
2: Ngano. Oh, sku topik dengan gini. Linda ada di sini. Asyik bukan Edra. Wah, aku nunggu berpatut. Kira aku, aduh, jep mana mau buku semua ni.
0: Aduh,
2: mau bo. Ngeminggu kita ayo ngemin. Memang ku terus buus penat. Nanti pantun nanti. Mau pagi, ya ini kede baki. Ya, kupi, aduh, mami. Terima gaji. Lalu nak luar negeri, nak pantun muja Jeff.
0: Okey, terima kasih.
2: Aduh, tak campur-campur pantun ku dadang muset nah. Pantun nanti. Agap kadul ku lelap buus lah minggu bau hui. Nyesel ku ngonu. Maghrib, ku seteka-teki ku ngonu. Gini kayat, kan kayat wang ngegipot di bijamu kan. Wang mutu meluntuk. Engkau cep kan malah bijamu engkau elah teka-teki anti singan nung ya buje sama sebaya dengan yak muku ini magre ya emang pukul lebih tapi yang boy ti malah lagi nakal-nakal pasal topik si mati na ya disabut lah memang anti kalau mas nenek lah ngan penat lah ku si koperarmi dah tentu pendap na ya. Agak ku bikin pos madra terus ku murot na bilik mengumon terus ngan terus ku gumon na nancu ku ngamu madat mu tibu semua pos ni memang bersabut sen aku tu hoi minang sabut sen bo ni gini ku ni butos en iran na kayo manag ni buhon ku minang bersabut dia nancit nupop ku di nyabut di ni tengon si duoti nupop lagi nyabut gaju nupop di sabut di kan pekat sabut datsen ya ada nama dua ni dua tahun nyabut tibu nyabut gaja lagi lepas suka anti belagu bom ya
0: anti belagu lagi
2: suka memang masak dia belagu ngan yang minat ni ngunung kak kan minat tempurau seseriom ya nak gini ngkiri belahaiwan ya itu ni genon gini belagu anti angdewan gini restoran belagu bukikit mesti belah dengan geng boy mana oh steady anti belagu belut lagu bukikit belu betis lah belah grup office boy lah ya paya maya lah datuk boboy ke engineer anti minta lagu kata paya lah nabak lagu Romeo sino tuh hanya perpisuaran kau murindu I love you sino sino Benny I love you Margaret bela J bela DJ I love you dengan Lala simu krenos mati ya mang pede kakak anak menang mo jenis raja pantun tuan jenis adres dedung Bambang Pude pun jenis pakai pantun robot jawa belah kau pantun lah teyung dengan Babo Jet Puan Dorin teyung Ebi belah dentian lah buat neku lah mengyang cun de batu mawang lalu ngeping ku nyantar ke dia halo yang cun lalu nyeplai no telepon dengan ni lagi yang cun sih kali aduh kembut kudingan kusen yang cun belah bimungko jenis bujok amungko ya mang baboy emanda dengan tayuk emanda si buku-buku belah geng-geng awal oh jenis kepala kita medesai mati
0: ayo
2: selamat pagi, selamat ngupi-ngupi, dadah kenu ya. Happy-happy, awet muda. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye-bye ya. Bye.
0: Okay, bye-bye. Terima kasih, Nudu Young Boy. Okay, jadi itu bahasa dia komen so dengan tu, you know, so Byron dikasih ayo nang macam dua lah ragam kita manusia mamu, nakam baik ku mamu, memang ku guru dia maklum lah nang ada perfect. Yang nang lepas nih meet pin tepat-tepat di seluruh genan terutama di tengok lah ini, baru lah nih bersabun kadang-kadang temanong dia ngapin nih kerup tu saat baru nih mamu, yang nang anak tunggu lah komen esok pada nih kaset.
1: Yeah, dekuan nih. Cliffson's Cliff dan menang ada berupa gitu kawana bagi komen ada pernah dan menang beragu sampai mamu pandai happy nyam nak kawana kalau mamu sampai beragu ada pernah teringat pada zaman sekolah ni ada sewa Pre Prohan kawana lagu dia suka na Fiona For You To See.
0: Okey, kau nak dinang atau mil?
1: Ya.
0: Nyenang boy mu berlagu yang pernah happy itu. Mu nya dah happy ke pernah di mamuh jelah dia berlagu. Nya lu luah confirm happy ya.
1: Betul. Macam-macam idea sebenarnya wang kita ada bilik mamuh di macam-macam media boleh luah. Kadang-kadang macam-macam ilham lagi pandai ada.
0: Ya betul. Mu nya nyenang agi ke kedi mu nya di interview lah. Biasa memang dia akan nervous. Jadi dah nak practice dia.
1: Betul.
0: Di join Suamino.
1: Sekali cara menyendak, sekali cara mu nyaut inya sen, nyaut ni kena na penilai mu sen.
0: Ya mungkin cara ponu kita na, mungkin
1: cara jalan mu sekali.
0: Belit mamu tu kita, yo mungkin lah ponu dah na.
1: Cara lenggokkan mu sekali. Macam-macam lah sebenarnya. Boleh tu dah ada bilik mamu sebenarnya.
0: Ya, ataupun lagi yang dikisah ke dia yang nak ngejiran ke dia saya mau ngoji terlagu nama Pak Almoh yang ni mondok dia mau di mamu mungkin lagi kita
1: mati. Ya, betul. Ada kadang-kadang orang kita keping hanya anggun hanya mendermin.
0: Ya, ya, betul.
1: Orang ada secara berlagu
0: ada mendermin. Okey, jadi tengah jadi dengan terus-terus pagi tu.
1: Hello.
0: Foto dalam telefon dengan Titi dapat subah pari. Okey, jadi seterusnya. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat berpagi.
3: Halo, selamat pagi DJ Mel DJ.
0: Yo, selamat pagi Mr. Komik.
3: Ayo betul.
0: Ani apa?
3: Oh, bagus. Mutu dari call
0: tu. Yo, jadi okey, ngaji topik tu pagi tu. Lagap di belit mamu.
3: Lagap belit mamu memang masa Indonesia ko ogi dak belit mamu ko. Aku ngajit na.
0: Yo. Ngajit dak belit mamu. Okey.
3: Boku na radio ko ditenu ni ja jadi aku be on radio ko dak ayo. Jadi aku dapat ngajit lah so belit mamu.
0: Okey. Okey, jadi
3: pakai
0: ni. Ya, ya, terus.
3: Pakai adik nanti mamu masa arok bujak nggak adik muda itu sama. Ada masa aku bujak nggak ukur lah. Kira aku mamu, aku suka adikku kemau aku nggak birit mamu karena dak ayuh lah. Tak apa lagi kebun lagi birit ane tentang layak batap. Ane memang tepat kubu is ada.
0: Aduh. Dapat buah birit mamu.
3: Oh, dapat.
0: Teban batal sekali ya.
3: Ada ane ragat. No.
0: Oh, ragat.
3: ragat mana dapat buah sedap is ane dudududududududududududud kaya. Rebu dong perus ngemeniknya masak sih jadi wah. Jadi pakai masa di ka masa ku no traveling ngaji hotel ngaji batap anak tempat ku mamu tempat ku beus katir ini daknya beket beus serah pakai dup ku beus di batap.
0: Oh, ini masa bujang lah.
3: Dia masa ngasa aku traveling selalu masa aku masih kerja
0: okay.
3: Adik benda yuk terah.
0: Jadi adun adun makan lagi pattern nanti ya.
3: Pattern nanti mun kemari ke Kupua, itu di Kupua kan ya ke pakai di NRI segi dua macam tiit, tiit nani JPR ga dua tiit nani gravity na,
1: main gravity.
3: In gravity ana, memang tan kurah maku makin pagi anu makin nyaman mamu. Mungkin madu dan apa ini nana dah arwah pukul taruh pukul pat pukul pukul rimu sih na, cukup nyaman mamu. Kira kurang aku pakai sabut, pakai nana aku berenam madu di ini ni pina ado abah perak nana. Nah semakin madu kita nana makin nyaman.
0: Temu pikiran mau melayang ada.
3: Melayang lah, tak pernah bisa pikir apa masa masih bujang lah.
0: Gi bujang, gi so, gi so.
3: Bagai na berapuk. Pak Adit dia mendoi. Sebab Adit dia nama jadi hidup sebatang kara Adit. Nama rilek gawat na mamu tabah lagi di perumahan di beri na tempat mamu na de pemayu. Sedang sedak ngera. Medayu dia dapat lah medayu dak bunda di Kupua.
0: Yo mamu suka kok mau bisa mau bisik moh ya kelayo.
3: Di Kupua ada bapa di ini di sungai Kodagi ke. Ana lagi nyaman na badan padai beus sana. Mun pakai sabut ni, dia bergerak. Pakai yang penting berendam main ini paling ku minat.
0: Berendam yo.
3: Berendam.
0: Okey. Jadi ini aja komen so komik.
3: Ini aja jadi. Dapat mikir ragu, kamu tu dah mikir ragu.
1: Lagu ni.
3: If tomorrow never come.
1: If tomorrow.
3: Paul Keating. Ronald Kitty.
0: Okay, tomorrow never come ya. Tiada support ya teman ini ya.
3: Okay.
0: Terima kasih. Ingat
3: besok para para DJ, baik dia para pendengar YFMT.
1: Okay, terima kasih.
0: Okay, terima kasih untuk Mr. Comic pasal kisah top lah.
1: Ya, betul. Okay, pagi tu ada dengan kita Veronica Seth, ada bersama kita nama ragam kita manusia mamu. Kemai ku mamu memang ku guru dia malum lah depti ni kuana kurang sihat kuana mit piin tepuk seluruh badan utama ada bahagian kukok kuana repes and baru bisabun kadang-kadang ku tenung pipe dia kuana berapa saat baru ku mamu tenung tayek kuana
0: jadi noh lek topik tu di meja kopi pagi ti pasal ragam mamu yo.
1: Ragam mamu macam-macam ragam.
0: Walaupun macam-macam ragam ni ya pun pattern lah tapi yang penting adopnya ruas sebelit mamu happy lah.
1: Betul.
0: Bagi seorang ilham lah wat. Jadi ngan noh tu bibol lagi tu ragam bibol tu.
1: Ya kita bisa lagu bibol kita.
0: Pagi ti ya noh. Sinda Sebaya Steve Cross.

0: Alright, nanti orang kau mengibur tu Sina Sabaya. So, Chief Cross ada da inyama ya. Untuk menonton juang segmen Makat Krimas tadi pagi ti. Jadi, mereka tenangan di juang beranjuk lah.
1: Ya. Yeah.
0: Di 20 PE yang berada di juang sama 2022 mah.
1: Ngarap pada sewati, ini impian kita, cita-cita kita. Boleh dapat kita nuju nah.
0: Ya, mungkin lagi di ilhamnya mau dapat ke dini di dang bulan Juni itu.
1: Ya.
0: Mungkin yang nak mau capai anda ya tu nih mau turun bat polok nih mau capai
1: cuma. Sebagai pengen sewat lah.
0: Tapi hal ini mau capai nih sebagai capai ya berusaha lagi lah.
1: Berusaha.
0: Supaya dom ni anu lagi. Ya, terima kasih ke juga Bogor untuk sumberingan di lagi ngajar siaran radio pagi ti. Lagi ke suah dang kelakar topik ke meja gupi tu pagi ti. Jadi rapat titik pukul pergi pagi ngada pada ngojit berita pukul pergi.
1: Ya, dengan PSM berita selalu bersama dengan pengarah nama Debeken pengisi Ian dengan di Aran pukul 2 nerangan uti. Okey, dengan saya ketika medu bersama berbagi ti pengisi Makat Krimohas 2 pergi nombor 2026 dengan saya aku di Jamil.
0: Aku di Jejes. Nak tahu berapa bau di segmen 2 hanu di Bakon. Bye-bye.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

segmen yengan di aren parangandu sopukor pri isanisan nepukor semengdua yunandu kaes di YFM Bidaya kerak bisama.

Raga Praman Adi Dr. Bona pada RDMD Ben Joget ni kabar 20 minit lepas pukul repri Isinis Ramad Isinis Anga Sob Raga Barangan Revisi dengan Adi Baba Setia bersama KDYF MBD RTM Kuching Anwar Tino Taru 20 Pri Julai 2026 bisa mengaku cerba bertugas jenai labari pun ke DJ Lala Drum segmen yang dengan di Aren. Agarap so perangan dalam buat senang lebih-lebih si perangan adi agi bisa maki di isan-isan Anwati sama nurak kerja pengenaingan aku nak gaya na perangan adi murah i buka radio bisa maki harap so perangan lebih cukup raman neka api na benar segmen yang dengan di arantan neka pukul semangat dua yun adu rebasa di terap cukup raman adapta ngeragu-ragu praman sebaik tidak dapat desa sama haki dengar agah haki dengar podcast ya pukul semangat isan-isan podcast Jak Ngupi di Nemun Biasa 20 di Wi-Fi Media Berangan Utaru Pukul Simang Isan-Isan kali pasana trip cu dengan bersama di Wi-Fi Media sebab tidak dapat sama-sama haki dengan program dalam penyukaian so Miri FM anak ini berdengar susun atau program tapi tu itu jam tak bersama yang anu hati ingat so Brahman selamat isan-isan ke so Brahman selamat nora so Brahman kerja-kerja di Dok Nura ngan yang isan-isan anu hati ngan madin jak tap cu dengan Brahman ada petang ragu so Ella Wati ngan ragu adidan dayung.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Anu ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino kumini ha.
2: Ani bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi ku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mid barang aku dan back ti. Pensel no. Tipotil gini na. Lebih kurang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Iya gini ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik sendaju ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan. Luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Doi guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari aku belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul dinang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Raga Roman dari Dota Baba Dota Tonya Spoji Istaruga on Taru berdua menar paspor ke Repri EA Sanesa Sramat EA Sanesa na di barengan Adi Mura na bisa make di wifi media RTM Kuching Sramat sesana ke tudu abadingan tadi gib samangat tadi awal Facebook dengan ta Ronald Dennis selamat berpagi dek semua geng-geng awah dengan ping-keping YFM harap semua sihat-sihat selalu senina terima kasih Ronald Dennis selamat sesan ke tuduk Willington MI selamat pagi DJ Lala sama semua ping-keping setia radio YFM media hingga fan club Sumbu Klina senang terima kasih selamat sesan ke tuduk Paul Sekin selamat yin nu selamat yin dengan Diaren DJ Lala dengan semua ping-keping YFM media dah berpagi dan witi harap semua sehat dengan Trusen Ujan dan dua media kawasan terbedak berupa gitu kuan ayo hujan ya kini ada benarai kucing keadaan gaya anu pagu ya selamat sesan ke tu Henry Bali selamat sesan natudu DJ bertegal senenang salam sayang suku bambumuk minta lagu sama surai sino kan geng-geng awah fan club semua krenas dua suak bara sino di reknai pengumuman ke anak sukun di Raymond sekolah sesi petang senenang semoga terhibur ya terima kasih tudu Henry Bali ya lagi bersama ngata sesan dan wati selamat sesan ke tudu bye-bye konten lagi gak bersama kata di Sanisa Nanawati hai hai midesem selamat sesan ke sebab dapat dengar serinang terima kasih ya sama sesan gaya duduk dengan tak sinyup rujis Eldrus Pari ngah kuna ke Nelson Tony selamat isteri sen terus so peragam-perangan ya terima kasih ya dengan di Agi Wisama di sentiasa nyukong YFM Bidia ngana beringan ya dengan sabar kuna mati nanti kedai na bego ya en bego nyadi api nguman ngabur man yunendo selamat nyadi api nguman selamat nara so prakerja pengenai ngan kuna gaya dengan di en bego di opis di dikit kita berangkaian dengan agi keringah ke terima kasih yang sokongan adi sentiasa bersama ke di YFM Media RTM Kuching taruh perupat minat lepas pukul pre-EA senyata sana cak ringgit tak cukup praman datang pangeragu praman adi Dr. Wanoda Tony Peace Ben napa napa

0: enggak tadi ya. Ponmu nek ponmu, mu itu sehat sebenarnya ponmu.
1: Tiak. Tadi kebuli bukun kayaknya ada tubuhan kuat teh.
0: Nah,
1: ya. Tiak ni si doh je. Pernah pagu ponmu. Boleh aku tahu boleh kati ponmu.
0: Nah, inoh leh buat nai inoh leh. Isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuan yang muti tiak. Yo cek atau sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Pon enam nenung.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu atau macam dok dati atau guru dati aja. Tiak penuh. Tuh di mid normal. Pada terus tadi ni dia tunggulah terbilit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut kat tiban. Tiba tu tiban tu boleh buka din.
2: Asih hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Eh, nas, iya ti, mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya oleh ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Nah, gulu. Aba, terubah, ya. Betul.
0: Gulu, ti.
2: Kini ada iya mutaya.
0: Kasih kepalmu siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, gulunya nak, gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mesti boh.
0: Iyo, boleh nimbak kalau oni. Mungkin dia bongoh sih saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak sih, nyas sebarang je.
0: Iya, nas sebenarnya lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi aja, duitnya pucat mana, dua kopi, agong sakit leput, tangan mau buyang. Aku mau tahu lu kiri ni yati nih. Kadang yati kuasa nih. So lagi so endok gay mau umur yang ti kuasa doy ya di pesa atau pay kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek terus ngecek kan tu.
1: Hah? Tapi aku si iat nih.
2: Kau
1: kau ngecek apa mati? Kau
2: nama si iat?
0: Itu yang si iat makmu no it nih.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Wakil mai.
0: Nah, tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Tanah sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu. Ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah nah. Nas cek otopnya nyepuan. Oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah. Aku ni jadi ya tiada. Ti dia paguh eh.
2: Selamat tiada beringku nyebakmu.
1: Ani nang lo.
0: Bak mungkin kaning ke dos beti.
1: Oh, bergolot dah.
0: Ah, bergolot dah.
1: Oh, kada ada guna lah.
0: Ah, dia berkulang ni ya.
1: Oh, bak bergolot.
0: Ah. Mujit je, ngejit
1: je. Okay.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap relax.
1: Okay, mai tu. Ada lagi, ada lantai tu, mai.
2: Ngejit kadak mata ya, ngejit kadak mu.
0: Ah, Dominic lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemputnya tu berbetul tanon iyo tu tepan iyo madu tu lepas nu iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau katung patut meter mau tanggung lagi sambung ha
1: okey mati
2: okey hal mati aku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah aku juga si klip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklet tu, kau tu dia kata ya tia.
1: No,
0: lihat ni anu anu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, no, mau paksa naik bubur sah aku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan lihat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklet mula. Mi tu urit sepat mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan cek dah seterusnya lah.
1: Anu bukan dari ketaban ya Tina?
2: Iya, boleh.
1: Sali-sali kunok.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kot ya?
2: Iya, boleh.

Abraman Adepta kutung penyepuan nga penerang yang negara dikirta dalam segmen yang nga diaren sopukor pri isan-isan nekpukor semangduah yunanu YFM Bidaya kera bisama.

Raga Brahman Sedih juga Ben Cinta Nomor Ni Ia teman dapat bermain minat Rupas Buker Rupri Ia sinis Seramat Ia sinis ada di barangan Adi Aki Bisa Maka Edo FM Video RTM Kucing Bapa bisa mengaku di jelala drum segmen yang dengan diaran tanah kapal gur semangat dua iya nado aku naga habar dengan ati ina penyepuan ya terus so praga ngak penaga peringatan sen kering nang terus so praga ngan adi depu kesong pon katuan adi depu kesong rabis iyan kesong adi kesongan adi bet dok ngan sukit vaksin anti rabies kami dah nice mana ya kami dah terbandang kudip ngan ada demit sukit vaksin anti rabies kami dah dapat sarah red dog ngukum denda dek RM2,500 dari buat section 40 veterinary public health ordinance mengepri pri puru pri ngana ya nak berapa so pergi ya minggu lepas lagi dua kes di berkait dengan rabies di dog report di Sarawak di kes ini di Siburan Serian kes dog ut kesong nga di dengan kes di Batu Semempat Jalan Puncak Borneo Kuching dua-dua ya dua-dua dog ut beda kesong di ina kesong di debian tuan kes kedua kesong di dog teban ka pusat jagaan sementara puan ka tepat tepat ia nak kesong sementara dua kes di dog report kes rabies ngana mengwati ya hagi indi ke di program vaksinasi anti rabies di dog ngatur di Sarawak deh di Sarawak ya di Semarahan di Semarahan bega program vaksinasi anti rabies di dog ngatur di di Abang Rais di Miri di Bintulu di Siaman puan ka di Soper Gedung ya na apa Soper Gedung wati ngan di anuran Ogos apun ka anu setua tadi dog ngatur di Taman Berlian Kota Semarahan di dari dong ngatur ngandi di bulan Ogos 2026 pukul peri sana sana ke pukul 4 lepas kumeng ngah kemudian ke atina terhat ya tudu tuan di depuk kesong ngah tebar rendang kudip ngana nak demit sukit vaksin anti rabies syarat ya na vaksinasi kesong ngana mesti bermula taruh beran kesembu de bite ngah sihat perengkenan banyak kembat ke depan kata pingatan perengan kat vaksinasi kesong ngan kemudian kudip ngana nak mukok dok ngan sukit vaksin anti rabies si bayu hati ngana sebab nyamat nyawa depta nyamat ge nyawa kesong tak ya puan kadang kudip ta depan dang kudip ngan anak puan ketebang kesong nan dimit sukit vaksin anti rabies yang dengan dirup sindak di Taman Belian Kota Semarahan di bulan Ogos 2026 pukul pri sesan ka pukul 6 repas kumeng badin rema pri mera pas pukul pri i senesan pukul simang i senesan terdapat sama-sama hari kedinga podcast ja ngopi bisa mangga penerbit Josh Martis bena jadi tap Pramana dapat tangan ragu Pramana dari Lot Dog Teman Medas Stephanie Ragu di dan Selau di WFM Media RTM Kucing

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebel neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dehidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan dengan kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.
1: YFM di 06.2 MHz di Kuching.
2: Ragu Prime Minister Dr. Mabana Stephanie, Ragu di dan Selau, Bapak bisa mangat berdengan tadi, Gip bisa mangat tadi awal Facebook. Selamat I senisan ya, tudu so peraga berdengan ta. Ada ini, Agustin, lagi bersama ngata sesanan. Terima kasih, sama sesan. Sesan gak tidur Johnny, lagi bersama ngata di YFM dia. Namun biasa, minta lagu jaket nanti ikan aku ada ya. Sesan gak tidur tuduh dengan ta si Monica Karong selamat sesan tuduh si Monica Karong ya selamat bertugas kini awal Facebook dikit-dikit beraya kini so Provena Setia Radio Wi-Fi MPDA blessed Wednesday morning and lots of love from Mambu Ang Selena terima kasih ya sesan ke tuduh Roy Kuang tuduh dengan ta Ida Tosa tuduh Lily Sino Leno salam so semua Grena sudah DJ ingin salam tu Madis Ayu di Kupok Rasun ni atau semua di Kupok Selampit berakan segazan di Kupok Stas so fan club semua Grena saya sopakkan ni seninang terima kasih minta lagu Mega Force Sina ya beradingan terima kasih tu Lili Sinok Reno selamat sasan ke tu Durin Gobes selamat pagi tu DJ di Konti salam damai salam Manu Taruh seninang terima kasih hai Nenek Fila pun kalian di Lambit terima kasih give semangat tadi YFM BDA selamat tugas seninang dalam pagi ti semoga sihat-sihat ceria selamat lalu mitra lagu Romeo Bercinta so hati koes endang seninang baik tu barang madis ayo di ngojit radio wifi media dan pagi iti ya. Ju duduk suat barang fan club semua Grenas bayar disopakkan ni ke seninang terima kasih ya landi-landi puanka puanka nenek Fila ingat selamat-selamat ke tu Dennis kita bersama ngetak minta ragu Randip Sotiban Ezra Selinang James Pengiran selamat-selamat Tanya William selamat-selamat di Jelala dapat main ragu seru gaun ambah tak main ragu seru gaun ya awar tu main ragu seru gaun di sesan dan wati main aseng sentiasa gaun anda Allah lagi luar ragu seru gaun selamat-selamat ke tu John Arigom selamat pagi di Jelala harap saya selalu minta ragu dengan selau setuju dengan keping-keping serta balageng awal kita nak abak kurang ayah terima kasih Jona Ringgom selamat datang dia tidur Angela and C terus nak berganti di celalang selamat datang berdengar di awal live Facebook WFM Bidia salam sobong begak mambuang dan sobrog harap sehat dengan ceria selalu gaya ndu marisku menis di mambuang selinang di masa merah gaya evergreen so Sharifah Aini ngabrori marantika seiring dan sejalan terima kasih ya tidur dengan Angela selamat datang dia tidur Dublin K baca dengan sobrog barengan nanti lagi bersama ke di WFM Bidia RTM Kuching repas setiap pukul simang I sana-sana terhadap bersama-sama kini dengan podcast sejak ngupi di Doga Peruah namun biasa di YFM Bidia ngana ngin seramat I sana-sana revisi di barangan di agi bersama ngake harap ke habicu praman nda ka pinaben segmen yang ngan di arenta ngan ragu-ragu praman di agi domitek bedak barangan sesana nuwati repas program apun ka repas podcast sejak ngupi tare sama-sama kidingah dingi ngat tare sama-sama praman dingi ngan ragu-ragu adi ngan mite yen sesan andu ati ngan cak dia tapi cuba mana dapat ngaraga atau sama-sama kidingah dia ya capsule jom jalan kaki so YFM Pedia
0: ataan pemudip adi sehat karbis beke padaan exercise ja atak subana activity kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu. Puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, lebih sehat. Tak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes,
3: tekanan dia begatung, kolesterol adi begatung, ngah obesiti. Anurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kerja, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kerja, ini senaman kardio adi udah domnai, setugu yang pertakah umur, ka ongkos i dah begatung. Ja, atas sama-sama, kenu kerja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?
2: Pukul 5 isi nisan atas sama-sama kita dengan podcast Jangan Ngopi di YFM Media.

0: Selamat pagi dua, salam Malaysia Medani. Berdapat lagi Otto dan ni lagi episod podcast Jangupi di YFM Bidoyo. Waktu ini agak berpuluh di Facebook YFM Bidoyo. Dua dalam program itu, Otto lihat toban kudu-kudu personality ogi yang dua atau toban para pengubak-pengubak to atau krakal pasal isu-isu dari beraku. Jadi anu itu hatta lek krakal pasal dua perkara. Sebab personality di toban ku ka nge-podcast kali itu yo memang kira ogi suak leh dan dua dunia, yana dunia hiburan watino ge dunia pendidikan. Jadi selamat pagi nudu tetamu tada pagi itu ninaan cikgu. Ada mau bekas cikgu doh?
1: Bekas cikgu dia.
0: Oh, ya lah cikgu.
1: Mau perisau.
0: Cikgu Johnny Raymond Bihut ataupun Raymond Johnny Raymond Bihut doh? Kita betul.
1: No, kira masa beragu nol. Pakai wanu nol nol dah di sekolah. Moga nak cikgu Bihut apok ya?
0: Oh, cikgu Bihut dah. Yeah. Pakai ada glamour Johnny Raymond Bihut.
1: Oh, masa menyanyi no.
0: Masa menyanyi no. Ya, ya ti ya ni na anso figura atau bedoyo lah personality dunia hiburan atau penyanyi-penyanyi omba. Okey, jadi cikgu, aku masih ada bukan cikgu lah walaupun mau pencen tiak.
1: Deh.
0: Ini apa dengan
1: Adin?
0: Kerja Adin, ini dah ingat Adin?
1: Adin lah. Dia juga sok kerja sekolah ke? So, panggil tot sekun ke sekolah? Mokok no tengah nu tiap ambil sokon sok sekolah.
0: Oh, aduk ke no?
1: Aduk ke. Jadi tiap-tiap kali, kadang-kadang dapat cikgu di sekolah, hai cikgu, apa khabar? Aku nak ke no? Yeah. Binatong ke dop.
0: Ya, yeah, aduk-aduk ni lah. Ni nanya pangkat dua gelaran cikgu na, memang dia pernah ibu no.
1: Wat no no no da, pangkat no tinggi aja pakai cikgu masih makan dop.
0: Iya lah, masih makan cikgu.
1: Masih makan cikgu, ya.
0: Okey, jadi cikgu, aku mungkin cikgu kena.
1: Iya.
0: Sebelum itu adik ke hal sekolah itu, aku ada krakal dengan pasal dunia hiburan saya ingat. Dapat dengan kira memperkenalkan orang pingin lah nudu baranya ada siapa kan ni lagi ni atau dah podcast yang ngopi pagi itu.
1: Okey, jadi pelibatan aku dengan dunia hiburan. Saya ikut start so 1976. Noh kena recording pertama, recording mondi ko eh.
0: Bisa
1: di RTM do section Bedayu pasano.
0: Aha, bisa ma dua band ni pasano.
1: Band di bands.
0: Oh, di bands.
1: Di bands teh band aku sama pakai pakai masih aktif tadi no hybrid.
0: Ya.
1: Yeah. Pakai yo mo dengan gerbukon lah. Jadi so 76 nog sawa ju puru moi haiku moko no ko imo kerja ambil kerja biasa lah kerap bente yang pecah ogenya kerja di miri lah ogi kerja di siraman lah jadi dia rebut ya benda dia dapat naik recording dia pakai sok sawa ju puru nuam nog sawa ju puru moi dua band kok di bands no jadi no masa ke gi kudu-kudu ragu di antara ragu di mau popular so jup nunom no well di selalunya main lah DJ main lah no well daki ku karik no bahwa banding suara aku masa ini no masih suara robot jadi kadang-kadang aku ngojit dan emang ketawa jadi moko no
0: kudu mulai masa no
1: suara jup nunom sompri sawa
0: sompri
1: iya sompri sawa
0: oh gara makan bujang lah no
1: iya. Mokono dua band Bombok band Delight kemudian band itu ke Delight jadi pokok ragu di record sama dua turang bedau Dali Oges turang bedau Johnny Tua atau John Atua jadi Sebastian Rambek dimana uncle-nya
0: ya
1: ya kain munak di selalu main kupaknya ya
0: ya
1: do dan masa no sok juk rujuk no ke sok mai pertaru ko selalu beragu ke dua combo RTM beragu do Dismangos beragu do di Royalist Ben Jaksa Ben DX Kenyalang di Murok lah. Jadi pokok buat jemputan belagu. Dan di masa di paling ku natong sok 1100 mai bertaruh kudus awak. Kudus awak ni no merdeka no. 20 awak. Saya belagu di Padang Merdeka sama dua Najib Hanif tak kanan. Dua kombo RTM.
0: Kira-kira masa no pencapaian di paling bergantung lah dengan paling, apa meragu no, di depan
1: paling bergantung dia mau dapat meragu di dua kombo RTM di depan kelayak ramai di Padang Merdeka.
0: Padang Merdeka ya. Jadi no kira kenangan manis ingat lah dan jadi masa no ingat umur kan mau 20 lebih lah
1: 20 lebih kah?
0: Oh 20 lebih kah?
1: Iya kan kesat meragu so, di RTM 1176 ya. No sok main perutaruh jadi G20 lebih lah.
0: Jadi proses ingat dan jadi mohon meragu itu ya. Kada ingat meragu di RTM, kada ingat meragu di Padang Merdeka itu ya. Atau Padang Sentral lah.
1: Ya Padang Sentral.
0: Padang Sentral ya. Okey ya. Ani susah jorak dia terpaksa ingat ngejauhin lah ingat lemon ke pasal masa no.
1: Doi masalah masa no aku mau takah sok je perlu malu. Masa kita recording di RTM, dah recording no Gunung Arom.
0: Yeah.
1: Jadi ke balik ke Bori ke membuat teman yang kita ke teman balik. Pon sok batuju noga
0: wah
1: nog membuat.
0: Ran ada 2 jam tu.
1: Kenangan oma berbenar tu. So ku senang jorak susah jorak entuk nang. Jadi dek kisah masa no. Janji happy je.
0: Yeah.
1: Janji happy. Lagipun di lagu katakan no, yo kain recording, band recording, kira nuam atau jual lagu, baru bayaran ni RM20 ga.
0: Pakai duit masa no ayu do.
1: Kita ayu kira. Sodang ni 200 nyawa tadi.
0: Kira lapor gan ada lepas ni recording tu ada nuak tu open air kan ni ke? Masa no. Pakai mau sekiranya enggak menang mau recording mau tulip ngarom no tu ya. Okey mai bas di toban ngepali dog ke Batuju nana.
1: Ti bas sok kusing okey pakai dog Batuju ga. Kan dog bas airport. Dog Batuju sok Batuju di Kebomok kira 2 jam 2 batu setengah lah. Pon lah kira setengah jam
0: pon. Pakai masa no sawak no mau okey orang ke ataupun
1: orang memang okey orang kau tak orang dadin ke pakai masa no coba jauh dari bahasa di kebau je
0: mampung ada orang masa no
1: ya mampung bukan mampung aja kosong lagi
0: paksa gua ngelupus raya tu ada berakut dengan gitar lagi
1: slide tu ya bukan lagi tapi ngelupus slide handphone bukan lagi ada handphone nak
0: ya mungkin kan ingat orang main dengan orang mampung
1: nunda jalan
0: nunda aja
1: kirin
0: kira nyana pakai jauh bulan tu
1: jauh bulan kenangan maaf manual kenangan manis yang kiri yang nang
0: ada memang bani pikir banding nak uha dua adin menang sonang sit nya berakut dipakai motor nak uha memang terpaksa lagi dayuh lagi so batuju nak kupua 2 jam agak-agak aku rasa sekira pari so
1: lagi 2 jam setengah jam dopnya gimana mah
0: raju sih lah
1: raju
0: nyepon raju saka saku akan raju
1: setengah jam ke kan dua batu setengah ke so batu jok nak buat
0: iya pakai rami penuh atau rami ke lah walaupun buku-buku penuh kosong tu lah kalau saya tolu lah nyabu buku-buku penuh
1: di punggu aja pakir buku kosong lah kosong disini
0: oke jadi masa dengan no osi ahli-ahli dengan masa no
1: ahli adopku ketua band takalman ya mau Pakar Siam dadin ketua band di hybrid lah famous lah band
0: kira,
1: country music
0: kira ingin berpisah di Haji Baki kah? Sebab dia balik ke Semoba
1: dah sebab dah balik ke Bori aku
0: sebab balik ke Bori
1: ngelumun bos balik di Bori aku
0: sepagi itu ke Bori
1: iya okay, sama recording kemudian recording pukul 4 gondong kemudian kati pakai set everything recording bukan dia ni dia. Yo suba dia cek dangdi lagu kadang-kadang leni jam. Penerbit nang naik lagi. Oh. Oke, salah. Nah, lagi ulang lagi. Kira, recording
0: Mas Andre kota Jawa. Kira iya ini kada Adin. Nah, gua salah. Paksa start so puuh tuh.
1: Puuh lagi.
0: Oh, no gua buat no.
1: Kita signal bila hasil bila ke standby sal mogi mau hijau tak no mau start lagu. Okay. Band main dengan lagu. So everything band penyanyi lagu dua band main di situ. No recording nama sana.
0: Oh, memang tu ya, memang
1: deh. Tu, kadang-kadang salah, ulang lagi. Oh. Kadang penerbit mana tu?
0: Penerbit menunduk tu, okey.
1: Iya.
0: Mau ngarom tu, aruh ke pandai salah, depan dia betul.
1: Ini sudah recording sok pukul 6 kan, no kopi.
0: Pakai nak kira taruh jam kan?
1: Taruh jam.
0: Baik nak pukul 2 nak pun di lah, no. Lah ada tiwas, no penerbit saya ko.
1: Tiwas. Asal bukan salah di awalnya.
0: Jadi famous producer Mas Anah sih ya.
1: Producer Mas Anah Swin Yuses lah. Swin Yuses.
0: Oh.
1: Grogi Adin.
0: Grogi Adin. Bogok-bogok ni lah kenangan lah Mas Anah.
1: Dan masa aku beragu do RTM do combo kadang pentas Christmas kayak gawai kan. Sentiasa membongkan. Jadi dengan Roland George Clark dengan Sulaiman si bukan ya Emil Gupin, okay, Jonah Dong pakai suam di Broi, bukan suara lah, Emil Gupin, Emil ni nak nak kogi, okay, jadi seluruh stadabi teram tahu yang nuntiin.
0: Yang penting lah dan nuntiin lah jadi producer macam mana lah. Sekurami masa no. Ya deh kada Adin mau bogo pakai ini nanya asal gitar salah gitar aja. Vokal dia.
1: Iya. Ya Adin aku ngojet music Adin tak select ne. Memang kona. Dapat di depan pasal lagi salah jadi yang naik waktu kan.
0: Ya mau kira-kira ya pakai multi track tu ya multi track sekira bass salah tu ya okay bass ya dia naik waktu bass ya.
1: Zaman ke nak ulang salah. Nak ulang nol tak jadi tukang penerbit nol petang tiwas. Dia suka practice nol.
0: Ya lah. Jadi masa ingat nak rekaman itu ada, okey lah. On dua ingat pandai komut lirik ke, anike, waktu itu.
1: Lirik okey, pak kadang-kadang nyak dimain kerana ngebes salah lah, kadang-kadang lidah, yo salah lah. Orang itu mau pakai adatnya lagu okey sebab okey

0: tau lu adopnya bonang, bonangnya praktis.
1: Ya.
0: So oke lah wargi salah sok sok dah hal.
1: Tapi nyaman nang ability modul dia nang nang nang aku tangan kepandai anina aninya nang dia pandai madat betul betul. Insya Allah pandai akon ina zaman nak uah. Jadi apabila ingat lagu itu ya. Ingat osi dia selalu nulis lagu dah saat lagu
0: masing-masing. Tapi zaman nak uah dari kau zaman Nadin. Zaman Nadin adopnya menaik lagu adopnya atau dogitnya naik lagu ke an. Jadi memang original. Nah, kebanyakan lagu kok ini. Lagu Mitsa lagu Kiliang lah.
1: Ya, lagu Kiliang.
0: Lagu Tuan.
1: Lagu Tuan.
0: Ya, jadi di bit menaik lirik pada yo. Awan lah. Itu di ayo kok ini. Sesuak band masa band doyo sesuak kata no kita mana oh.
1: Kau ngaji kena lagu so semenanjung tong watino gara wa.
0: Iya.
1: Bagi bogo lagu ani nyenang lagu putih no ya translate kau ngaji tong kiliang tong band so semenanjung teh ogi atau belaya pun ogi terbiatah pun ogi kah.
0: Black Dog Bone.
1: Black Dog
0: Bone. Lagu Vi Putih lagu Tuan di nangan. Nah, nang lepas Malaysia lah. Apa nak lah. Nah, di Black Dog Bone zaman kau memang popular pada mana lah. BDB.
1: Jadi band itu nyenang band mau jadi penyanyi itu loh. Mau standar itu mau maat sih sebab ni kupuak nanti odop jadi pandai beragu. Jadi kira famous lah dengan masalah.
0: Dah boleh tahan masalah.
1: Dah boleh tahan.
0: Boleh tahan. Jadi sebab dua band ni kayak kadang tiak asalnya beragu dua band yang bukan. Dari zaman band jadi pasal beragu dua band bukan. Yeah. Kalau tiak odop yang famous lagi. Lagi meningkat lagi tahap lah. So band lokal, so band adopnya, atau ke band lebih konak lagi, kau dah royalis pun, kau dah combo RTM, kau dengan Dismango, so top band sahok cuma tu. Tekak masa kau tukang beragu tu.
1: Adin lo dengan aktif beragu.
0: Dadin karaoke dua live band. Kau dah masalah beragu dua live band. Jadi karaoke kadang-kadang buat lagi jemputan kawin. Memang tidak berlagu buat lagi fundraising. Memang oginya sponsor lagu. Dia pun naik di roo jadi mesti nyepuan lah. Soalnya nyepuan lah, aku kita no jadi tidak berlagu buat no lah. Jadi yogi ke band barangan sudik ku band The Good Times dengan Anik muno pengetua SMP Paku Nadin dengan Matthew dengan Edwin muno band The Good Times kena pakai jarang sosok sibuk kerja. Sibuk dora wangnya numno. Faham nak kerja dia nangnya hiburan dan
1: yeah. Kira hiburan ti part time lah sebenarnya.
0: Part time
1: kan nangi hiburan ti masa no. Sebab no banyak nang asal mengenai main gitar rami ya. Sebab
0: yeah, rami.
1: dia ni nabi ani nangnya dia boring ya dapat kadi tipu poyak lah. Masa no kira famous gengan doh. Kira Adin aruk gengan nang mungkin gengan sebagai legend. Banyak nang gengan legend Adin. Sebab apa?
0: Okey lah. Bara ini nam berhubung do. Ini nang pengiterapan penyanyi veteran ini mana. Okey lah, kau berjemput dia sekarang. Okey ke nyangin token 2000 dah kau takal nang. Dan di majlis dinda. So at least apresiasi itu mesti okey lah.
1: Okay, jadi atau rekal pasal di lagu itu, aku ni ngojit daki-daki pun lagi nyam lagu. Kada ingat taban lagu kunci comeback sekolahku
0: di tun keresi.
1: Jadi lagu no, waki inspirasi ngan lagu no. Aku suka ngojit sama sorai sih no.
0: Sebenarnya sama sorai ti. Memang sindok ku doe
1: doras naik
0: sok dorasnya naik sempat sorai. Memang ku suka sempat sorai. Jadi nutuk sempat sorai no. Jadi no tiap mau ya mau ngerindang ataupun goreng ngerindang ataupun goreng. Yo sama sorai do pusu. Ya mogi ku dak kudus supaya teman dan
1: sesak
0: dien. Aku memang ku suka. Man nanti no, nanti kudus tepuyak. Lebih lagi gan megimi lah, gan turu ada, gan tepuyak hidang. No berbosok minat bawa nang tengman makanan non.
1: No ugara.
0: No ugara. Dan no gadin.
1: No gadin.
0: No gadin pun dah. Asal lagi dien di bau. Aku naik tepuyak dah. No rekod naik megimi aku. Pak mesti kari na.
1: Iya.

0: katuro ada gano jadi imbaku pupuk man. Yo. Pak ada nyad bodir kon man dole. Dia suka.
1: Dia nak buuh.
0: Iya. Pak aku suka aku.
1: Oh, iya lah.
0: Ya mo sosok ni dapat pun kada. Kada pingulam kada jangan tekasu menuno. Iya. Dan masa aku sok suka keman kasum. Ah, wadeno. Suat mula nyebut ko. Ya mo toya pali pali sekolahnya tadah.
1: Ah, di muot.
0: Ah, muot. Nengak tayo tu dan bau nang. Tayo dah dua misalnya nang.
1: Ya, tanah tayo potok.
0: Tayo potok. Ya. Ah, jadi nengak tayo potok sama. Jadi andang masa nengak no. Jadi roti pali sekolah luar negerinya mana tadah. Okay, nong boli kemkan jauh senok dai nutuk
1: sama korai kira nya mah sauru
0: lemah memang ke sauru ya mungkin noh noh juang
1: oh kira nyerita pasal pengelindu dua sama sora itu dia pun ada sindok lah
0: iya
1: pat noh cerita jadi music ke titik music soki ya
0: delight
1: iya Osi kaku ragu ataupun original kah?
0: Itu di original. Sebenarnya pakai Ogi di Suhaimi Mio Hasan kaku ragu.
1: Oh.
0: Aku naik dalam pesan doyo. Ya naik sambal tumis ibu. Aku naik sambal suara Sindo. Oh. Jadi pakai musik itu tunggu dapur lah.
1: Jadi je.
0: Pokok menang tu. Jaman doh eh. Kebanyakan lagu tu. Memang lagunya Arimbit lah. Jadi naik lagu Broyoh pakai.
1: Okay. Sama Sorai Sindo. Memang di buah ragu dah cukup nak popular. Dan ada ni Rami asalnya ngojir ragu no. Mestinya miti lagi.
0: Pakai watu gitu main. Watu rendai. Style music country kan pelang dodop ataupun mungkin buat genre pakai itu pelang dodop
1: sebab atau dia dapat claim music no musiknya joke yes kira ya atau ingin nyak break claim lirik aja
0: jadi nama masa claim music nama pun itu akan dona music original lah memang music dodop koi band delight atau kalau tua akan main drum nakal nanti drum konak ngaji ya memang konak main drum sebesar nampak.
1: Yo, main drum dan main keyboard tadi na.
0: Tadi yang main keyboard, yang punya main keyboard pak kemasan na di main keyboard. Gerup. Gerup jero. Ben delight tu.
1: Delight
0: tu. Gerup na no.
1: Ya mo ni lagi the nainger the paling popular din ragu bang kiri bang burim.
0: No original.
1: No original.
0: No original. Ya bang kiri bang burim tu sebenarnya asal itu lagu Nyomba warna ngayu no nak ya. Jadi ku selalu ngajak sumuk ku tengah lagu ya. Jadi natung ke bang Sinda no tel lirik ke noti ya. Jadi ti chorus no bang kira mamburim wunim pidim osia daun. Jadi ti memang sinanya nyomba no uwe. Pakai de pokon, kaya da remek denai. Ya memang musik ya. So music then yo di ngatur jadi yogi kena lirik sosok pakai aku pokok-pokok de ngupang-ngupang jam John Lennon de Paul McCartney jam sagu
1: itu no. Ada suka aku ngaji tu doh yo intro lagu no. Ya pakai Snoyan.
0: Iya.
1: Tek.
0: Ya mungkin ni tengah-tengah lagi music kan. Ceng kecek ceng ceng ceng ceng ceng ceng kecek ceng ceng Snoyan non.
1: Iya. Pakai drum ke gitar?
0: Drum, yo mo pakai keyboard. Dah nang tua pun semasa memang pernah ting best kan?
1: Iya.
0: Ting best David Daum tak kau? Yo mo. Mau doi tak tahu dah. Mau gok dengan aku nombor doi. Taylor Ogis, Johnny Tua, David Daum.
1: Masih lagi? Kira dari Aro Ogi Adin?
0: Di Aro Ogi, Sebastian Ramek, JP Kedup, Odopku, di doa aja nombor doa lah. Geng ke band, you start a band, Bombok Reunion Band, band Delight. Adin lagi delay itu, pak delay itu ada di pokok menyembah lagi, mau kurang aktiviti ya, kira-kira. Ya mungkin dengan band tua kan dengan Rowin lah, kalau untuk Rowin.
1: Pimo.
0: Band Pimo.
1: Band Pimo, ya. Okey, lepas itu atau mengaji pasal beragu titik lepas itu atau pari lagi dan kerakal ku bersama dua cegu Johnny Raymond Bihut, Alan Glamour ataupun cegu Bihut pasal dunia muzikal. Lepas itu atau kerakal pasal gelaran yang titik ya, yang cegu yo atau dengan puan yang yo pernah ngajar anak-anak bangsa saat jadi nyadap guna. Setelah pasti tidak.

0: Bersama aku dah dapat kusi info dan pagi ti pasal login di aktiviti di Labuan Rai dan nyuang minggu itu ialah KK Jonis.
1: Selamat pagi yo itu program di mau buang ngatul ko i dan dua hari bulan Mei ialah anu minggu jam 7 pagi nog 5 petang. Dan ngalom di anu bulan no ko i hogi genai program jadi program ngalom di anu bulan no hogi main kat dua teka kata silang kata.
0: Oke.
1: Terbuka tuduh penduduk kampung sama pala beliau leh jadi di masa yang sama ngalam nohogi ke bijua tujuan program ti oleh mengeratkan perpaduan dan kupua saat hukum sepakat di community membuka peluang dan bidang usahawan sebab masa nohogi ke atau bijua jadi dan bidang usahawan jadi bogok lagi activity wiki di bokon pada boleh jadiin sukarelawan dan kospen pam bomba do agensi di bokon leh asal ogi ane inai ko ieu memang ke jemput YB adon leh tidak asing lagi tidak lain dan tidak bukan YB Dato Engineer Lo Kecang pengurusi MVP Tuan Tangkai pegawai sok pejabat daerah kecil Pedawan Tuan Julius ataupun SEO Pol Hulu kawasan semua bak bau penduduk komuniti para belia setempat mekuat no para nyari soal luar pun dijemput leh saat nog minyak program ti aku sebagai keke ku pembuak Arab bobok sambutan leh dan program itu jadi Arab ge nyaku kuat ngin sokongan dan program itu ngin kerjasama satu program itu ngantuk pemaju ke kukua sebenarnya pemaju kukua ngantuk promote kukua sok segi sektor ekonomi ekonomi dan kukua saatnya bala belia di nanya didi kerja no dapat bijua dan kali no kali sumber pendapatan ya ino semat itu mempromosikan hasil hasil kerapangan kukua kemogi pada nyari naik boju tradisional kerapangan dan itu no

0: Okey, jadi pagi lagi atau kerakar dan podcast Jangupi dan pagi ti jaya atau mau ngejit perjalanan do cerita pasal iyo sebagai penyanyi, you know, Cikgu Johnny Raymond Bihut, ninaan so penyanyi atau berdaya, penyanyi legend atau berdaya. Pake iyo iti tong jadi ke ninaan guru. Jadi cikgu kurang you know, sikir lah pasal dunia sekolah ingan pimono ingan so iso ingan lah sekolah laki nak wah cerita zaman-zaman sekolah nak wah.
1: Okey, kunya kita ya.
0: Iya.
1: Kuno wah buat training di Maktab Guru Betul Lintang.
0: Ingat sekolah nak lagi?
1: Sekolah nak wah sekolah di Skandis ni nang. Senyawan District Council School.
0: Okey.
1: Primary School. Makono aku nyambung sekolah secondary ku di Bau Government Bau Government Secondary School.
0: Bijis ah.
1: Yang Bijis in ya ada mana dia zaman dulu kan. Makono na form 6 di San Thomas 24.
0: Okey. Sama ada San Thomas atau dua?
1: Iya. So 24 atau 25. Makono kamu ngajal temporary teacher ni sawa. Kamu makono kemulat Batu Lintang. Teachers Training College, Maktab Guru Batu Lintang. Luas Batu Lintang. Jadi posting pertama aku di SMK Seburan. Jadi so SMK Seburan jabatan nanti kau kuki jabatan di jabatan pendidikan di Sarawak lah. Kira 4 bulan ke nona. Jadi mukutna yang motor aku jadi Padawan. Buka sekolah SMK Padawan.
0: Jadi ini
1: sebagai guru besar pengetua yang pertama di ilmu di kanon. Di Seburan 1300 mai perupat noga mai peluju kira patawa dan no jadi oti ke SMK Tarat sebab sekolah SMK Padawan oti boh upgraded ambil upgraded jadi aku terpaksa pindah ke sekolah kon jadi penolong kanan di SMK Tarat pak nomulan ga mengko no mo oti nyambung sekolah aku di University of Science Malaysia balik bo graduate teacher mo oti ke Dragon School College of Abdul Razak lah kanan ngajar dan nak 1,500 somai pro PE 1,500 pro taru jadi makut nak pindah ke Stampin SMK Datuk Patigi Haji Abdul Kapur Stampin okay, jadi nak sawak 1,500 pro nuam ok ni sawak kedipit master kan masa no CWSM balik lagi jadi sawak 1,500 pro nuam juang sawak dan semua ni kau dapat terima lagi surat pindah di ke Kolesun Abdul Razak lagi Dragon sebagai penolong kanan no 2000 taruh so 2000 taruh so 2004 aku mau pindah ke Bau sebagai pegawai pendidikan daerah Bau lepas no pindah ke Lundu PBD Lundu lepas no Kuching sebagai timbalan PBD Kuching lepas no tono ku ke Seraman PBD Seraman last station ku di Padawan PBD
0: Padawan,
1: jadi lebih taruh pun mau sawak lah servis ku
0: kira mau bogo tepat terus dengan pindah
1: jadi cikgu jadi pengetua jadi pegawai pendidikan daerah penolong kanan penogi jadi oleh pengalamanku
0: bogo lah
1: bogo
0: ya. Bogo sekolah dengan so dia pakai depan pagi tes sekolah nina SMK Padawan dengan jadi prinsipal dan semua
1: prinsipal aku buka sekolah 1,500 mai perempat 1,500 mulai perju.
0: Aku rasa bogonya dan ingat atau dah podcast dah pagi itu. Cikgu aku, no, nih, cikgu aku. Jadi, pewatakan ingat masa dengan jadi cikgu itu. Agak kaya ingat te, guru dah strict ke ataupun mungkin dapat kiranya nangga sama bak lah dua anak murid. Ya.
1: Di SMK Seburan, pelajar aku kebanyakan pelajar Cina. Buatnya pagu do studentnya dek masalah jadi masalah disiplin atau masalah student dodopnya pun doi jadi no gadin okay, reunion ke reunion ke dimuno dua student bukan student SMK Seburan kan. Batch pertama ke dimuno no gadin
0: lagi berdapat dah
1: berdapat nomprundi sawa nomprundi sawa ya kebanyakan juga gadin pak berdapat pak guru-guru sedok ke naik reunion kok mini reunion jadi no kau dak enang kau dak kada adopnya petang mula jadi cegu dan masano.
0: Ya. Kada sikit anyo. Kudu mula masano.
1: Dan masano 1979 baru 22 sawa.
0: Oh.
1: 22 sawa.
0: Aku masano baru mula prime ini.
1: Ya, 22 sawa. Jadi nog so my for tahu lu sebagai kota ke headquarters. No start perubahan jadi menjadi pendabir saya ini mun. Jadi PPD ya. Buat dan unda masa aku ngajar no di seburan no di paling serono benan. Tapi aku dah kekujaga disiplin pakai mas student dek masalah doku. Jadi aku pona memang masa mengajar aku di pona di SMP seburan. Aku kompos lagu SMP seburan tercinta kan sekolah. Di Padawan nego aku kompos lagu majulah Padawanku. Jadi dua lagu dikompos.
0: Oh, lagu original. Lagu Nino lah, kira yeah. Lagu sekolah.
1: Lagu sekolah aja.
0: Oh. Jadi cikgu, apabila tadi enggak ingin nyoba pasal disiplin gitu cikgu. Atau ini enggak adin bukan lenang ni lah sebenarnya. Tahap disiplin adin moh adinanya moh okon teh banding nono uha. Nono uha guru berani gong uwi. Adin guru tong masa guru adin ia pernah nanya akan lo gongwi itu ya. Ini pendapat dengan pasal senario kada itu ya.
1: Oke. Masa aku jadi cegu SMK seburan belum pernah doiku rotan murid ke ataupun noni. Joko asalnya bos nang kelas aku menarik kojita pada di
0: mujog di mabek jauhin lah.
1: Di mabek jauhin lah.
0: Luas ya benar.
1: Noh ini nato kan. Ya nang teachers very nice. We really like you that time.
0: Yeah.
1: Tidak nak sedun kena tong. Pak bila kau di kepedawan, kau jadi pengetua, mohon kan. You have to discipline student. Terpaksa disiplin. Jadi yogi dan nakal pasak urutan. Sebab nang masa no, joke pengetua di dapat urutan murid. Jadi cikgu guru disiplin. Nah. Jadi ti masalah no, fizikin di ti kesalahan no. Jadi urutan di tempat tangan kan, pada dayungnya tempat tangan tak biasa dayung di urutan kan yang sehat dan mana pakai dayung biasa kurang disiplin masalah disiplin lah. Dari mana jadi urutan tempat tangan atau bagian punggung jadi biasa buat ke urutan lah. Ke mesti saksi kan, jadi bagi guru. Kada di college tu nama terazak. Bila kurotan murid-murid tu mono, yang mungkin saksi. Jadi wadi ogi murid-murid di betang karang-karang pun, bukan masalah disiplin. Bully dengan yang mono. Jadi rotan lah, sama ada rotan ataupun makan sama. Wadah anak-anak bisna pantang ya tak sama sih no untuk suara.
0: Ya tolu lah.
1: Tolu. Paling-paling dia ada sama anak sekolah.
0: Dari puan nang yogi sarah di sekolah.
1: Iya. Biar okay, rotan. Okay, rotan. Nah, biasa ke rotan. Dari kurotan kuat-kuat. Jangan naik adat aja. Kayak rotan. Jadi, mokok no, sain. Mungkin lagi guru kan, sain. Wata, nang student di muak garang yang tadah. Wata lagi sama pengomongan dong. Ngomongan guru rayung dong aku. Bila lagi guru dayung no. Samaan petanggaran garang nyom tadan. Kadang samanya bisina di muak garang. Jadi mungkin guru layung bisina. Jadi ya mungkin di sendoku nano. Jadi dia berani nang nani tiya. Mutanon ini kesalahan ne. Ini demeno. Jadi saya nak makan dengan. Jadi mak tiak joklo tanon nana. Okay mak tiak naik kesalahan sama tiak jadi terpaksa kayu gantung sekolah leh hari ini benok.
0: Okey, hari ini risiko dari paksa yang join sekiranya naik wau.
1: Iya.
0: Okey, jadi kadang dengan nang lagi maksud anak kopot rotan anak sekolah itu ya. Doi nyam asong tolongan tidak balas so anak sekolah itu.
1: Stakat doi dapat. Kadang-kadang waktu kamu dapat dadin mau samanya apa ya kena cikgu lagi dengan rotan ke doi memang salah dengan jolnya cikgu jadi pas nanti no, pat o disiplin kena pak dadin enggak ketua tiap bos tadi. Jadi belajar sono lah. Pada no. Jadi kadang-kadang lagi kemasannya misal warna opat kadang nyorotan ke ni ke ogi di sampai dari tanok sekolah. Ogi ke? Ambil dari tanok sekolah. Anu yang bahasanya regret, ane nanya nak pakai wanya pikir lah. Jadi wanitanya naik, wanita disiplin. Jadi dah masa noh kita dapat rotan. Actually pengetua kita dapat rotan. Pakai Dadin pun jarang-jarang sebab kadang-kadang bilanya rotan opot ke ataupun cedera ke hari demuno Dadin pengumpanya dapat.
0: Sule. Ada lah di nogi di nanya sispa. Nyada pun nai aduan suano.
1: Ya di suan mana.
0: Pakai nak uha aku gi natong masa aku gi iso nak uha kada biasa lah guru matematik. Bermurat mu. Okay, sano ina. Mu bahasa sifil tu. Badai botol sifil tu memang di sidawi. Di sidawi. Muka nanti ya, baca gue mau nulis dalam buku nanti ya, oke salah nih, tambah maat tolu nulis kirian sama nih sama tolu wi lagi. Nah, jadi no gue cegu dapat maksud karena nengat ya, mesti lagi saksi guru besar. Pakai oke kalau sekolah yo guru dapat gak kira rotan anak sekolah sebab sekilas ya dia dapat hafal ti.
1: What nunda. Dia dapat. Guru-guru dia dapat rotan nak murid.
0: So nak uha gara sih perkara tu ya?
1: Kadang-kadang yang depan rotan ni murid. Nah, kan dia naruh nak murid je. Kadang-kadang murid dia beriut ya. Yang maksud ni je. Maksud tu ni no, papan hitam.
0: Papan hitam.
1: Kan dia anak murid. Ngojit lagi. Jadi menaruh dia buat ngan masih beli tiak kurotan ngan apa ya. Soal mesti ogi dah pakai lebot botol di maksud anda dah boh datin. Dia dapat dia. No, apabila guru-guru naik warna doi mesti gagi panduan lah. Kada cara menangani ane disiplin murid. Kada antara murotan. Jo kada dapat rotan, ya lah. Pengetua ataupun penolong kanan hem. Inaupun ataupun guru mesti, disiplin,
0: mesti
1: pengetua ngin ane na
0: arahan,
1: ngin arahan dai, dapat dia dai, ngin puncak kuasa dah le, ada penyorotan. Pak mesti lagi saksi. Jadi ane na, jadi kau tak dinangkuti lah. Jadi dah di sebuah barang le. Jadi kadang-kadang guru ti dia orang kadang-kadang yang mana yang mau masuk murid ane mau yang mau tanpa
0: merujuk
1: kepada pengetua kan no salah sekolah pun pengetua pun dah dapat le wanita nang le defend lah pertahan yo dia dapat
0: jadi kada lagi kada cikgu beninggal ada Adin ia ada saja rotan lagi anda sekiranya mau sekian tiga tahun satu le kada anak sekolah tete biasa le ia mau krakal dalam kelas guru tengah ngajar ia krakal di punuak. Ujung-ujung nanti ya, duster ke, cok ke, temili pak ke bebak ke. Ini nanti so gaya wakil no?
1: Bayar. Memang dia dapat, defend guru. Tapi pengetua dapat defend. Tapi memang dia boleh. Sebab bawa botol nanti ya. Botak ke, ataupun konan ke, cedera ke. Jadi pengumuman nanti ya, jadi pengumuman yang tadi. Asal kaya di muno, dia patutnya mah, cikguna ya. Memang yang nog apabila yang nog tiak, no saya kadang-kadang akan berlaku ini no di sekolah tiak. Jadi guru mengamuk ke ataupun doh ibu bapa mengamuk ke di sekolah ke wadi no. Ia kau dah kenang di wadi gig case wadi no, gig case kau di sekolah no. Di guru no ni nyawa sama geram nak apa dia membokut murid. Doge di cedera benar-benar pakai nang murid pali tonon dan di sama, tonon sama. Jadi ngan sama pengumuman mondok. Ndak dinangkuti eh. Jadi sebab ini ndak bangsa ke. Ate wate dua bahasa Melayu ho nangku senda dua. Awal dua bangsa dari bokon bahasa Cina ke. Jomuti mungkin mentality yo kon. Cara yo ningga nilai-nilai okon. Dia sama. Jadi sobat nok kadang-kadang guru disiplin yang sinake ni guru muno di muat nyam tu uhe muat nyam ni.
0: Saat ini modun dah.
1: Ya modun. Dia punya sendat ya. Asal muat kan? Kena kena gigi guru rayung dia punya sendat ya. Jadi guru rayung sina pakai pagu dua. Kau dia no. Makian naik haroti. Kau dia no lah.
0: Pakai mana ni gak? Student bersinati. Yo Robi ngin penumpuran duduk sekolah. Tiap bahas kira anak ke ani nanya di pas dalam subjek tu. Tentu yo dia saya munasotin. Tanya guru, mana skin guru-guru nang anak ngan dia belajar ya rumah akrakal.
1: Ya ti memang yo muti atau puan lah. Masyarakat bisnati bogo dop ya. Ya nak dop ku di sekolah anak-anaknya anak-anakal ya nyadi di sekolah nyuruh tada dia suka belajar ngomong aku tak ke sekolah pengambang aku pasal
0: paksal
1: jadi sekolah kurang dong pol mimo dihitung bisina jadi sebab enak di bisina muti walau macam mana pun kadang-kadang buat menangnya bayar yuran kayak mana ada masalah bisina ada masalah walaupun bisina toyak menurutnya tong iuran de masalah memang yo bayar. Jadi yo wana nang ambil lah mukok sekolah dia. Kemal kali wat keputusan ya pagu. Memang ide panang yo panang dop dia pekerja pita. Memang kerja dop ke honi muno pakai sekurang-kurangnya dok pom limo.
0: Nah target lah.
1: Target lah. Basic SPM, de SPM pun sekurang-kurangnya mendok pom limo. Wano. Tidak bisa pakainya di pondai mah pondai deh, memang pukul di pondai.
0: Okay, jadi so sekolah nak Adin tu nengak barang anak sekolah memang cukup menautung. Sebab Adin perintah lagi sedia macam-macam.
1: Bukan saja perintah sedia macam-macam. Dan ini kebanyakan nak pot Adin. Sukun-sukunnya Adi mau pencen dan mana.
0: Iya.
1: Babai semua kan mesti ada tahun sekolah, mid sekolah,
0: butung bermain.
1: Nak jual SK sendebit, terus body kau ini, dari apa on?
0: Pakai motor,
1: pakai motor, pakai yang nang zaman kau nak uang penuh je, tiap menyaut nang zaman kau nak uang, okon, Adin nokon.
0: Yang menjadi angan tak susah ke?
1: Warna gaya kerja handphone Adin pakai. Paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol kayak handphone dan mana. Sebab bogok game dan mana yang mau sebab nak kadang-kadang ngeja anak fot yang meninggal handphone non tiak meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah si Eno ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat nang non di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadah di poli guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengkarati masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu konai sekolah benar-benar le hujung minggu ke kau dengan main handphone ti kudu jam jadi ti mesti lebih kontrol waktu dia boleh kontrol susah benar-benar homework dia naik jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kalian muno di masalah ti di harap itu nyaman Nadine handphone selain handphone nyaman Nadine donau foto.
0: Pakainya nang handphone Nadine ialah ni so pingokas pakainya belajar sebab dah handphone ya boleh kali ani maklumat pakainya belajar.
1: Aku memang dona fi nyaman dah uangnya kalian maklumat.
0: Yeah.
1: Selain sok guru pasal di perpustakaan belajar di perpustakaan kali bukan yang mana ini kali ke maklumat Dadin Google je mula masuk lagi
0: tadi senang lagi lagi CCPT lagi
1: ya iya dengan nyawa Dadin nunda nyawa Dadin anak pot sebenarnya
0: utung
1: punai asal ada punya punai pakai ke yang mana gadget yang mana yang punai pakai apps yang mana pakai belajar memang punai. Sebab yang naratin kada anak kenyam tada kada menantu kenyam dia zaman maknya zaman ni no sebab pakai mesin yang kontrol lah. Ini dia dapat jenggah no sebab buku ada pengetahuan. Wah dengan langsung dengan handphone dah dengan nyerokan anak-anak nyerokan susu wah mo punai puan kan gadget mono jadi zaman AI dah dia anak anda ke pak noni ya Jadi memang masa depannya.
0: Iya danu-danu gede di kemang.
1: Ah, penuh kan. Jadi pengembangan kena kontrol masa depan paling penting. Sebab pengembangannya badin bagus educated, bagus mau gig kerja. At least form 5. Kalau dia form 5 bukan universiti ya ni di kota. Jadi pun naik lah. Wakilnya ngatur anak-anak pot di mana din. Semua babai pun bagus ke bawa pencen. Pernah kerja. Jadi banding zaman odopnya sekolah no eh, zaman dia sekolahnya Madin dah di sama.
0: Ya.
1: Okey, dah ini sama. Pengetahuannya mana eh, noh dengan cikgu noh saja. Cuma Madin pengetahuan dapat kali lagi sok pokok sumber. Artih beza untuk dua adopnya nyoba dua anak pot nanya mana Madin. Jadi sebagai cikgu pun mesti dia pandai. Jadi pengetua guru besar guru-guru mesti pandai wakilnya pakai gadget mana tanon di student-studentnya. Okey, jadi kali mesti dang ni ada sekut dengan kadang. Pokok ke depan ya, Google je. Pokok selalu kena ya, dang masa ke drive pali mid sok sekolah. You just Google lah yang menang.
0: Jadi okey jadi jadi atau ninggal Adin tu dia tu kerakal pasal guru lah perang attitude guru masa Adin. No uha guru benar-benar ada yang ngajar di sekolah. Pak Adin itu tidak ogi kada guru sebab yo toru kada sispa kah ataupun toru buah paksa berdepan do sino sama de gaus titi ya. Jadi ogi kada pengembah ogi kada guru titi ya yang aku ngajar dengan dalam kelas titi ya. Ingat ponai, ponai lah. Sekiranya dengan anak belajar, ingat dengan ponai, aku dah kisah, aku nyomburan terima gaji. Jadi dang pemikir dengan lah sebagai bekas guru titi ya. Pemikir kada ino patut kada?
1: Bukan sebagai bekas guru, kau memang dia patut kan. Apatah lagi menjadi pentadbir sekolah. Pentadbir sekolah atau orang student-student to ponai. Tak ingat kudu peratusan atau pe dapat pas, kudu atau pe dapat molot universiti. Kudu ada dapat straight A kadang anik dah SPM. Kudu dapat sekurang-kurang lulus sejarah, lulus matematik ataupun bahasa Malaysia. Okey, jadi noh sebagai pendidik sekolah. Jadi so noh watogi guru-guru berpendirian kota ini. Jadi memang susah sekolah nilai naik. Jadi sebab noh pentadbir dua semang guru-guru sekolah jadi mesti mik berat. Okey, ini dia ingin dua nak opot. Jadi sebab itu, waktu ini masalah nak opot. Jadi sebab itu, tahu lagi guru disiplin. Sebab itu, tahu lagi guru PKM. Jadi, atau refer. Atau sebagai guru, tu refer dua yang guna. Bukan untuk ngelimit tenakan. Pak, untuk mesti ngajar sebaik mungkin. Sebab dalam ni, dalam ni kelas, no, kudu peluk nak anak murid. Bukan ada orang belajar. Sehingga anak murid, kudu-kudunaannya dari belajar dari undang kelas ke ni mana atau dia tak ngajar mana-mana jadi dia kepatut. Okey, jadi pakai di kudu-kudunaan ni lah warga orang tackle lah tiada masalah tiada masa pihak sekolah. Okey, jadi ingin tindakan ataupun ini ke program-program ni guru counseling program kan yang ada bukti lah jadi supaya dapat berubah. Jadi di sekolah dia sama SMK Pedawan, SMK Semburan. SMK Pedawan hampir 100% nampak budaya. Jadi budaya-budaya sebagai guru budaya, pentadbir budaya tak faham PL ataupun wakilnya tackle dalam budaya.
0: Yeah.
1: Pakai di SMK Semburan, nak bisa naogi, nak jawa ogi, nak kiri ogi, nak keiban ogi, dari sama. Jadi sebagai guru atau mesti pun anak kita tackle yang nanti. Pak kadang-kadang dia orang lain panis student, tapi mit senang dia. Sebagai tok budoyo, nak pot pun anak budoyo, tok merosai anak budoyo, tok pun anak pengembara tak kan bintarakan. Pak kata dia tak berani merosai anak sinanya tak dah. Sebab tahu jak pengembara tak bintarakan kan. Jadi dia patut kerja mana. Jadi sebab ini lah. Atau enggak dang ada di wakil banyak anak lah. Jadi bermakna noni menghukuman ataupun noni mendenda dengan mesti
0: sama.
1: Mesti oh. sama.
0: Desa on kira dikati oko. Oh. Yeah. Hmm. Oke, okay, jadi paksa tu kira nyama pikir ni bahasa hukum de kira obos suara ni yeah. Besok ni lah. Oke, oke piobu ada sebab aku rasa mau umbu kata kerakal tu. jadi Adin tu ninggal ada situasi Adin senario dekat de kilin tu masa Adin Sarawak iyo hagi sotok bara guru. Pakai apabila guru titi ya. Amat-amat guru bauh lah, bauh graduate, bauh ruah, mm-hmm. Saat training itu ya. Yeah. Terima nenangnya surat transfer ataupun surat pendapatan.
1: Surat pendapatan.
0: Surat pendapatan itu ya. Yang ini adik ke luar bandar. Jadi, yang ini dia ya tulak. Jadi, kena ingat itu ya, hingga mau pindah kati, odekati itu ya. Ini yang nasihat dengan nuduh guru-guru bauh hadin. Saat barat di mana dia pilih. Tepat ngajar itu.
1: Itu mungkin sewa 80-an no, pengangkutan memang paling-paling guru so sebenarnya yang tahu dulu deh pakai urut. Lalu ke ulu kapit, lalu ke belaga. Jadi setakat erikusi muti. Doinya menurut masalah tih rezeki ulu-ulu pakai kadang guru-guru itu menurut nyaman Nadin ya pertama sebab ya ada kan dari pengutan Nadin mau kira oke mau paguh
0: orang
1: mau di kapit Nadin dari cari pekaulu pekaulu dia paling pokok ada pekaulu pekaulu itu menurut jadi Nadin orang mau gitu kapit orang mau gitu belaga jadi barang pun lagi orang. Jadi kada pita ada ni melenang dope turap orang-orang timbelen timoru tu no pagu mana. Okay, jadi dadit masalah-masalah nak makin kurang makin kurang. Sebab sebab guru sebenarnya ku anak bila yo ubah tempat dati. Ni pada tempat dia jua yo ge elaun pedalaman yo. Eh. Ogi 1500 sampai jua. Ya. Gih di 1000, gih di 500.
0: Yang mana juga ya, tepatnya lah.
1: Makin pokok olahan, wat olahan makin paguh. Ya, pokok kemudahan.
0: Ya, makin kurang, ya, kurang
1: dia. Yang kurang, iya. Jadi, soalnya, pokok udah menang. Guru-guru sawak iro di, wat iro di, sok Kelantan ya tada. Di Kelantan, memang guru sok Sarawak, kayak guru Sabah, lepalik Kelantan, memang susah. Sebab, doi tepat dan no. Susuknya lepalik Kelantan, oke. Okay? Sebab, pokok guru sok Kelantan. Jadi, yo kajon, ya le odi ke negara negeri dokonya tadah tiak kajon lagi. Pagu hero ojer Sarawak dia. Pokok dah udah non. Kadang-kadang tiak wara sawon dan cikgu nya tadah. Ya topan ke sawon dan jadi sawon bonon ngajar di Sarawak. Jadi anak-anak ke suka belajar di Sarawak. Pokok dah sampai lebih semua Sarawak, ogi lebih 20 Sarawak pun ogi ke.
0: Sampai mau panai sina kira community di kawasan lah.
1: Jadi sebab no Dadin, masa Dadin sebab nya suara alik kali kejar. Jadi termasuk di Sarawak ada kekurangan guru, jadi kok ngajit so timbalan pengarah total les enang Dadin boh betang kurang tiap masalah kekurangan guru. Nah, bagus lah ada masalah sebab yo dapat meet guru interim guru ini no, jadi yo dapat train lah, mungkin terus menjadi jadi cikgu. Jadi Dadin tangguh ke tak enang. Jadi tiada antara waktu nengak-nengak zaman Dadin dan zaman Diok Sekuno. Bukan zaman Diok Sekuno guru si Ian waktu saat maju buat posting sama Pak Dadin mau kurang tiap mau terima. Ya buat anang guru-guru saya tiap paling kes maju.
0: Nasihat tinggal dah duduk nyadar anda jadi guru amat-amat nyah the bauh muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke nasihat tinggal dah duduk nyadar anda jadi guru. Saya di remah semangat tu.
1: Jadi guru, syukur mana wan dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mahu lebih sawak. Start so gaji paling esok zaman esok gaji na. Sit baru betul gaji. Dekat zaman Nadin luas so college atau luas university cuma sekali mau gig degree Nadin. Botang gaji esok ayu. Jadi selain masuk ke lawin dan bukan lagi tih yang guru lawan perumahan lagi lawan khidmat awam lagi sebab mesti lawan paling bukan okay. Jadi walaupun basic jadi sebab no jadi cikgu tih boleh rakan memang paguh. Jadi asosi mudah anda minat, teman sekali rengkelangan Dr. Doyo. Jadi mohon je cikgu. Pakai tahun ni kat Adin pun sekurang-kurangnya 5A dan SPM. Ke berapa ada ke...
0: Collision.
1: Ya, ada ke IPG, Institut Pendidikan Guru. Kena betul lintang ke, Tuan Betul Razak ke, atau benda sonjongkan ni ke. Jadi waktu luar tu yang dapat Bachelor in Teaching. Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran. Atau... jadi mengajar, jadi untunglah sebenarnya, kan? Jadi guru-guru sewat, ya, dah buat pindah. Kayak kadang tadi, buatnya di baramnya tadah. Pokok cerita, mau dikir ke baramnya, tadi kan di baram. Kau ni kata no, ni kata guru besar, so singai. Ni kata guru besar lagi, lagi sastas, lagi guru besar lagi, bah menang. Sampai menang, dengan palik menang, wah kena palik. Sewanya skuti, nah. Jadi roti deh one way trip jana, nah. Dari two way, banyak dari ke tempat no,
0: dari pari-pari ya,
1: dari pari-pari kau dah.
0: Okay, okay, jadi nanti ya temu ngajar cerita cukup nang bogok cerita dah kerakal kedua, baik dang dunia hiburan waktu naga dang dunia pendidikan hasil so pengalaman dah bab kusi dah cegu bihud gitu ya ataupun adon pentas ya yang cegu Johnny ataupun Raymond Johnny Bihud. Raymond Bihud
1: ya Arbi
0: okay jadi terima kasih nudo cegu ni mau jadi tetamu ya. Dang podcast Jangupi dah pagi itu doa harap ini nasihat nanti ya ya dapat jadi inspirasi lah nudo ingat nama-nama ingat mungkin berpikir dah taruh remolot IPG ke ataupun itu mungkin kali kerja bukan ke pakai kalau ada nangat ya kerja guru titi ya cukup nang pagu cukup nang nilainya mulia lah yang kiriang nang ya sebab patut ngajar anak bangsa yeah. Okay jadi nogiti sejak lah program podcast Jangupi tak kali itu mungkin dalam podcast The Landog atau oki cerita-cerita di bukan lagi ataupun teman personality di bukan lagi jadi nogat berapa dalam episode bukan dati aku Josh Martin dua tetamu to Johnny Raymond Bihut dan selamat pagi dan salam Malaysia Madani.

0: no sadio diri inyua tolu setengah orang tia inyua obwa dari patu tato dia berturak motor tinuk pedawan dedek muno kakak pek boras mungki rotong idogem tungang
1: eh inoh nang nyak jimat tenaga muh repiam ek nang jimat tenaga do aku ti do liat ke kalau dia berturak motor kata ni muh lima toka ti oma bat lagi no dah lupa aku cukupnya monap eh
0: ku cek dia cukup kedok ke kota budi peripul limoku. Aduh, mau obuak tia. Eh, takut ku nyam IC model yo.
1: Kejap leh, kejap. Deh, dah ki sebek duit ke tih. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Dek patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih noh. Muak ke hogi nya de bayar tambah nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taru sawak atau suak dua hukum minum.

Radio Brahman di Dr. Bama dan FBNM ngabi video get nanju ikan sebentar minar pahasa pukul semangan di Senesa Sarawak di Senesa. Terima kasih barangan di Bapak Setia bersama KD Wi-Fi video RTM Kuching. Bapak bisa mengaku cuba bergas di Jelalah dia bersama dengan Sobrang dekat pukul semangat dua yang ada ini selamat sesuai untuk Jackson Return selamat sesuai di Jelalah ke Sobrang peminat setia Wi-Fi MP dia salam manis kat damai mesra seru suka memambang minta ragu ruru hatin ku so penyanyi Emelton Joneng senin akhir terima kasih ya dengan ta Jackson Return selamat sesuai

Angata di YFM Happy Dia Sebastian Lotta jauh pagi. So band delight dua. So band delight. So kupa bumbok seni nang. Terima kasih ya. Terus Sebastian Lotta lagi bersama di YFM Happy Dia. Kena ke Sebastian ke terima itu nyambung. Salam ceria selalu seni nang ya. Nuju semua member YFM Happy Dia. Salam rindu selalu. Terima kasih Sebastian ke terus. Wellington emai. Mite ragu. Birthday to do sister Angelia and Sido. Wah, anu punya beranak geng awah tadi ya. Puan kah hari nganta di sentiasa nyukong YFM bidi Angelia and Sido. Selamat selamat anu punya beranak ya. Duduk di nganta hati isa-iso perkerja pengenai mujur ngak kemenak ke isa-i edo ke umur amu ya, dipanjangkan umur murah rezeki selalu. Selamat anu punya beranak Angelia and Sidor. Lagi mendengar sama-sama ke tudu dengan ta Lawrence Mike kaki gap sama ngata di YFM BD ya. Sama-sama ke tudu Anit Anit aki bergah bersama di YFM BD ya. RTM Kuching.

Ingat teraturan masa ya, hatta ngibur so program tangan ragu di dan seiring sejalan nak menaga dong mete ke beda birthday girl ya nasasana nawati anaina Angelia and Sidor. Terima kasih Angelia my gift sama di wifi video Sharifah Aini ngabrori marantika seiring sejalan.

Raman Adepta kutung penyipuan nga penerang yang negara dikirta dalam segmen yang nganti aren sok pekor prii isan-isan nek pekor semangduwa yunganu YFM Bidaya gerak bisama.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hitno.
0: Eh, mana ada buku mana ada office TV? Bun, todang babu bun lah.
1: Eh, ini bila buku nah, ini buku.
0: Eh, ini di mana lah? Sapi mana buku ah?
1: Atih, what no nyaku ko bi?
0: Eh, ini di mana lah?
1: Nah, katiknya.
0: Dia. Audi lah.
1: Ah, tih mendingak. Itih nak kau tanda kau tih nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no ada paling buah na. Oh ni ngam topan kopi semain kan di office timo buah na mu.
1: Bah, bahmu no dah kimi kau mana?
0: Eh, siapa mau kali topan bokon? Tih mau susah tak kau pangus kau na depan ngasong tak kau tane?
1: Mati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main dari topan kau kispetal na?
1: Bah, tiap mau bisa tak? Oh ni dah kau mana tiap jok tih ya kiman kau?
0: Aduh, siapa mau ni kau tih? Ah, ogi sushi, ogi jus, kopi.
1: Ade.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku tih mau ngana? Tung timu nak mukil, lebih kurang sama gak sebenarnya?
0: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa mu nak?
1: Ade sama gayo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama ne.
1: Sama gayo pun ingat kiat ano. Polo-polo kan jangan idip kiri ne kiat ano.
0: Eh, muti mak ngalah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh mu. So nona nyaman kiti ne.
0: Yeah, lah mu man kani, aku man kati.
1: Ade. Yo. Gulunya kani.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bigadu pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman

ta praman adepta kutung penyipuan nga penerang ye negara pikir ta dalam segmen yen ngan diaren sok pekor pri isanisan nek pekor semendua yunanu YFM Bidaya gerak bisama.

Reggae Brahma Sotran Ezra Randip Taruh pertaruh menara pasa pukul semua yang di Senisan ia dengan Nadian begon yang dia pengumuman dengan beruman yang nandu Selamatnya dia pengumuman Selamat nolak kerja pengenai dengan ya Ia dengan Sama kena madi nanti kedai di Tia di Umma Kuna gah ia nak pergi pasal pergi Habis dengan adi di kawasan Serian Ia na Anwati ya Kawasan Serian Caka Re Ujen Nega Yang nandu Yang nandu Indah ia dan dua nuati 23 Julai 2026 kebetulan dengan info di 20 Badan Jabatan Meteorologi Malaysia karena ia dengan diri kawasan Serian kemui dengan dari ruas soaren banyak kebetulan payung dengan ya ia dengan perkara tersikar banyak ada tempat perka ujian dengan isa dengan devisa kemui ki ujian di kawasan-kawasan dengan pun kawasan di sini ada keusi Serian apakah dengan di kawasan di beken pun sentiasa gehre berjaga-jaga. Ya nak pergi pasal pergi amaran 20 hari pas kering tanda-tanda duduk kicat dengan intensiti hujan rebis 20 mm sejam apun kah jaga rebis ni jam amaran ribut petir apun kah duduk kicat ini amaran jangka purok arisa dalam tipu dia rebis 6 jam dalam tipu penyeruah atau info 20 hari Jabatan Meteorologi Malaysia atau prima menara pasal pukul simangan ini Sani sana, tetap cuci dengan peraman adaptang ragu sewu dan gandayung selau.

0: angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian seterusnya disukup kena kak berani minyak di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyengan jak tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur so 20 Mei dektar 26 Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok guru so pukul pri isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasah mengmain nek taruh persoal bian perwatakan dikena pandai menyunga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik dia peluang ada lebih sebagai ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV yang penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei nek taruh 20 Julai di RTM Kuching. Program Budi Madani Ron P. Purima Pankah Budi P. Purima Dongatul parit sementara ana inah 200 liter ni buran sok kuota taruh 100 liter ni buran sebayu hati Guruk sok ni anugeran April 2026 yang tak susah inah bertunak ngapito adi jadi di Asia Barat. Sungguh mana rega Ron P. Purima adi dok subsidi di baba seringgit ipu pri iset ni liter kas subsidi e-hailing ngapu kerja gig di baba mai 100 liter ni buran Sarawak ngah Sabah di baba terima subsidi diesel ngerega RM2.95 di liter. Bukan soalnya yang tak terduk susah berpaut dengan sarah guna inyo, perintah menegang netap had misi inyo dan lebih sok 50 liter ni sedang misi yang motor persendirian, motor pengangkut daya sama motor teban barang adisi. 100 liter ni sedang misi yang motor pengangkut daya dengan motor teban barang adi dah lebih sok tarutan kat 150 liter ni sedang misi yang motor adi batik lebih sok tarutan.
1: Ni sorang bayi dengan ni kesabaran.

Raga Pramana di Dau Taban Abadai Melton Joneng Ruruh Ati Neku Taban Ata Madin Berdengan 47 Minat Repah Sepukur Simangan Di Senesa Seramat San Rabisi Berdengan Ta Adi Babestia Bersama Hadi WFM Bidia Adi Kibaran Kayan Ngan Adi Aiki Bersama Ngeke Nga Yen Sesan Nanwati Dalam Segmen Yen Ngan Ti Aran Ta Sama Sesan Gatu Du Desus Panis Sama Sesan Di Jelalang Geng-geng Awah PPSM BK WFM Bidia Senina Terima Kasih Sama Sesan Gatu Du Deden Asal Selamat pagi sama konti DJ kirim salam terus Sidia Sindok Misin Akiat Miso Dua Dabel di tengah Naidu Won Galu Adi nah mitik ragu timangan modain kemang pak ya tak memai ragu so tibaran hati ya teja tak memai ragu napa terima maaf ya anu beken tak main ragu ayat na permenso peragapan ke permendingan tak hati Deden Alsau selamat asan ke tudu Veronica Set lagi ke bersama ngata Zanan Wati macam aku cuba dalam blue seninang tudu so peragapan pendengar WFM Bidia menu I simple jak goreng mi megi sadik kuman seninang ya terda-terda I asal dengan biso ada ya Veronica Set terima kasih lagi bersama di WFM Bidia selamat asan ke tudu Stanley Shen macam aku cinta nomor di so di jekan ama aku main teja ya. Dengan Taji Chun for Seramat Isan Isan. Terima kasih. Terus so peraga perangan. Revisi perangan tadi. Murad bisa maki di Wi-Fi Nvidia. Nggak nak. Mati nggak nyambi ya. Tak menegak kapan-kapan segmen ya dengan di Arenta aku harap keberangan menyeraman ngeragu-ragu di Madok Mien pitui taru jam tak habis sama dengan keusnil kidawai tak habis sama ya nanwati berdapat dengan tak anu dibuka dan duka bertugas ngeragu diskasan hadir tinggi ku kaso peragabarangan ragu so tibaran di Emidos jebang dalam blues sebenar terlep cu dia peraman ada petang ragu so tibaran Mega Force barat dengan aku coba bertugas di jelalangin seramata bidapad so peragabarangan seramat nurak so kerja pengenai ya dengan Nadine rak kerja pengenaian ya dengan Nadine diremin aren dan bogohnya dia pengumuman ngapurman selamatnya dia pengumuman terima kasih so peragabrangan adik-adik sama KDY FM BDA RTM Kuching berapa dingin bye-bye.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan akhir hapan. Men kucing nis marahan.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Nelara, ngeluan, nahin hapan.
2: Pakai FM G07.7 dan FM G06.G.

Okay, lalu baras sayung ngedaw dahin sayung larah mantelol lim ya. Bejuara Tuhan itam pesuklaan. Dawani hati dani gate 20 pitan daw bulan. Pitan duman 2026. Megate daw telur. Okay, ngedaw ni hati peji dahik DJ Rinha Radio Kayan Miri FM. Ngejeloh program tam alang unak lo ya. Alang pahmo matoh man pukun 22 atang pukun telur lebih. Ngeti edang lim kaitam kelengi Radio Kayan tamani ngejeloh FM. G kusung G puen tusu dahin G kusung dam puen G. Rahu lagu lang buka lasan tam doni G lagu alang kenan. Thomas Anyi lagu Halam Tuhan menitam lim. Okey lah menitam malang kelengi Radio Kayan. Ngedawani hati dang lim kaitam peji kelengi Radio Kayan tamani. Ngejeloh RTM klik hati radio online ya. Matoh man pukun 22 atang pukun 6 lewi putong-putong daw. Okey lah mengkela bakai-bakai kau lagi pun hafa hati tadang ni peji dahik. Ngejeloh live tam alang THP Radio Kayan. Lalu menghadau mengkela alang ni peji dahik ngejeloh live. Menghadapnya mejusu dahin ma'u khusu halam ya. Okey, hampa yang tak pejuh halam segmen tam. Ngedawani ini ku sementang. Nun kedengah keluar bakai-bakai ku alang kelengi Radio Kayan. Ngedawani wina menit telok alang teha pasen ayah ha kucing lahu manitam. Alang teha simunjan lahu manitam. Alang teha serian halundu lahu manitam. Alang teha bau tam bedu. Ya lahu manitam alang teha asa jaya. Manita malang teh hasriaman, manita malang teh habetong samarahan. Lalu manhaino taklote kinah ku manita mi hati hitam mage-mage tagat ya. Okey, pantai pejolam segmen tam. Ngedawani hini ku senggeri tam pahapan jaki. Kelengi lagu alang kenan ayu komang aria. Hati lagu tipang alenglan manitam lim.

0: le ata kenan silo kawit ni nun na jam na ta ya silo oh silo kawit imte le ba gula alam ta kupi ne kre memerana bleh ni
1: nun dia tipong nun ale ale lebak duan ka de kurim tek kan ni uak nah leh liang na ta imbara pa emi je cukup mi ya mi ngeran na ta kupi ne kenak de a tek te ne do
0: dan nok pitok sang na jadi tak ada umale dui ya tak gula lebak mi liang nanti bahasa tu deh
1: tipong u nanti tipong deng nanti masam-masam pika ni jangan takut gak kencing manis ya hindang em gaya tudak kanan ngelutong tu
0: aku hindang tudak ko ni sayur ke jam tudak ko ni kok biasa kan ni gak aku itu medah rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok tebanit ok sayur kena jima duji u sayur kena
1: ada tipong dap loh ku hinang tudak kena jibulan u anan
0: sila kawit oh sila kawit jina ni ketek deh oh sila kawit
1: nun deh tipong nun deh
0: aku baru limu mobat ditun barai semunang tudak ui aduh nunok ni tusak kena ku
1: entam kurang gula kalem ket pengumuman Man akui Lorita Danuhat Radio Kayan.
2: Radio Kayan Miri FM

0: lara ngaloan dahin hapan man pukun 12 ngedaw atang pukun telok lebi hak radio kayan Miri FM.
1: Okey, nana nama adik tanpa Ji Klenghil. Ji lagu alang kenan Edward Nyipa lagu Aku Na Jaji ya. Okey, kerana ini hati tepat pukul 22.22 minit. Aku sengkusi menit tam kena ke anu program tam ngejelos segmen larah nu andaihin hapan tam ngedawani ya. Nyati pukul 22 jenang ai tanpa Ji alam segmen larah jaki. Lahuman pukul Ji tanpa Ji Klenghil dengar alam pah momen pak un dengar angkasa puri Kuala Lumpur. Okey, lalu hati man pukul Ji 5 minit. Itam sampai Ji alam segmen dahok dawani ya. Tina aku segeri itam pekalai teh dahok kulup ngulup dahin pekulup ya. Lalu mengkelak bakai-bakai ku alang hipun hawa ya. Itam dah metai kata dahok dawani ngejeloh page alang teh radio kayan. Lalu kalau dah mata na ngejeloh WhatsApp tam ha konti. Okey, ini kusangkusi menitam kenungka lubun WhatsApp konti. Okey, lubun WhatsApp konti hana kusung ji-ji telok, ji saya kusung, ji-ji patusu. Okey, aku bahasa ngeluar. Kusung ji-ji telok, ji saya kusung, ji-ji patusu. Okey, lahu maunan anan hati manpukun ji junang hitam peji alam segmen dahok tangan, dahok tebang raman hitam lim. Lahu manpukun ji 45 hitam peji alam segmen dengah keliah. Okey, lahu manpukun 25 minit aku sengkeri hitam peji alam segmen adat asen ya. Lalu mempukun 2 junang hati tanpa ji alam segmen lung alang jadi teh dawani. Lalu mempukun 2.45 tanpa ji alam segmen dengah alang nemen hawang dale. Okey, nana ano program tam matoh mempukun 2 ngedau atang pukun telur lebih. Okey, apa yang tanpa jauh alam segmen pada aku semedak kita paham pantai ji lagu. Ini aku sengkiri tam teh payang jaki pala pes radio kayaknya hati teh kuri-kuri kap pakai tam alang nai nyemo mete komen dalo ini. Una lo aku sambal saya kena men pakai tam alang nai meju usu. Ha, hati pakai tam kaften Jeff Food. Ha, okay, nana rana nandi. Okay lah, hati pakai tam palus cu kalang nai nyemo bara. Saya ngedau DJ dahin pakai queen nun dengah lim ya. Ya saya kak kalau ini. Lalu Tuhan Yesus selalu pak ente alam itam lim saya kenap DJ kena ya. Lalu ini kena Anum, Ulau John, Pidawan, Nyemonah, Kelenghi, RTM tam. Okey, lalu abara DJ medak lagu rohani DJ nunun lagu men Deli Amira hapat Pastor Ibo. Okey, okey, wah ini aku medak ini tewok milih hati DJ lagu alang kena Deli Amira kami meju aram ya nak aku medak nama ni tam lim. Okey, lalu hati bakai tam Alfian Mahius alang nenya mau alang nemen mempawah Kalimantan Barat DJ Rin kuna ini sayu belum ada melu-melu pagi DJ lalu kata tabi man bakai alang teh radio kayan Miri FM ha hino tua dalam teh ngedawani ya melu pagi saya kenap DJ sayu mano hadu ya. Okey, saya kenap mengkelah bakai-bakai kolang nenya mau ngejelah pes tam haredo kayan te balai lang matendenga te la ke lagu lau mengkle bake bake ku lang klingi redo kayan ha hino ta ku te jakani wina man kelo alang te ha ujung alan alun ha dah pituk man itam lima te mengkelo sengi ani an ha ujung alan ya asen kelo atang hangavan kelo te dahin sayu wina man kelo alang te ala anak kuli sekolah ya dah pituk mitam lima mengkelo sengi an ha wina hangavan sekolah bahi te lo anak lang ne lawat ala am te inang berita obra uleka lalu menutup tonnya musang bahi kalau em hawa seng nei break kelita kalau ya. Okey, hani aku pala papan hitam tak ji lagu alang kenan Deli Amira kami meju aram ngepenuh pahake pakai tam yati palus juk lahu pala pejoh alam segmen tam segmen ngerjaki menitam lim.

0: time technical yang dikendaki hari ini.
1: Nun anda ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, radio kayan.

cantik lang hiji lagu alang kenan tadan lagu sayulan ya. Tina lagu nang gerita amkerai ni hati tepat pukul 22.40 minit. Okey, pada pejuang alam segmen tam ngedawan ni. Ngerti aku sang gerita amtai inang kulun kakyo lun gaya dan mina alang senjadi alam dalai tam hal Sarawak. Darat lodo matoh men dani jima dahin duji ya. Okey, dani hati gate 20 pitan do bulan tusu. Duman 2026 ngerti pedah jihma dah kia usan bina senjadi alam kuri-kuri navan alam kucing samarahan betong dahin hasarikai lahu dah kia taga alam serian seriaman sibu muka kapit bintulu miri dahin halimbang. Ok, hati pedah lebih dah kia bahui belarai bina senjadi alam kuri-kuri navan alam kucing serian samarahan sarikai sibu kapit bintulu miri dahin halimbang lahu dakyo taga alam seriaman betong dahin hamuka. Okey, hati pedah malam dakyo usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam kucing serian samarahan sarikai sibu kapit bintulu miri dahin halimbang. Okey, lahu hati dah kiyok taga alam seriaman bertong dahin hamuka. Okey, kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nanah mina alam senjadi alam daletam dawa ni nyati megak teh 20 tusu dah bulan tusu duman 2026. Okey, hati jima gak teh 30 dah bulan tusu duman 2026 yang tiga teh dopat. Pada jima dah kiyok usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik ya. Lahu pada lebih dah kio bahui belarik minat senjadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik. Lahu pada malam dah kio usan minat senjadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik. Okey, kesudah hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, dinana minat alam senjadi ga teh jima 30 dah bulan tusu duman 2026. Okey, hati duji gak teh 30 ji do bulan tusu duman 2026 megak teh do 5 hati do lempah bayar bulan tusu ha hati pada jima dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan lahu pada lebih dah kia bahui belarik mina senjadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik. Pada malam dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik. Okey, kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, dinana mina alam senjadi alam daleta mi hati. Darat telodo matoh mendani cima dan hinduji ya lahu mengkelo bake-bake kui. Hata huina mengkelo alam sentai panau su, mengkelo alam sentai na hadi piwai ka, mengkelo alam sentai panau ka ya mengkelo hadau. Hati kelodang inang info kio lunggado. Mina alam senjadi alam daleta mi hati kelotai pala laman web rasmi www.met.gov.my. Okey, kerana aku sampah pantam jaki kelihi lagu alang kenan di lagu dandut ya, alang kenan Irwan dahin Amelina Memori Daun Pisang Man Itam Lim.

Lehina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Okey, nama nama Adi Tanpa Cik Leng Hiji lagu Alang Kena Daniel Bampa yaitu lagu Doh Pisang Langit yaitu lagu nang gerita kerai ni yaitu tepat pukul 22.56 minit. Okey, Ji info dengar sang kunci menitam lim yaitu alang jadi ha sibu ya. Teh Ji atu tusuk pudal ong alang nah hadui tubuh urok dahin buah alang teh hangawan durin. Terima ketalang sayu ngejelo sesi alang unalo hati-hati no dah mejai program sayangi lanang bantuan pertanian madani alang menduman ani. Okey, pusat khidmat ahli parlimen lanang alam cidaho kenyataan anda barada alam di hati marung baja dahin rasun urok uan hajai mendala alang nahadui tubuh ngejelo inisiatif alang en ahli parlimen lanang Elis Lau Bara ya. Program ini hana kira ji program alang atak sayulan lahu hati kurin lawan ni program tulung hadui tubuh ni di anda hana matoh menduma 2022 ya lahu anda hana dua sesi putung duman jarun 2020 dan ingin 2024 lahu program nani anda hana ji hangun tua duman 2025 yaitu bulan puluh ji alang lalau di. Okey, macai insentif ni hana ji sesi alang unak loh program anda hana duman ani. Okey, Nana Ji info dengar alang sengkusi menitam lim alang naik mensibu ya. Okey, kerana aku sengkeritam kelenghi Ji lagu alang kenan Carolan Malay hati lagu Bakai Jaki empen tanpa jauh kelenghi hati dengar alang pahmau menpa undengar Angkasa Puri Kuala Lumpur tepat pukul Ji. Belum adau.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Rubah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Anih Raja Ukayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan PG dan Radio.

Okay na naman adit ang pajik lahi dengan halang pahmaman paun dengan angka sapuri Kuala Lumpur ya. Okay kerana hati tepat pukul 55 minit aku palo geritam yang tipe jalan segmen tam segmen Daho Dawani. Okay kenangka Daho Dawani aku senggeri itam pekalai yang ti Daho Kulup Ngulup Dahin Pekulup ya. Sampai aku sembasa kata-kata alah ti kena kereti kulup ngulup dahin pekulup ini dia aku sembara saya kena menlim kalau bakai-bakai ku alang ni peci dahik ngejelo patch radio kayan dahin alang ni meju husung jelo segmen tamani ya. Okey nak aku sembara saya kena pihak timan bakai tam alang ni nyemau Bosi Kadu Ten saya kena men Miguel Mike Joey saya kena men Kitan Uban saya kena men Karen Methodius saya kena men Paulus Juk. Saya kenap men WK Bajang. Saya kenap men Alif Haikal. Saya kenap men Rusut Dina Zais. Lalu saya kenap men Abu Lovely yang mau ngejeloh WhatsApp tamha konti ya. Okey aku sang ini sembasa kenunka kata halang kuala ngejeloh kamus tambahasa kayan retik ngulup kulup ngulup dahin pekulup ani. Okey alang guna lo hati kata kulup kahum lan kulup kalau haud daw hati anak-anak reti kulup ini tukul kelasang ja mengkelolang maring ni peji dahin kalau alang kelihir ada kayan mengkelolang maring nasang ni belajan dahok daw ini kulup ini dan laku kelobara kahum hadu ya jadi kita malay nak kita pakai ngulup atau apa kulup ini dia ok kahum lan kulup kalau haud daw ok alang kedua hati ngulup tei masih iha kulup hamin ha, ok hati kadang matai nak tai masih ha nyadui ha amin bita mengalai pakai ngulup okey alang ke teloi hati pekulup tua dah ha amin nak nati au ha kaum lan hadui ha kira dunan kada erti nati ya pekulup tua dah ha na dahalo ha amin nak nati au okey nak aku sambas kenap man kelak bakai-bakai ku alang matai kata dah ha doni ini ku sang basa lim kata-kata alang baketa malang udah tay ngejelo pestam ha radio kayan ya. Tidak ho kulup ngulup dahin pekulup. Okey alang una lo hati alang neman baketa Paulus Juk bara sayu jih ma DJ akra sayu ngedau nani kerini Paulus. Okey sayu kenep daw alang sayu kena ini ya. Ya ni kata nak pekulup tua dalo uma nah nah hadui tek daw hawa daw au ani di. Okey, saya kena menikah Paulus juga kalau matai kata pekulup ya. Hati alang kedua, kata alang Neiman Baketa Miguel Mike Joey. Jarun ni dipa kahum lan na kulup kui na kui em hawa pos areha nang buhup Facebook kena ini. Ya, saya kena menikah Miguel ya mengkawah. Asan tak kata kelihir ada kayan. Ya, apa kalau ikan nak hadui kakak pekulup tak nak hadui kati. Ya hati ingin haika mageh-mageh paget ya. Okey nana kata halang neman baketa Miguel. Okey alang ketelok kusang basah sengkunsi nama menitam lim. Hati alang neman baketa Kitan Uban ya. Aku basah nama menitam lim. Sayu belu adau kelok alang halapau. Nyihuna kata te daho alang an kelok lo. Okey. Kahum langkah kulup nusi haba sang ne lebau kena ini. Okey, yang kedua, metek pekulup na maring ji avok kaya kena ini. Okey, yang ketiga, ihati tadaho ngulup nusi na nyatan sang ne ngulup dahin kalau ha ujung ngalang nan laan. Mukuna ni. Okey, saya kena menikah Kitan Uban dalam metek kata daho dawani ya. Okey, sampai aku sempat jauh sembasa kata halang ni menbakai tamalang HP. Aku sempat pantam jaki kelihir lagu Alang Kenan Ezra Music. Sayu kenap melu, sayu menitam lim.

0: Abi bukti ni ke baun.
1: Kena menikah Rin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni tekuman. Tepana panah pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, jah, dang lokah. Ini tu sentai lo.
0: Mai, tek itu lo nak bantu.
1: Okay, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Tak ada blok pun nanan. Nih, ada aku matang eka. Ibu nana, lisin ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lah lanku ho. Nah, lupa aku ada nuni rem. Lai lanku ada kerai ni.
0: Agak ya, tu ni.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kaya beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, mesti apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, hasil kena doon kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayanan alau, ulah alau man teluk puluh daun hati. Man pa bayanan kan, jatuh 50 bayan saman keren ni oh. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okey, nama adik tak faham pantai lagu ya. Okey, kerana ini aku sengkerita pada pejolaan dalam segmen tam, yaitu segmen Dahok Dau Ani. Okey, aku sembasa komen-komen dalam yaitu kata-kata dalam bakit tam al utai ngejelok pes tam ha radio kayan ya. Okey, alang unaloh, hakti aku sembasa alang neman bakit tam bosika duten. Okey, kata na alang unaloh. Okey, kenun kulup kelok lalek nan doduyu. Ha. Mendah halam dina ku nyinang kelok ni pekulup tuan namai amin kelok nan ke. Okey, saya kena menikah buat si kadu hati kata halang unak lo. Kata halang kedua alang neman baketam ya lo ka hati bo si kadu ten. Men migu aredi ka ku bara kelok di palebui lebui ha. Ji daukah la anan jaklok pekulup tua puyah kete aminan. Okey, anana hati kata alang kedua alang neman bosika duten. Alang ketiga ketiga. Okey, si alang ketelo. Hati alang neman bosika duten hati tipung. Teim dahin selok kawit ya. Ihadap kap ngulup tua puyah ketha amin avoti yom avoti sarah lancam ihadi. Okey, saya kena menikah bosikan tu den alang metai kata daho dau ani ya ngejala pesta melang teh radio kayan. Okey, ini aku sengkerita mati teh inang kata alang baketam abo lovely ala udah teh ngejala WhatsApp tam ha konti ya. Okey, aku bahasa nak menitam lim bake im masina pedung avin ihadap tua alang ngulup na hadui te amin ni men kuat taipah taipah teguh na kanan na dapi ihad loka alang ngulup paan na hadui men kuat nun ka emasi ihad lale elai na hadui paan men kuat tainah im dah hadui pedung man kuah. Okey, saya kena menikah abu lovely alang matai kata daho dawani. Okey, lahu ini hasang ake na lagu Usu Jan Atang ya. Okey, saya kena bangkelok bakit-bakit ku alang nepeji dahik ngejala segmen daho dawani alang matai kata daho dawani ya. Lahu mangkelok bakit-bakit ku alang kelingi radio kain jakani mangkelok alang sematai kata daho dawani dan laku kelok matai na jasin at elang hafan at hukum hafah wasak na alam jam tamat apa program tamat alang unak lo ni ditang sepejolaan alam program tam kedua baketam DJ tamat alang ke alang kerita alang sepejolaan basa na menitam lim ya. Ok, kerana aku sengup nu penghakai baketam abo lovely lagu alang kenan Alex Lihan hati Usu Jan Ateng man unin ay tapala pejoh kelenghi segmen Dahok tangan, dahok tebaran, men itam lim.

0: melud hen sayu kenap dang peji pesok dehen kelo laan te daun lo kajau alang utuhan naman telo jadi nak lo berasa kenap mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau kuboh telo lemudu telo ngau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemuriban ni mata mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan dah ho abe ni hama ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alam tedin tam anana alam itong geri denak pendamai ya menita malang indah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugum hitam te masih tam na kalam Matthew G yorob telo le Emmanuel, Tuhan terhenta. Amin.
1: Surat Tuhan kuma. Sayuna ikam paen liwa kenep dahin nyua kenep dahin puyu kenep pedang kam. En kam petulana halam kam aleng pepasi pedang kam. Arti tangan kam pupo barik kam anan aleng peji aleng belua aleng gepah hitam aleng kenep aleng denak.
2: Amang itam takut andalunga pasak alang nai dalam urip ta. Ita mesti lawan tusa alang te alamaran Tuhan Yesus. Abin Tuhan na lang wa atam dahin mau menang menita. Limlim itam nusitam te takaw te pasak alang te. Bi Tuhan alang au ku amen itam dahin akai Tuhan alang te denta. Ai dahun Tuhan alam di Korintus 30 telah belah dan bahasa nadab alam kuma dusi Tuhan kalung hitam kapasak menu u atam biha nalan ngaban tamusang jahitam dan nangayat pakalah dosa hati mankinah telah jadi iya u akinah tam kapasak alam tetetam dusi pasak hati hui menu u akinah tam iya alam surat Tuhan alam di Korintus 30 telah tegutam nalunga pasak alang te te alan tamusang kena Tuhan bimang ilaw alan habe ilaw na Tuhan dihin lalan kenap tam alam sembayang tam nunatuk itam kerayini teg itam usedia sang nalunga lim-lim pasak din bahui dalam urip tam ya amin Tuhan Yesus iha na Tuhan alang ningan iha pasang pakalah tusah lupak alang naita alam urip tam nunapa nusi Tuhan sang pakalong itam bihana ngenap praong janji na manitam.

Okay, Krenny, hati tepat pukul 45 minit. Okay, aku sepala usung kereta pecah dalam segmen tam. Hati segmen dengah keliah ya. Okay, jadi dengan halang unang losang kusi menitam halang naiman sibu. Hati te 627 laong halang nyo. Sayo menhalam dahin hawang dale. Sang ala bahagian alam pelupa haruk bot laju ya. Kawalan jauh antara basa sibun. Sibu ya. Cabaran sungai 2026 ala endah naha tebingan pulau lihwa te 30 da bulan tusua ni hati jima atang telok da bulan saya. Setiap usaha jawatan kuasa petugas pelancong bahagian Sibu DTTG alang lahu hati ketua sekretariat kejohanan Maria Natja Jimmy Barat kelihan ni endah na kali ke telok alang Naiman di TTG Sibu lang uni dia dah pernah na teduma 2024 dahin 2025. Okey, menaha dalih alang ngio dumana ni melawin dah alang Naiman Sarawak Sabah Semenanjung Malaysia alang lahu tepat dalih menhawang yaitu Brunei Darussalam Thailand Indonesia dahin Emirat Arab Bersatu UAE. Lalu nyuruh bara alang Naiman Maria Brunei tino te hati dalih alang menhawang alang paling kahu malang nyo hati te 20 saya laung Thailand te telo laung Indonesia te 2 laung dahin UAE te 2 laung ya. Nyati dekanin a te pitan kategori sang dapat tading hati sengkeri uli price sin price hati ateng telo libu ligit putung kategori alang unalo undahana Behman Anugerah Champion of the Best Piala DTTG Sibu yaitu Maok Prize Jelibu Ligit Dahin Trophy. Ok, hati Majlis Pelaung Majlis Perasmian ini hati sang pelaung alang Naiman Ali Dewan Undangan Negeri Adun Macan Alan Side Garmong tek 32 bulan tusu lawa alang mekep Kelihanin adahin majai prais te 2 bulan saya sang pelong na hati Menteri Pelancongan Seni dahin Budaya Dato Sri Tiong King Sing. Okey, nanaji dengah halang unaloh dengah halang Naiman Sibu. Okey, dengah halang kedua sang kunci menita malang bayar loh hati ji dengah halang Naiman Kuala Lumpur hati Malaysia. Menang ya alam saingan Piala Asian 2026 hati menang lawan dahin Laos 4-0. Alam andah na alam aksi kedua kumpulan B Has Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam di. Jadi Malaysia menang ini di kira geri kumpulan B dahin 6 mata. Lahu ala pekio hati Thailand ngafan alang kedua. Hai te telok mata nyama, telok mata Filipina dahin Laos. Utung dalih ni geri hati ngafan alang keempat. Dahin kelima hati te geri nun nun mata. Okey, pasukan alang dua alang paling kahum atau paling bau. Utung kumpulan dan pejoh te pala separuh akhir. Okey, nonton hati dengar kelihan alang kui kunci men itam lim. Itam dan peci alam segmen ni te jaka alam pialaan te daujimau.

awi itam peji dahin daha alang na jago. Nuno to itam sang duan atau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayu, lema dahin bang tenep bunga daha. Awi jam katah na itam boleh lap menbeh kronan alang na jago. Awi kronan alang na jago anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lesun jago alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang najakok haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung dahin baka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jakok anan bara terus terang maniha akai asi dang ka maram jakok ka ya awi empah ke tena jakok ha ngawan behim alang am tek kronan melai ku himah ni am dang tek lesun jako nunan ni tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit nak itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak am na jakok kak nanya aku ini kronan alang perah asma melai yok lama am dang tek disun jakok ni kronan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jakok nunan dang loh kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mang nah na jakok laan awin jakok ni kahom jiak nak man batung tam jilaan

0: Ngelara,
1: ngelaluan,
0: apan,
1: berjudahin,
0: Radio Malaysia,
1: sayang, sayang.
2: Ngelara, ngeluan, enapan, berjudahin, Radio Malaysia, sayang.
3: Okey, nama ada tampak Cik Lenghi. Lagu alang kenan Florence Bulan, Awi Ikat Nyalam. Lalu lagu alang kedua, alang kenan Lulu Wan, dahin tuku kami lagu Ika ya. Okey, kerana aku balas sengkeri tam pecah hati teji info dengan sang kunci menitam. Yang ti alang unang loh alang nemen kapit ya. Upis pengangkutan jalan JPJ Sarawak sang pejuh petagang lean penguat kuasa undang-undang undang-undang ya. Ngejaloh manau op bersepadu pejidahin Upis Immigration Malaysia JIM Kapit dahin Upis Perhutanan Kapit Ha Alan Kapit Balai Dah Alam Di. Okey, perasaan ni halang ketua anak ihana ketua cawangan JPJ Kapit Hafiz Abdullah melawin tepat dah anggota JPJ dan lima pengawai dahin anggota JIM Kapit peci dahin empat pengawai dahin anggota Upis Perhutanan Kapit. Okey, nyuduh bara alang naiman JPJ Sarawak teji atu 20 kelita endah pelasa jarun operasi ini endah mano dino JPJ Umusang 35 notis ketidakakuan ha ujung atau kahum naan salah ha ida akta pengangkutan alan melupitan saya bertusu akta telok ya. Alang operasi alang pia JIM Kapit lahu utakep dan lima dah alang naiman hawang dalek yati tawid emdang kira petula surat pengenalan diri alang sah alang tenang ya. Bemananan dalam menupis Perhutanan Kapit lahu baran nusik kata kes endah ngalung alang jadi ha ida bidang kuasa dalam jarun operasi ni endalok mana. Okey, nanaji dengah halang unak lo hati dengah alang naiman kapit. Lahu hati ji info dengah halang kedua alang bayar kukusi menitam aku pandai aku geritam. Pecah dalam segmen adat asentam. Yati ji dengah alang naiman bintulu. Upis pengangkutan jalan JPJ Sarawak mengejelok JPJ cawangan Bintulu Umano op motosika dahin HID LED hati secara statik ha alan Tun Ahmad Zaidi jas timajen anda ha alang kira ngiyoh atun undang-undang alan alun dahin menglan kelita alang teha ujung alan alun lim alam keadaan alang selamat alam ngiyoh nuntua atun alang naiman dalok pelita ya. Hati dah para alang naiman JPJ Sarawak jarun operasi yang ni endah mano malam ni tek telo atu 55 kelita kahum naan alang endah pelesa. Okey, menghadu pelesa ni di tek kurikulin naan salah endah pesuk melawin dah alang gem kelita alam teh pun lisin tena pelesa puspakom alang matai kerapah tipu na dahin lisin kelita mutau LKM hati ala o mati tipu mte ipun insuran dah hente kuri-kuri salah teknikal kelita. Okey, lim salah ni anda ha pesuk jaka mano ops ani di lahu JPJ Sarawak nangen sampejolan petagang operasi penguat kuasa jalim dah alam pakalan alun jangio atun ala unatep dah hing kira nabalan keselamatan alang teha alan alun. Okey, nantana hati jidengah alang naiman Bintulu. Okey, kerana aku senggeritam yang dipejauh dalam segmen adat asentam yang aku senggeritam kelengi ji tekna alang naiman long bameng yang ditekna sepenging pahu lahu pada lepejauh kelengi ji sampai lepo alan men itam lim saya ngarah men itam lim
4: panopiwe pedah te alan pelihe sayu aseng timah lalek.

sayu nya hitam dan nak tudutan go malam adat na hitam di amlingat talau tulan manuk madang adat mano hitam angutalau entok alamu roati alam tuan panjang iya nanurip entah malang maring entah tinante.

0: 40 ngiran dengah alang ne mandahrin telo alang teh ha merudi ngua lebiane.
1: Halo je usun manati Emiri, semoga sehat-sehat magi paan batung tamlin kata tamlin kalau limhinan menimlim DJ nahin rekan-rekan pendengar RTM.
0: Saya kena pelim kahwin tak apa apa jadi hina kami eleven ni. Okey, hari ini janggut 40 dan kak bara tak jo akhiran kak unah hari nak kede kak ni deh.
1: Nak doh kepada segenap kemuliaan Tuhan dahin bersyukurlah nawin oh apa pasien nak kebaik janggut 40 ni deh. Bermula te 20 de bulan 4 2020 nama ini deh.
0: Ini pita nyenang hadui alang anak kuat na ni. Nono tok konsep kede alang anak kuat na ni.
1: Jadi nono na konsep na konsep tapau. Jadi the whole kedai nan memang anok na kedai kui.
0: Jadi hai tanya nang ngate jo hadui ta balang na kede penguman ni. Tekah menbeh cabaran padang nak dap heran jaka ka paksak penguman alang ngesang in poblet.
1: Jadi aku akan masak sepanggan jima lah. Sebagai jihima apa yang buka kedai nan, jadi jaga office hour anan kek deka staff jaga anan tokah cabaran nak kek abin kawak awak ni masih nabi siti kawak teh kedai nak dapat kita dibantulah tinggi staff kawak ya dalam jaga mu anan.
0: Jadi kedai kat ni nak mato menepukal kuri. Hui nak tek dah keluar lebak alang ikam sang ne tapau melek penguman alang tean kuat na hak gede kuat ni lah.
1: Pukul 6 jihima tek atang pukul 2 bua dau. Nonana paan-paan petong dau lah.
0: Nonok tugu jong migu dahin tugu dua ya segap.
1: Don 6 do migu dahin cuti umum memang tutup lah.
0: Nonana tangkui jaki pejirin harin telok jangkut 40 alang nah hadui kede tapau alang teh ha merudi aku ngeo ate menahang telok alang ujam iha ha merudi kuring saya kena maniha abin teh bah peji pergi sok din telok bara hadui alang anak na ha merudi.
1: Terima kasih menika DJ Usun Nabin Pak Hitok teh kami alang suami.
0: Okey, nuna netam peji ngelarah jaki ngari yang tangkui peji dahin harintam janggut 40 tejo hadui alang anak na kedai tapau ha marudi. Saya kena menhia anje hanggun gua.

0: Okay, nuna nama ada tanpa jaya dalam segmen adat asan tanpa hui tanpa hapan. Kelihi lagu yang kena vagrant, lagu liling ya. Okay, kerana ini hati tepat pukul 2.30 minit. Sampai aku pergi gerita pejauh dalam segmen. Yati segmen lu ngalang jadi tedang. Ini aku senggerita te inang G-Info ya. Ini hati marung program Sarawak ku sayang jaga Sarawak into Sarawak 2026 malang sendahana haserikai. Te hujung minggu alang sengneti minggu maring tusu dua bulan ateng pitan dua bulan ya. Okey hati ya tekanin ate nak kuri-kuri agensi sendahana menhangna hati dalam men kluster kesihatan hati dalam men upis kesihatan negeri Sarawak nasangna plesa age nahi tenanda alang sematang marung age plesa. Ipa lahu te lim kedahna jaka ni yani nusi te bayan beh menanan hati dah sang na cluster digital dahin inovasi wina menhalang sametang marung Sarawak Pas mengkelolang sametang marung Sarawak Pe klo ya dang lim ka klo na nak te pala boots atau pa pemeran jaka ani. Okey beh menanan hati te loka dalam man cluster na buka kaunter pentakbiran bahagian. Okey ni mendah langsung na hari petang marung perkhidmatan sertifikat trokopi mendah langsung tai plesa marung akai endah na ngejelo i rando lahu tena hut inovasi sarika ya. Okey bagaimana hati mengkelola langsung na hari pembayaran hati te dalona kaunter bayaran dahin perkhidmatan wina mendorong menupis pengangkutan jalan JPJ. Okey, nunjam tak teman kelolong tainin am, tai bala bahagian serika ini. Program saku sayang, hati kosong kira namaring, lisan kelita keloka, lisan mutau keloka, na rotek kelolim ya. Lalu hati terhana kaunter alang neman dalam lembaga hasil dalam negeri Malaysia hasil Sarawak. Hati dah buka kaunter khidmat pencukaian. Dahin hati kaunter bantuan kas kerajaan nak pelita ya. Beh menanan tena dalam menupis bekalan air luar bandar Sarawak Amanah Saham Nasional Berhad ASNB. Lalu beh menanan tena servis Sarawak. Okey, lantahan nak ajakkan. Lalu menahan langsung metang marung kluster sosial dan kebajikan. Hui nak merasa metang marung bantuan ibu bersalin. Hati lalu menahan langsung metang marung dalam menupis Malaysia, doh dahin keluarga Sarawak. Lalu tena nak ajakkan ni. Lalu hati tena nak buka kaunter sedidik ya lahu hati dalam naiman dalam upis kebajikan masyarakat Sarawak One Stop Early Intervention Center. Okey bagaimana lahu tedhana menhalang semata marung hadis sekolah hati tedhana kiram ok pameran marung skim pendidikan tinggi percuma Sarawak lahu telang naiman yayasan Sarawak telang naiman dalam Sentek dahin Sarawak Skill Kolej Laila Taib. Lalu bagaimana tena dalam naiman Aska Watania ya. Okey nana ok info marung program Sarawak ku sayang jaga Sarawak into Sarawak 2026 alang andahana habagian sarikai te ujung minggu alang sang naya ni hati tusu atang pitan do bulan saya ya. Okey bagaimana lahu hati dihasang na'i peraduan ya Petgu Dau Sarawakku Sayang SKS alang dana hasarikai nyati dihasang te prize alang sampida dah hakai mendah alang teh nepa hadu ya ni. Okey aku sembasa kenukah hadi-hadi alang sampida hitam alang kelo alang tengio ya. Okey alang nak lo hati tiket bilun e bonio te dua hati man kucing te Kuala Lumpur te ha kucing. Lahu hati te dah sama ok prize motorcycle Nova 200 te G. Lain hati luku mas pitan G 6 hati G bahat na 20.10 telok gram. Lahu hati tena set sofa 2 tena barang elektrik dahin hati gadget-gadget te adalah Facebook dah ni tena ekon adalah telefon lim na sago hati hati te 60 sago hati limna. Okey hati mengkelolang te nepa hadui Sarawakku sayang ha sarikai menghado te maten te ngion hat na i peraduan ya kajo-kajo lim prai sang pidah kelo. Okey nantona hati info lang kui kunsi menitam lim Kerana aku palu keritan pencuh dalam segmen tam hati segmen lunga lang jadi teh dawani.
1: Dau ane alam ruman kukitan kita perlua en kumarasan ihak naji atlet berlupa besikan dalai tam Malaysia dengna sejarah alam keliah besikan. Mendalai tam Malaysia alam dantai petading hak sukan Olimpik Barcelona. Ihak deng tai pete ha sukan Olimpik Barcelona ani ihak deng lebau alam saringan 30 km ha Velodrome Gol Tebron Barcelona. M Kumaresan deng api kunci mata dahin ala lubun pulu menputitan laung. Avin Anandi ihak na pehang dapupat peserta beh deng mutam petading alang bayalo. Asun M Kumaresan ani ihak na Batok Pahat Johor Tino Empayan Anidi ihakna mili olahragawan kebangsaan Pupitan Saya Putusu dahin ihak limkah mili tengioh pekali besikan hak Stuttgart German Michael Rich dahin Andreas Lensan tuk ani dan petula atlet talenta Malaysia dan petik hak peringkat antarabangsa dahin Kusulikan Nunana dau ani alam sejarah
2: alam sedia skrip anandeh Yana Aliza Minarujab, Men Arkib Negara Malaysia.

0: Okey, nuna lama ada tanpa jiklih lagu alam kenal asung ngau lagu anakku ya. Okey, kerana aku sendiri tahu pada pejuang alam segmen tam, iaitu segmen dengan halang neman hawang dale. Okey, ji dengan alang una losang kusi men itam lim, iaitu ji dengan alang neman Tokyo ya. Tino pelita ji pun menglan te plutrol ong alang matai, men u tanah tegan alang ayan tusu puen ji magnitude alang jadi ha wilayah Kumamoto ha barat daya dalihana te do dua alang lalau di jakat dan ha hadui kira pepeh kelunan alang pade ya. Yati berada Menteri Senai Takashi nebara patai ni di anda ha kira-kira te do telok ji do men u tegan alang de kaya jadi ha dalih anan. Okay, polis men Metropolitan Tokyo nebara lehu te kurang-kurang te ji bilur mawang dahin dalam pasukan la penyelamat ya. Temen hang sayal ong anggota alang hipun uge ja nahaten te tulung alam hadui pebed ha alang pada ani di. Oke, tanda tegena ni jadi te do dua alang lalu di men u te ji letup alang jadi ha navan ha shopping kera pebelik bareng ha Kashima ha wilayah Kumamoto. Dalam pihak berkuasa negara tedual ong alang matai alam tukan ini te jilan anda ha kira pesuk meran te limalan anda ha pesuk ga ya. Te dua tul ong alang anda ha kira leput hawa anda ha asan empayan amin. Dua tiket tanan di te kahem. Beh menenan hati te nak khidmat kereta api Kushu Shinkansen kerana anda ha kira gatung jaki ya. Okey, Nana Ji dengar alang una loh dengar alang neman Tokyo. Dengar alang kedua alang kukunsi menitam Ji dengar alang neman Jakarta Ji dengar alang bayar loh. Okey, dalam men pihak berkuasa Indonesia hilek hui men pelupitan libu gutun arak alang dah pesaya hati pakai pita cukai alang pamo. Alam ji operasi bersepadu alang dana ha Bali hati kio lim lega alang kahili ni hati alam ateng ya 2.1 juta ligit Malaysia. Okey, alang ketua hadi operasi ni hana Directorate General Custom dahin Excise Indonesia DJBC penjidan dalam agensi Perisikan Strategik Angkatan Tentera Nasional Indonesia BAIS TNI ya. Udang hile hui kira pelupitan libu jia tu 42 gutun hati sama dahin pelupat libu 4.36 liter arak alang neman kahum bangsa. Okey, dalam man pihak berkuasa nebara hadu hile ni di anda kio alam kira-kira sindha Indonesia hati 2.55 bilion rupiah hati tina dalam pade hasil cukai alang dang dah selamat kio-kio alam 2.4 bilion rupiah. Okey, nak tanda hati dengah alang ni menhawang dalai alang kui kunsi men itam lim. Itam dan penjelaan alam segmen ini te jaka alam pialan te dao jima.
1: Aku Izali Hangau, kelem

Okey, yun naman nanti tampak je hatik lenghe lagu alang kenan Rafes lagu Bila Rindu ya tina lagu nanti ugeri tam hati melok. Saya minat ampe tam sang mekap segmen ngarang lu andahin hapan tam hati tepat pukun telo lebih. Okey, mencuba ke Tuhan pegang temani upah nau dahin sayu darat telo jaman ini matah men pukun puluh doa atang kereni ya. Okey, pada aku semekah ladungan ni mandi je alang senggeri tam malam segmen peci dahin kelok. Nalau aku sebenarnya sekena menitam ala upeci dahik lahu menghadau itan sepejauh atang buku 6 ya peci dahin dalam segmen program peci dahin kelok. Aku dijarin rasa kenap pesuklaan bye bye.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Klanghina Radio Kayan Miri FM Lasang Ngawantam Paan Klanghina.

Okey, Mosalavi dan Lahoma O, Kesengah Rahmani Tamlim, kerana tam pejuh peji dalam program tamalang kedua, hati program PDK, peji dahin kelop, peji dahin ke DJ Baun. Jadi, unalah, ma'u sekena mandi jerin, ala upah pani tamlim, mata ma pukul na puluh dua balu adau, atau ngepukul na telok lavi anidi. Okey, mani tamlim, hui naman kelop bake-bake, lemari, nganek lenghira do kaya mir FM, dani hana 20 pitan, da bulan tusu, dumana 2026 lelahu dani hati gate dau telok. Jadi manita melantah kucing seriana lundo bau kelodeng pejoh peji kelenghi redo kami FM pakai frekuensi FM jikusunom puenji lelahu FM jikusunji puentusu. Jadi manita melantah pasenak miri kelodeng kelenghi redo kami FM pakai frekuensi FM pita lima puentusu dan lahu FM pitan saya puentusung. Jadi manita melantah dalam hudik hui nama kelopo ke puidoh ame inai alang tehat telang usan lemting apoh tutoh belaga dan lahu man kelop alang suma napasan miri keladang kelang hirado kaya miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Okay, manita malang hipun Astro Dahimai TV mengkelop hadone pejedahik ngejala channel Astro Setu Suji dan lahu My TV Tu Suji Kusung nampak lahu manita melantai halam dalehkan pelahu hawang dalek jaka ani keladang kelang hirado kaya miri FM pakai radio online tam norepa RTM klik dan lahu mengkelang hipun Facebook mengkelop hadau ne pejedahik ngejala live page radio kayan. Okay, dahin lagu alam buka lasan taman adi aku upah pani tamlim tak kelenghi je lagu ala kenal lungan wan iha telokuma inang urip kui. Jadi men onin aku segeritam tak kelenghi je lagu ala kenal bahala na tigang iha tih pelipang.

0: Gini-gini.
1: Aku ini tamu nyang. Aku duan kelok anak. Ani kedau men kelok nyam. Lim-lim mau rumah. Kaya anu mau puni. Mengkelok selanguk-selanguk. Mengkelok lalek dui-dui ketalang bisa anan. Mengkelok mabuk-mabuk. Mahum dan anak kaya anak kena ngekleh. Mabuk-mabuk. Nun saya upang sanan. Ya anak lo tenang te. Norek lo kelang sekolah. Tangan na sekolah. Man sekolah ni tua kurip te. Man sekolah ni tua kaita aman. Ninang norin util ho. Te alam nunun. Eh, kunangan kalau nyam. Tangan na sekolah. Norin pelau. Ang nyadui te nyadui. Tangan na te nyadui rinda. Mang dui na tanah kalau dui. Kelunan bat pelau kalau nan. Sida kasih kalau. Tanah ta mabuk-mabuk kita na. Ina orang kasih ta. Norin kalau buk kalau tau. Namai sehuk buk kalau.

ikam mendah jam kenun hadwi lang emna wina dalam bidang kreatif macam tok na eka haman nak na eka haman na hadu usu eka haman na penguman tek kreativiti dihin uge ka dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngap ji itam.

Ake mo salawi din laho maog sang larah manitam lima jadi maditam utek kelang hiji lagu alak nambahala na tigang ihati palipang talagu na geri itam pala plus saya minit puku na telo lawi. Ake salawi sang larah ni laho sepesu ke manitam lima hui naman kelo bake-bake alamari nga kelang hiredo kaya Miri FM ngejeloh program tamalang kedua ni hati program PDK peji dahin na kelo. Ake tini bake tam Stanley Ngau salawi DJ nu dengar kelo hak studio dio harap itam ala age dahin hipu nedena kenapa okay suka nama nika Stanley Ngau dan suka dengar kalau alam teha studio jaka ani dahin nanti ni baketa mamuja na Joseph selobi manika DJ salam satu Malaysia men long lama lasu landau hak long lama kena tini okay suka nama nika mujan alo ukusi aju lundau men long lama jaka ani mesti adalah ho mandala baketa mi hati Orkojo selavi DJ sengusan aja madawani mentana lawas ini. Okay, sekena manika Orkojo alang lahu kusi aju lundau men lawas lahu. Okay, manita mli matine kuna barap lalau ano program PDK peji dahin kelo gate 20 pita na da bulan na tusu duma na 2026. Okay, tina puku na telok telok puluh minit ay tanpa ji alam segmen na surat adengah menuanan hanit tamtai kelengi lung danih alam sejarah pukul 4 lewi hanai tanpa ji alam segmen ngelarah jaki pukul 40 minit itam peji alam segmen pengjam pukul 4 tajunang hanai tamtai kelengi dengah lewi alam pahamau maredo kaya Miri FM menohanan hanaku sengkusi dengah menhawang daleh men itam lim dan lalu pukul 5 lewi hanai itam tepayang jaki tekelengi dengah men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang hitam peji alam segmen dengah kelia menohanan han hitam peji alam program Biz on Air dan lho tepat pukul 6 lewi hitam lasi ngejeloh program PDK peji adahin kelo. Kenonana hana program PDK alam matoh mempukul na telok lewi atang pukul 6 na'a ngina nak lim dang panau dan lahu dang pahapan hitam lim. Jadi mengkelo bake-bake alam tino tojaka ni mengkelo hadau kusi judul julun dok leti menakui hak konti ini. Jadi kerennya aku sengkerita mengelarah jakiring tekleng hiji lagu ala kenana joli jengan panitam pojoh peji alam segmen surat adengah na'ah. Di hati hak ji lagu ala kuma nun tabitna.

0: mo dyan, te em na ta man talo. Na ta te. Tamam nga o, dahil o panak o natang ne.
1: Oo, oh, jaja sa'yo ka. Ne, hinopi mo lo gutun gula ani dire. Ne, no nang gutun gula ani di ka. No te no yung ini.
0: Te ka na aklo, te usun taganan de. Em nang te usun taganan, behuli apam nakriang nan.
1: No re, ya apa jen ini. No, no, gutun ya, depo yung ini ni.
0: Ay, dyan aku jam anak doha ni. Iha kanan pa, alang tak kalong hiya tak nak nan.
1: Uy, alak hiya lan kita. Nata si waktu ha.
0: Aku yung mohok nak tak tamam kanan deh. Alang lalik-lalik ikam duit mih ne.
1: Dung-dung ke dung?
2: Bay, naik kudun tang orang kong itu. Lalik-lalik nan jam maeh loh. Kalau nang hiya tang latan telo dahun kuat ni pa.
1: Karam.
0: Nem jam hiya na matang butal gula are. Angalo ngaran hiya tek butol gula ananda pa. Ja taman na amjam makuiti mo gula anan. Tutuy ka kan dahure to kure mo gula anan.
2: Kalegah dui ko ni de. Mangalala dui ka talong mih ti. Bahi ko tega kencing manis ke. Hakita na barare. Bara tamam ti mangalala dui ka talong mih.
1: Jah jah jah jah. Ayo ka. Ya sendiri lang ang mamang kontrol, di ba?
3: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Beijing larah di hena kami Radio Kaya di Miri FM tak lama kelarah telok kerana biar meteng hari telok urus saya nak urai jaki tak jauh pengalaman nak pengjam nak jadi penyanyi komposer lagu temu peji di hena kami Radio Kaya di Miri FM ngebji itam Eka tawin dalam bidang nyanyian ya. Eka apa terlibat dalam nyolong ju lagu, nyolong ju muzik,
1: leken
0: tak lama pengalaman kak jadi komposer lah lagu ni. Nun pengalaman alang haja jandang imhadu. Kui nak tegui kak sang lagu.
1: Alang amdang akna, aku rasa bin aku sendiri lang alung duna. Usi tak masalah. Suma alang tawin tak aku pedong ilau dah hentam kayaknya bin usi ha cukup. Usi ha biar dahun Melayu kurang lah dahun tam jadi. Paling mencabat aku ini ilau dahun tam kayaknya lang ngam tak ayat alang kenun alang ak bikin ngelapak na alam leken.
0: Tapi dah hentam kayaknya apa?
1: Usi ha cukup.
0: Ada ba ekok nak hentam nak jadi ilau.
1: Maksud nanti dap seimnan jadi tehaji ha jadi itam na lirik lagu mesti pakai lem daun kayan lim. Lekau ku sapun nadi Melayu Melayu bahasa lang tapi japi jam. Tapi ku kenap anak tampaan gem dahok tak melengasen nak.
0: Ini mah ada apa ni? Ika puhi pun pengalaman lang darah dalam bidang nyanyian, dalam lagu ni nun jam tu ngahom dah anak-anak pebin bani. Jadi nun dahom mendah.
1: Jadi men kalau anak-anak lang minat na lagu, lengalung alam bidang music kenun tu main gitar kenun belajar nunak. Belajar bau. Tapi entah tak pergi dengan kelunan pakai bahasa si telok pakai bahasa kaya, telok pakai huruf putih, telok pakai daun Melayu. Jilah hub belajar bergaul dengan kelunan sayu. Pergi dengan kelunan tengaran hormat kelunan. Ji menepati masa nan tangan kumong kelok nyam. Kelok kenap nah duyan nih menepati masa

0: kelo senang urup nah hadui kelo harap kelo maju jaya alam urip kelo alam sekolah alam hadui alam nuntah kelo aman kelo RTM seluruh RTM Malaysia ya. Terima kasih sebab menghargai bakat-bakat dari bahagian kaum-kaum lain, etnik lain. Terima kasih mengelola RTM kayang kenyang lahoh nampak anu hargai aku ni. Jadi saya kenap mengelola lemelang tek program ni, semoga lebih mujur.
1: Nuna nai tam peji, ngeri yang pangku jaki, peji dihin hari ini tengok urus dana orang. Ya ini ya naji penyanyi. Menbeh masyarakat tam orang ulu alang ngetok tulak lanak dengah dalam bidang nyanyian. Kena ia temu pejauh dalam bekerja ya nak dahin laut dan ngemai inspirasi men komuniti orang hulu ala lebak lahu komuniti orang hulu kawin dalam industri kreatif hina dalam bidang hiburan peji dahiak DJ tanam dengah lang jangwa ya saya kena men kelolim bye.
2: Hina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun Peludua Ngedau Atang Pukun 6 Lebih, HRTM Klik Pili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Ita.

0: tangandak YFM kayan kelengi sape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telo nyivan nyia sape laki kayan melunah pekeloan menju mahak Tuhan kelok laki kayan menglale hapan tengayat na telo nyia Tuhan ja telo murib ngaliman.
1: Okay, masa lebih dah lah huma o kasung lara manitam lima jadi manitam utai kelenghi dua lagu hati je lagu alek dan Alex Lihana nya dusu dan lah hujil an lagu alek dan Rosana Urai i hati ika aku ipa. Okay, dah lah hutin aku sang basa dah humba kehta mi hati kitan uban anak kebirang pano pejulun nekayak liding tegan kayo peran. So nya dui mekeloha konti di jebaun nginah itam lim murip melu tehida hingau Tuhan. Okay, sekena manika kitan ala unah pantun manitam lima lebih ni dan lahut ini bakih tam ubuk imang dan hati ni selebih manika DJ salam haji Malaysia man itam lim nendengah man kelok alang ha dipah ji ngalangnan lasu landau hak miri ni DJ kena tini sekena manika ubung imang alang ukusi agak do man hawa ngajakan ni hati do kena lasu landau hak miri ni jadi manita malatih ngavan alang lasu jakan ni man kelok hada du'i atak kahum dahil lahu man kelok lale kuman kat alang mi jadi kerana aku sengkeri itam atai kelenghi londan dalam sejarah dah hemat wana ni tam te kelenghi ji lagu pengakai baketam Miguel alang akai lagu jabatan long lama
2: dau ani alang ruman pukitan kita berdua en kumandesan ihak nah ji atlet berlupa besikan dalam tam Malaysia dengna sejarah alam keliah besikan mendale tam Malaysia alang dan tai petanding ha Sukan Olimpik Barcelona. Ihak deng tai pete ha Sukan Olimpik Barcelona ani ihak deng lebau alam saringan 30 km ha Velodrome Voltebron Barcelona. M Kumaresan deng api kunci mata dahin ala lubun pulu menputitan laung. Avin Anandi ihak na hang dapupat peserta beh dan mutam petading alang bayaloh. Asun M. Kumaresan ani ihakna men batok pahat Johor tino empayan anidi ihakna en mili olahragawan kebangsaan putitan saya putusu dahin ihak limkah en mili tengio pekale besikan ha Stuttgart Jerman Michael Risch dahin Andreas Lensan. Tuk ani dan petula etlitalista Malaysia dan pete ha peringkat antarabangsa dahil kusulitan Nunana dau ani halam sejarah
3: alam sedia skrip anandehana Aliza Minarujab men arkib negara Malaysia.

Sarawak Forestry Corporation pih 26 bangu tek joh tusah bayak patap atah hungi bawang dahin bahik bangun asun nusai nurepah ngejala tegu dohirap asun jelang halah bayak asun kalau di kakak dap pakai naharuk alang tagang sayu lawat batung tap kalau dang muat turun aplikasi Sarawak Rock Watch kalau sengjam atah awan bayak nyemo kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M dan ta dah buka pala SFC ake tolong lawat dahin meku nak keselamatan. Dahok pihitokan ni men Sarawak Forestry Corporation.

0: o itam alang beha baram dahin belaga paanlah beji dahin radio taam.
1: Ok, masalah video lah homa ok. Senglarah manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kenang Kenza PMC. Hati hat jangan buru-buru. Dahil lah aku ingin lagu anak dan paha panitam lima hui naman kelo ala ngelarah jaga ani. Ok, tini teji info aku si manitam lima hati tejo program vaksinasi anti-rabies, microchip dan lahu perlisinan asok. Tino program ini sendahana tek saya atau pitan dua bulan saya Dumana 2026 hak taman hak tamu taman tungku hak mirih ini mato mapuku na pitan jihma atau pukul 4 lebih. Jadi manita malangan dapat geri asoklo ala tusuk anyekang perah rebis mengkelo hadoh nginang umur nasoklo ti hati telo bulan berhujung nusihak mali dahi nusihak mo anakna. Alang kedua mengkelo hadoh sedia tiki piki kelo dahin lahu alang bayar lo. Awi kelo ogeri asok lo ala tusuk anyekang prah rebis anidi mengkelo makau asok lo haut ajaka. Oke nan daho pehituk menitam lim hui nak mengkelo amai inai alang anganap geri asok lo ala tusuk anyekang prah rebis nerpelahu metuk microchip dan lahu na lesin asok lo ti. Oke nan aji info menitam lim dah kerana aku senggeri itam pejoh peji alam segmen ngelarah jaki.
2: Hari ini orang Sawak boleh mencipta chip design. We are no longer only consumers, but we are the creators of high technology. Walaupun kita membuat penyelidikan, research and development di negara orang, iaitu di Cardiff, United Kingdom. Our scientists are there now, doing research on new chip design hingga dinamakan Ketek AI. IP, intellectual property right, itu adalah hak kita. Mungkin satu hari kita boleh menubuhkan syarikat yang setara dengan Nvidia. Jadi inilah masa depan kita. Soalannya, apakah belia di Sarawak boleh atau tidak boleh? Boleh. Saya menyediakan anak-anak dia hari ini. Kalau dulu mak bapa kita nelayan petani, B40 tidak dapat menghantarkan anak ke universiti. Walaupun diterima oleh universiti, kena kekangan wang. Kita tidak ada mempunyai pendapat yang cukup. Kalau dua orang anak universiti, seorang si dapat masuk, maka keadaan masyarakat kita masih standstill. Dan kami dalam keadaan berani. Kami kata, selagi anak Sarawak yang boleh memasuki universiti kepunyaan Sarawak untuk belajar di semua bidang STEM, termasuklah psikologi, finance, banking, semuanya masuk. Bagaimana anak-anak mendapat pendidikan percuma di peringkat universiti? Inilah persediaan kita untuk anak sekalian masa depan.

0: pengetahuan khas Sarawak Kusa yang di KSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Aku urut ngau pelahina Radio Kaya Miri FM.
2: Saya kena manhadui keluk lim. Nakui hunya ngerong.
3: Halo, aku Lipan.
4: Hai, aku Daniel Ding.
5: Halo, aku Usun.
4: Usia adalah man teluk pendengar Radio Malaysia Kaya, pendengar setia. Baan sukung Radio Kaya, hai not buat teluk teh. Dah ini, cahaya Radio Kaya, all the best.

0: tips paan mageh jaka dau taga. Tangan dui atak tua, manglale dui atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mengkesahna senaman alang bahat, dahin manglale darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okey, masalah vi den laho mao senglarah manitam lima jadi maritam utai keleng hiji lagu ala kenan Harry Paran ni hati adahun dan lagu negeri itam pala pita minita pukul nepat lebi. Dan yang kerana aku senggeri itam perlu pojoh peji alam segmen pengjam tam tino lebi ane aku senggeri itam ten delana basung asen dahat Tiongha. Okey, Chong Sam norepa shipo hati basung asen hawa dahak doh Tiongha dahin lahu Chang San hati basung alang anda halak pakai jadi basung anan anda hana pakai kain sutra nurepa satin tino kainan lemak dan lahu hipun lah bela. Jadi lah bela ni tadakna hipun ukuna yang alang sayu nurepa lahu damauk tuk alang nadahak melu dan lahu kekayaan. Jadi lah emas nurepah kuning apaan anda hak milih tidona na tada kemakmuran nurepah status sosial alang bau. Okey nana tejo segmen pengjamtam alaveni hati tejo basung asen daha Tiongha dahin lahu tino info ni akala manajabatan kebudayaan dahin kesenian negara. Okey, dan lalu kerana aku senggerita ma pejuh pelalau kelengheji lagu ala kena Bobby Laing hati lakuma peji sayu pia peju.

0: Oh, duyun. No nikah ni deh. Salat-salat dim, salat dim. Dia mau mau bawa ring. Dia nak apa ring. Bagi mau bawa tutung nak.
1: Nak nampi kak, temuh jantai ha balik dia tegu kak hitung. Tak ada yang baru di deh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyaman ni pak.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Oh, pita pahat lalik sang biti kenan peprah bukung gareh.
0: Salat-salat dim, salat dim.
1: Kelalu lalik. Om nak lalik-lalik maru tak nak kupi putung do. Dui nak tak tua te. Orang agih kat sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wah, temo boring.
1: Oh, pa tanggung mih nyak mih bising. Dey. Terbelang gula tua halam tak kupi alang imna te. Melegah men o gula nang tak tak do alang kere ni lebui.
0: Wah, temo boring. Tutung mah mo tena duyu. Yo jarun aku eh. Manjut jalak ni. Tim, salat tim, salat tim, salat tim.
1: Dey. Lebui. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pia-pia tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lama mi. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Radio Kayan Miri FM. I like. I like.

0: tahu kelolaan.
1: Ya, ti perlu kalau tangan ngiyoh daun taman kalau ngiyoh daun hinaan kalau ya kalau dang murip sayu ngiyoh katuk hinaan kalau katuk taman kalau munan perlu kalau nyepida teh hinaan kalau nyepida di taman kalau aku barat kalau tenang nuni ya urip kalau sayu ni ya urip kalau aru ngiyoh daun Tuhan tak nak tak ngiyoh daun taman tak ngiyoh daun hinaan tak aru urip tak kan Tuhan di. Aku doain kalau ni, nangan kalau ni, mang kalau belok-belok, alam urip kambaya ni, ikan lang alui kami yang dah kaya ni, ikan lang itu buboh ada tanah ni kami nyami ke, ya, nunan tuan lang kentangan ku ini mang kalau hado-hado.
2: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lale. Kalau man radio kayan, bara sayu kena pelan,

0: Bara Dengah Mariang Tutang Sarawak.
1: Okey, kini pukul 4 tajun na lebih, tam kelihir dengah lebih alang Winifred Livan salin dahin anak basa.
2: Segenap menikah baun, selebih menitam lim, pejidahik Livan alam dengah lebih hak radio kayaan Miri FM. Anih lim dengah. Tuk alang jadi melawin dah alang siwa hak program perumahan rakyat PPR Bandaria Pak sang angat nang sayu amte alang selepi ngioh latar belakang hak udlaong dah alang siwa ampayan nunun dah utat anna. Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar Bara. Kahum 22 kes analana melawin kahum naan tuk alang lahuh an siwa men pihak ketelok lengap alang puli dahin amte hawan. Avinanan, tukanan perlu an petmai higat jilaong avin haut kes sekdap tuk alang an dalok telunga. Ihak dua nunan tegu berucap tegu sesi penerangan perbandanan pembangunan perumahan HDC peji dahin wakil dahak penduduk PPR Bandaria Park hak Sibu. Hak Bintulu kasih. Alam tukanan pengerusi HDC Abdul Yaakob Arbi Bara sesi nerang tuk anan enna japetira marung sarat siwa nunan pah marung hak dahin tanggungjawab dah alang siwa. Sesi anan lahu buka awang pepteng jatengaran marung tuk alang andaha penduduk nira. Ken HDC tengayat petmai hadui ngatun PPR Bandaria Pak Ana ngioh lim aduan dahin maklum balas alang an terima. Pihak na lahu manau hadui nemai ngawan anan ngioh peringkat. Alam pelaong hadui anan hadui peji menlim pihak atak perlulan ja PPR Bandaria Pak paan jadi ngawan melok alang denak sayu. Alang lahu te atang alam sesi anan ihati Adun Jepak, Iskandar Turki, Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming dahin wakil penduduk PPR Bandaria Park. Hui 50 laong peserta ngioh uji bakat pembaca berita dahin pengacara TV RTM Sarawak alang anna ha auditorium Piramli RTM Kuching Doni. Program Jarun Telok Dau Matoh Dah Alam Dih Anna Jailau Bakat Maring Alam Bidang Penyiaran TV Dahin Pembaca Berita Nunampah Pengacara TV RTM Sarawak. Nyodahun Penerbit Program Anan Iskandar Joni Uji Bakat Anan Lahu Buka Awang Mendahatnya Mumun Tavin Alam Bidang Penyiaran Dahin Jasi Sakahum Kumpulan Bakat Penyiaran RTM Sarawak. Beh menuhilau penyampai alang hipun kualiti uji bakat anan lahu jadi lasan. Jailau kelunan maring alang hipun potensi basak dengah dan tawin alam program TV. Dengah hanih an pahmau men radio kayaan Miri FM. Kahum nama tu saya pulu tusu bot nyian alang an kontrol mensu seng betading hak Sibu International RC Power Boat Race River Challenge 2026. Petadinganan seng ena hak bahek hungai busang lihua hak Sibu matoh jima atang dua de bulan saya ani. Setiap usaha jawatan kuasa petugas pelancongan bahagian Sibu DTTG Maria Nadja Jimmy Bara. Dah alang ala bagi alam petading jahngunani melawin peserta menhawang daleh ihati men Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia dahin Emiriah Arab Bersatu UAE. Atangna dah peserta menhawang daleh ni anihna jitada alang petula petadingan ni sadang an ala pengiktirafan jadi tehang acara RC Powerboat Dekaya ha Asia Tenggara. Ihak dua nunan jakat sidang media ha pejabat residen bahagian Sibu. Pitan kategori sang an petading dahin prize sin atang telok libu ligit haut kategori ayak. Dumana rehdi petadinganan uhna rekod alam Malaysia Book of Records MBOR avin deng mepeng penyertaan tusu atuh 50 pitan bot kontrol men su alam ji acara. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Bintulu umanau ops motosikan dahin HID nurepa LED Haalan Tun Ahmad Zaidi ha Bintulu dahalam di JPJ Sarawak ngejeloh Facebook nak bara operasi anan enna japaan nyoh udang-udang ujung alun-alun dahin ngetneng ubung ngavan panau ujung alun-alun paan alam tuk alang sayu dahin nyoh aturan alang o an natap. Jarun operasi anan ananau kahum telok atuh 55 ubung panau ujung alun-alun o an pelesa. Manhadui pelesa alang ananau kahum naan salah alang analana tek hangna amtek lisin geri kelita norepah motosikan. Pahtipuh pelesa puspakom, lisin kenderaan motor LKM pahtipuh dahin kahum naan salah. Melawin marung teknikal ubung panau. Lim salah alang analana o an uk tindakan penguatkuasaan pihak alam peruntukan undang-undang alang angkot kuasa. Alam tukanan JPJ lahu manau ops motosikan dahin pemandu warga asing pewa ngejeloh hadui meronda hak tatah pasan ayak kucing dah alam di. Jarun operasi anan ananau jatuh 55 ubung ngavan panau ujung alun-alun u an pelesa. Alam operasi anan jiklita u an hile awin alang gerina kelunan mendaleh habe alang amhipun lisin geri kelita. Limsala alang antakep dahin an hile u an uk tindakan penguat kuasaan. Nunana dengan lebih Radio Kayan Miri FM alangan Muhammad Al-Hadi Samsawi Usang man amin dengan RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya kenap dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM bara dengan Mariang Tutang Sarawak.

men amai Tuhan bakat itam nai men iha tampuk uli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ane mengtam belati. Even kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mendengarkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ya ni pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku gembara aku ini, aman, masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan. Jawab tiap pertandingan tarian, kita menyok. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyok lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asentam Orang Undo Hak Sarawak ini, amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyok dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh lang tiap Sarawak ini. Semoga Hibantam Orang Undo dan Antam Ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak Dalih Hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

Okey, mau selebih dan lah mau ke sengelara manitam lima tini bakih tam Rita Loren selebih DJ kehela guli bang ala kena na Diana Nini kena tini ya selebih manika Rita Loren dan lah men on ikaku medak lagu pengakai ka. Jadi kerana aku sengkerita perlu pejah peji alam segmen dengah men hawa ngedale. Okey, dengan launalah lenemen Hyderabad tetino usan bahut monsun dan pekasau jadual anobilun dan lahu dan nakuri-kuri alan alun kira jam dan lahu alan alun kira gak lepa hak Delhi dah lemdi. Jadi te kuri-kuri ngavan hak hinan daleh India leput gak si hok tun dan lahu te ji rakaman video portal berita alam talian nujo tino atau usan alam mutam te pala kedai hapasen jalan janpat hati jeleng ngavan dah apa belek hak konot place. Jadi kunang bangun lahu anginang kira lalau atau ngetupek hak kuri-kuri station metro. Jadi cerita bilun indigo dah lahu akasa air alam kenyataan abara te kuri-kuri ano bilun alang te leka dahin alang leka menadahi alang tabin tabit ke dau emnuno sayu. Jadi usang bahut lahu alang jadi hadale awi puncap dan lahu Haryana. Jadi tanah tenyu lepo jadi hak Himachal Pradesh dan lahu jabatan meteorologi usang ada hok bara si hotun senjadi hak kuri-kuri daerah alang lahu melavin hinan negeri Shimla. Okey, nanti dengar alauna loh alenai men Hyderabad. Okey, dengan lang kedua lanai mana Beijing tino penyelamat pesuk teluk puluh laung laan alam matai alam tanah tenyu alam jadi habarat daya China te belua bulan anidih tino lim dah lang matai saknai tabah te pala 40 ji laung kelunan. Jadi tanah tenyu alam jadi te puluh tusu da bulan tusu di ha daerah Peng Shui Chongqing dengna kuri-kuri umat alang teh ha ujung bukit dan lahu alang teh ha jeleng dahin lirin hungai Manyun. Kena na tanah dan lahu batok. Jadi teji arah kaman alang dah ha petula. Tino batok ayak dahin lahu tanah. Alang berlepup ngavan perumahan. Dan lahu ngavan dah na hadui berjuan. Dan lahu matuh anggota penyelamat tepala tata ngavan anan. Ampai dan edi tino pasukan penyelamat bara nusi tedaha alang selamat teguh dahana operasi pebeh 50 laung alang leput padek haida atana atenyu. Okey, nanti dengar alenai men Beijing. Okey, menitam li manana dua dengah menhawan daleh dan kusi menitam li meleviani. Dan lahu dengah menhawan daleh dan itam kelenghi tek jaka alampia. Levi ajima di kerana aku sengkiri tam tek kelenghi je lagu ala kenan dianan ini hati alakuma lagu Levengkui.

0: Alarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok.
2: Okey, masalabi dan lahu ma'o kasung lara mai tam lima jadi mari tam utai keleng hiji lagu ala kanana diana nini hati lagu alivang kui. Okey, mani tam lima tino puku na lima lebi na a. Ai tam sute payang jaki tai keleng hidenga man pa undenga angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi mengkelon teh pasana miri, mengkelon pake mengkelon tek keleng hide dokayan pake channel Astro satu suji deh lo mai TV tu suji kusung. Tidak pukul 5 lebih kalau peji dahin na teli dia kenyah. Bila manuti kalau nak kelenghi radio kami di FM atau pukul 6 lebih kalau dah naik peji dahik ngejeloh radio online time nerepa RTM klik dan lah kalau dah nginang live hub page radio kayan. Jadi empat hitam teknik dengan halaneman angkasa puri Kuala Lumpur tetap kelenghi ji lagu ala kenan iba wajang hati spui doh spui ake.
3: Miri FM

manita malang muku, alang pakai ipak batok, tek gaya alang tenang dahin sayu, itampu boh ipak batok tam. Mengmete ipak batok jasa kudu, ipak batok lahu perlu an musu haudam. Musu amtusah pakai ubat pusu ipak dahin mepu ipak batok alam mata tuan. Mengmepu ipak batok alam atak lasu, awin atak lasu sang nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu dang anpu alam ngawan payau ipak batok al jamtuk tablet pil taban alam ngawan ngemang ipak batok. Itam lahu an pehituk jah mebuat ipak batok dahin ngeluku ba haut itam uhkuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong sayu itam pala duktu nipa jah pelesana. Mina tukani jadi awin ipak batok ati an jaga dahin tenang ataupun ga alam ba tam ataupun infeksi.

0: kini tu jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin dah untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat kan?
1: Tiada gigitan anjing, tiada rabies.

0: จะเปียงไม่กะอกูไปยังไม่หูแลกะหรถทะลองกูประสีหาอุนันฮีโนลานวันเอฟเอ็มปะจีดังกลอ
1: Okay, masalabi dan lahu maoka senglara menit tamlim dan lahu kerani tam pejoh apaji alam program tam hati program PDK peji dan kelop peji dahi ke DJ Baun hak radio kaya Miri FM tek jam tam alang ketelok nerepa tek jam tam alang bayaloh ane dan lahu menit tamlim alang tangan kelengi radio kaya Miri FM hinduk pakut tajakan ni maus kena menit tamlim napa lahu mengkelo alang unai meja usu maoka jipusu halaman akui ngejelol live page radio kayan. Okay, tina kusang-kusi pelalu ji info mani tamlim. Kini tejo program Muka Car Free Morning Health Run senhana teji da bulan saya hati gak te donam ani. Mata mapukun nama jihma dataran pehin setia raja Muka. Okay, jadi manita malangana ngio program Muka Car Free Morning Health Run ini mengkelo hadau register alam pukul 6 jihma. Okey, dan tejo nundi. Program Muka Car Free Morning Health Run alam hana teji da bulan saya hati gate do 6 tinongawan dan hana program ini hadataran pahin setia raja Muka. Okey, dan lo kerana aku senggerita mata kelengi aji lagu ala kenan Christopher hati lagu Klawing Menitam Lim dah hemat onan ah hanai tam te kelengi aji lagu ala kenan Awi dahin Ziana Zain hati Senja Nan Merah.

0: ko na, nigak mo naman lah.
1: Lan, amenda hindi bara. Asa buka bataman, man ko na, slap.
2: Buka bataman eh. Aku tak gerik kulak batu. Dahin ke ya, kamu ko ha.
0: Dan kawa ikam, kawa hipun debak ya.
1: Ya ke dah, asa untuk gilang ya, kuna slap man.
0: Kamak dah hinak, ya umun, kami, bon ke batu.
2: Kaju kurem antam ni apa sih? Kamu kuat.
0: Jo, Jo, asam buka mata menang. Cepat na, cepat na me. Aku takut ni ah. Cepat na.
3: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.

Okey, masalah vi mai tam lem deng kereta pada paji alam segmen dengah kelia dan dengah kelia lawan nak loy hati tejo nia regata 2026 senahna te 25 atau 27 bulan pitan duman 2026 hak nia Sarawak.

Okey, dengar kelihatan kedua. Hati Tejo Kevi Miri Ran Telok Puen Pusung seendah nak Tak perlu saya 2020-2026 hati gata dua minggu ha Marina Park City Mark, Marina Park City Miri City Hall. Okey, Nana Tejo Kevi Miri Ran Telok Puen Kusung Run on the Wheel Side. Tidak ada dua kategori, hati 5 km dan 10 km. Dah ini dengar lembelah dan mentawau tino pelawan Bun Sipek. Tehang ibu pejabat polis daerah IPD Tawau. Dah ini jabatan air daerah Kalabakan Nurepah Merotai. Nusihatwa nginang UA ji pasukan. Bilahu ji ngawan jadam dahatna kejeleng ji dahin ji. Nilahu nyadi peji tehang dua agensi anan. Jadi pelawanan anan dahatna hapadang kompleks sukan Tawau. Tepat ada bulan tusu di tino dua pasukanan terikat dua-dua. Jadi pegawai kerja air daerah Jabatan Air Daerah Kalabakan Nurepah Merotai Idra Zikwan Frino Abdul Majid Bara tino programana dama ukhawah men dua agensi anan tengaran. Tengaran tehang pedang adawa dan lahu kira tengaran tehang adawa hawang men ngawan lo nyadui. Okey, nanti dengar alane men tawau. Okey, menitam lim menana telo dengar kliah dan kusi menitam lim lebih ani. Dan lahu dengar kliah dan hitam kelengi te jaka alampia lebih jima.

0: kayaan kue Yohanes Wan biar yang kayaan kue anajeng karena Yohanes Cemuan ke asan kue man kampung long panai tutoh baram ke lang akna kreni hana hadusu nakirap lah menaring kue de ok mi aku minat te nyiban lah nyiban lake deh nyiban do meninanak minat aku suka nakirap lah ke aku pagkat ngeliah kirap inai kue dahin akinang na kanun gaya nuno gaya kirap na dahin meninana aring ku matoh nakirap lah hula deh matoh ku nakirap deh oh kuidoh pomte deh cuman 2020 telok deh bulan tusu in bulan 6 deh amte bulan tusu deh ku matoh nakirap dan men bulan tusu atau bulan 22 lah mina nari ku start nakirap te telon an lah
1: telon an
0: te ji lah ya nake hana dua lah ya nake kirap lemah pakai gutun lah gutun plastik tulang lah nah jahat oh kita pakai nak ke usia siha aman te
1: siha mahing
0: siha mahing aman kata puit sendiri ha mina nu kayak nak oh kirap lemah kita pakai nak
1: nyiap
0: lah dia manuk tiba dah ke kayak
1: jangka bara nono step-step hadui nak kirapannya
0: muting kain kirap tila meneke kedua ana nyahat nake ngalap hitam na nake elang ketelok step na ana ngepat jadawai nanti amte pupat lah ke elang kepat ana nau su na kun hak de na
1: nakap
0: na
1: kapusu deh
0: nak kapusu nak ke alang ke lima hana nabulatan na bala ong na nak ke alang ke enam hana hanita mete bunga na temar bulwala ke nan lima na lima step na alang ak na
1: okay we dah hang nak belek telon an kira pan ni dap na anti dap ke lega hana kata
0: dap ke lega
1: okay hinok dah dengan leka ni we dah hang nak belek kira pan
0: selama ni dah order te melalui mok kui Avin mok kue alang tulung promote alam FB na FB mok kue hana hina na bukan ke kalau dang kon awi kalau nap ilo aku pedang loka dang kontak kue kusung ji pat tusu dua ji kusung dua
1: tek Facebook kaya
0: tek Yohanes Wan
1: ke mengkelok li malang tek langi sangun kawal lebih ni mina kelok ngenap tolong norepa ngenap sukung hadui nak nilho deh no mina kelok ngenap ipun ji kirap ni lubun nak dia kusung ji pat tusu dua ji kusung dua norepa telok dang tek pala ha Facebook na ihati Yohanes Wan dehin Facebook inaina ihati Hinan Abok Wan
0: harapan kui ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu ja ketinggalan zaman ke hana amte fokus kuna
2: Tuhina Radio Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji itam.

0: alang kay habaram dahil balaga paan nagpaji dahil radio tap.
1: Oke, masalah dan lah homa o kasung lara manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kena kaya mapani hati tam kayan terlagu negeri itam pula 52 minit tak pukul 5 lebih. Jadi melaktik saya minit tolaan sampai pukul 6 lebih dahil lahu tine kena berasa kena manitam lim. Alam teh pejidahi ke darat telok jam anidih dan lahu sekena manitam alang umili redo kayan. Jadi bakai keliah dengan manitam pehapan hautau. Jadi dengan itu nah program PDK itam lebih ini menuani na'a Hanawa FM menabidayo pejauh anau program adalah. Jadi lagu alengawan maka pelasan tam lebih ini aku sengkeritam tekleng hiji lagu ala kenan Deli Amera ihati Tuhan kelenghinah ke talaukui. Ok, selebih dahin senglarah menakui persekolahan Jima. Bye-bye.

sebunga sa Dimuti Pupon Abar. Kroja niya sa case ngelibat anak kapot mesti nuna bukti scientific duo kroja sama antara agency. Kroja mimo bau bangunan oma di SMK Merado ngejaka siap dang buran prii sawat 2027. Rakah di begotok biguna niya adak eh, saat ngirose isu di ngejawin da niya di nyewa PPR Bandaria Pak Mintulu. Selamat ngumi bersama dua ku Jason Tri dan Abar ngumi so YFM Bedoyo. Dimuti tonggan Abar. Keadilan saan ono kopot di jagin mangsa pijora atau kobos di doi dapot oboh norang biguna dan kojasamah bogo masam disiplin baya agensi di berkait. Gapit Premier Dato Amar Dr. Sim Kui Hianang iti saan notap setiap kes bonyasat pakai gaya profesional duo nuna bukti saintifik ido hecok madas bisaga dan kepekaran perubatan. Suat dimuti biguna dan kerjasama antara pakar patologi forensik, pegawai penyiasat polis, pendakwa raya, pegawai kebajikan masyarakat bayanya di naik dasar. Setiap disiplin naik duman dibiguna saat notap anokopot buah ngelindung secara adil. Ia sobat diiniti taka Majlis Nana Pitajoh Convention Antarabangsa Perubatan Duo Sains Forensik 2026 di Kuching anuiti. Teksina pingusapeh abu basa da Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng. Kroja mimo bau bangunan oma di Sekolah Menengah Kebangsaan Meradong di Bintangor ngijaka siap dang semong duo onduburan prii sewa 2027. Projek ino moh tajoh dang semong taruh onduburan taruh diropas. Nunain Facebook Opis Kerja Raya Sarawak, skop projek ino ngelibat kroja mimo rimoh unit bengkel ni unit birit kelas duo ngubah baya ngipaguh makmal fizik duo kimia. Bangunan di bau ino riak sedia pimudah sekurah di robis selamat duo tiatur semua mo siap tia. Projek ino riak sedia geh proses ngajar duo berajar di robis ngasi ngin pinorang nunduknya adang sekurah baya sedia geh tempat berajar di robis bikualiti. Isu di berkait nyaa di nyewa program perumahan rakyat PPR Bandaria Pak Ria Abang Ngirose pakai gaya di Robis Adil. Repas mit kira pasal pinusah di ngejawin dan nyaa di Rodano sebayuh naik ononi pimutus. Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Afsia Awang Nasar nang, poro-poro geh 22 kes ngelibat bogo masam isu di morot nyewa nuduk pihak ketaruh, biposan dua pasangan di moh togan dunia. Ruban inoh, isu inoh perlu nyaa perhati secara individu pakai gaya di sama sebab setiap kes idoh sama. Ia sebut ini takar sesi penerangan perbadanan perumahan HDC bersama wakil penduduk PPR Bandaria Park di Bintulu. Sementara inoh, pengerusi HDC Abdul Yaakob Arbinang sesi penerang inoh oboh ngatur saat ngin penerang berkait syarat penyewa bayar hak duo tanggungjawab yang dinyewa. Sesi inoh pun buka peluang dialog saat rundeng isu di ngejawin da ratus dano. HDC nang pihak eh tungang nogap adok pengurusan HDC Bandaria Park ngirusu ningak suak pingadu duo penerang balas di oboh terima. Pihak eh pun penu naik kerja ngepaguh pakai perikat nuna pingidio duo biguna dan kerjasama suap pihak saat notu PPR Bandaria Park kedubuk jagin tempat roo di Selamat Dua Harmoni. Di ogi geh sewak nog takar ino, Adun Cepak, Iskandar Turki, Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming, baya wakil penduduk PPR Bandaria Park.

Itu bu doang abar. Hospital Sri Aman Uniti ngatur rami anu warga emas Geriatric Day 2026 di lobi utama Hospital Sri Aman. Gapit pengarah duo Hospital Sri Aman Dr. Nakib Akmal Kasim nang tujuan rami ino abo ngatur saan oda ratus ngon biguna nya ajaga penyihat warga emas baya pilaku gaya penuaan sehat dan komuniti. Program ini sedia perkhidmatan saringan, pendidikan kesehatan, baya konsultasi untuk kaban warga emas. Antara aktiviti di obah ngatur di morot presa pikuat otot, saringan risiko otot romah dua ujian keseimbangan, baya risiko rabu. Ngerisu saringan ini perserta di ogi risiko di bigatung ria obah ngin intervensi awal, pendidikan kesehatan baya rujukan untuk perkhidmatan di berkait. Robis 50 peserta suak dan uji bakat pembaca berita dan pengacara televisyen RTM Sarawak di obah ngatur di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching anu iti. Program selama taruh anu ino mo tajuh sumie di riak karik bakat bauh dan bidang penyiaran televisyen jagin pembaca berita dua pengacara TV RTM Sarawak. Nonain penerbit program Iskandar Joni, inisiatif iti saat buka peluang nudunya adi muda suat dan bidang penyiaran dua nama adu bakat penyiaran RTM Sarawak. Uji bakat ini pun jagin geh platform saat karik join di bau di tunggang basa berita bayang ngurus program televisyen dengan Robis Ngasi. Pat draft kroja perhati bau adat moh obotod nudu opis peguam bas Sarawak saat obo presa. Hal itu moh obo sobot da setiausaha perintah Sarawak Dato Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki taka yo terima kunjungan hormat Ketua Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS Dato Dr. Nelson Ilan Mersat di Wisma Bapa Malaysia. Pat draft adat ino melibat adat Iban, adat Bidayuh, adat Kayan, dua adat Kenya. Pinarang di abuh peruah da MAIS ogi sobot nang inisiatif ino moh jagin kodak so sijaka nya api bau sistem adat ngirsu tafsiran bau nama odak pagu bayan nama peruntukan bau sa adat di muna ria nuna berubah gaya ide peratus di semakin dinamik tuah moden. Sijaka ino pun pikirian rakah di potot-potot naik dak perintah Sarawak saat imak warisan adat bogo masam kaum dua notap geh pimanueh sikawat bigotok dua pimiti adin. Ni naan pengawal keselamatan mokobos repas motosikal ranggal ni buah motor di Oran Mambong Sikok Sarik, Padawan Ngumi Sumiai. Nunain Ketua Polis Daerah Padawan, Pemangku Superintenden Barry William dan hal di berlaku kira pukul 9 Ngumi, mangsa Tommy Richard bi umur 20 ni sawa dan pimonu ke Oran Jer Puncak Borneo. Mangsa Bisaya nyanang subah riak mutong moto di Jawin pak mo berangal dua ni buah four-wheel drive di Nogso Jawin. Pemangku Superintendent Barry sobot nudu RTM nang mangsa kobos di tempat hal ruban bakke doras kenaman. Kes sebuah nyasat diri buah seksyen 40 ni kurungan ni akta pengakut orang semong pri imoi puju. Kualiti sobak di Pibogo tempat dan Sarawak dan kategori sodang-sodang siri pukul 4 ngumi jaya. Nunakso sistem pengurusan indeks PIKOIS Sobak Malaysia di laman sesawang opis Obong Torun. Jus stesen perhati kualiti Obong Torun rekod pibasa osah rimuh perundi duo moih perupri'i. Pibasa obo rekod di stesen Terike, Mukah, Samalaju, Bintulu, Samarahan, Kuching duo IPD Serian. Rimuh stesen rekod pibasa kualiti sobak dan takah dipaguh, ia ino Sibu Kapit Miri Limbang 2 ILP Miri di rekod pibasa osah 20 moih nog 40 rimuh. Pibasa IPU kosong nog rimuh puru pikiran kualiti sobak dipaguh, rimuh puru ni nog 100 sodang-sodang, 100 ni nog 200 ido sehat, 200 ni nog taruh ratus, tok-tok dai sehat, 2 IPU robis taruh ratus bahaya. Ngan ko kamas abar ko basa baus pumpuna. Kerja nyasat kes ngelibat anak kepot mesti nunda bukti saintifik dua kerjasama antara agensi.
Raja memang bauh bangunan oma di SMK Meradong ngejaka siap dan buran prii sawat 2027. Rakah di Bigotok biguna nyadang saat ngirose isu di ngejawin dan nyadi nyewa PPR Bandaria Pak Bintulu. Dimuti sejak abar ngumi YFM Berayuh di Abuh Nyusun Da Muhammad Al-Hadi Samsawi, so seksyen berita ewal semasa RTM Kuching, dua bernukar kang sida bau jagoi da Filomena Buang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat ngumi, dua salam sejahtera.

na pa sa kabulan na Peace Band. Jadi salamat Ngumi, salamat bersama lagi ato Ngumi ti di dapat tanangin yung brand new leh 2021 brand new sa 2026. Okay, terima kasih ke dodo sebringan di gitong leh ngojit saran radio to Ngumi ti. Okay, jadi dang Ngumi ti bersama aku di JJ sadang segmen ngancang peta no kan yung segmen dati apukor peringan om. Okay, jadi ready to dapat ngojit ya pakai Gerumang FM ni 06.2 ni 0.2 MHz dua ratus lima atau dapat gangguan jeda seran radio atau pakai aplikasi RTM Click ataupun dapat terus buka Facebook rasmi YFM Budaya. Okay, jadi sana pengisi segmen dengan cang peta tu yang ada pukul nuama setengah ti ada pukul ju ngumi atau dia sama ngojet abar ngumi seterusnya pukul ju setengah ngumi aku ada pukul si reporter Gaya Anu di agi berperuah ada pis meteorologi Sarawak. Rasa no pukul mong mai ngarom ti atau sama lagi ngojet program macam penuh-penuh to ngarom ti. Jadi harap so berangan terus bersama aku nakkan juga segmen ti ngojet ragu-ragu pingin board di mungkin nyusur na sana so berangan menoga info-info berkaitan do isu semasa di lagi kali aku berkongsi untuk seberingan tiak lepas sejak segmen ngancang peta pukul pri yang ngarom dan pukul semang doh terum ngarom dengan bersama lagi dua pingarun kaib tugas di dang segmen ngarom pohon. Okay, jadi harap seberingan terus bersama aku radio tetap on tetap gas semangat di gumi anu tarih itu. Okay, ragu pingin terus run di Ezra.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Sengumi Andu. Sibungasi pun punaga. Kerja nyiasat berkait dengan anak-anak berguna bersengan di bukti saintifik ke kerjasama Brang Masam Agensi. Projek naik bau bangunan di SMK Meradong jaga kemas dengan buran September 2027. Rakah bituku berguna yang nyerese isu adi ngera adi nyiwa di PPR Bandaria Park Bintulu. Selamat Sengumi Andu bersama aku Vic Moloren Dermaga Sengumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah. Keadilan yang anak-anak ada jadi mangsa dok pejerak puan ke penyekebes adi deh dapat dok nyerang guna kerjasama Brang Masam Disiplin ke agensi adi berkait. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Simko Hian Kidanang ati yang netu tiap kes nakit dok nyasat ke profesional saman tunda bukti saintifik. Keadilan ati dah keas bersengan di pemandai perubatan ada pak menegah berkait dengan kerjasama nimun pakar patologi forensik, pegawai penyiasat polis, pendawa raya, pegawai kebajikan masyarakat, saman ngera adi netap dasar. Tiap disiplin kanu penura dalam netu tiap anak-anak bian maruah dok rindung ke terima keadilan adi patut. Ayuk dan sakati tipu kuka Convention Antarabangsa Perubatan dan Sains Forensik 2026 di Kuching. Teks mengenangi dok bahasa bedak Dato' Bandar Kuching Selatan, Dato' Wee Hong Seng. Projek naik bau bangunan di Sekolah Menengah Kebangsaan Meradong di Bintango adi piguru nga simeng taru anubran Mas adi ripas jaka kemas nga simeng dua anubran September 2027. Opis Kerja Raya drum Facebook Kidanang, skop kerja, ina naik rimah unit bengkel, ni buah birit kelas, kedak sokatu takah makmal fizik ka kimia. Atik rengi dia pimuda sekura adi lebih seramat ka bemai kan mekemas. Projek atik yang nyukong proses belajar ka ngajar adi lebih ngasi, katu penyebemai warga sekura sama nyidia turun belajar adi lebih kena. Isu berkait ngangera adi nyiwa drum program perumahan rakyat PPR Bandaria Park Red Nakit Dok Nura katabit kira di takah pimudip ngera si bayuh teda pimeter dok nai. Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awang Nasar Kidanang perungun 22 kes dok ngaten adi berkait ngang Brang Masam isu sama nyiwa ka daya beken rawang ka penyekebes sawan puan ka benah ngera. Ngana isu ana guna dog nilai tunda individu ngada pakai raka di sama setegar tiap kes ina beken-beken. Ayo kita sakati tipu sesi penerang Perbadanan Penyekimang Pramin HDC Brahma nga Pingarun Ratus di PPR Bandaria Park di Bintulu. Sedan anak pengurusi HDC Abdul Yaakob Arbi Kidanang sesi penerangan anak dok ngatur yang ngan penerang berkait syarat nyiwa saman hak ka pinanggong ngera adi nyiwa. Sesi anak menegah kukak peluang yang berjure isu adi dok teban bedak dia ratus. HDC tetet yang negap pengurusan PPR Bandaria Park ka pratin tiap pengadu ka penerang baras adi dok terima. Pimujur raka anak guna di kerjasama perik pihak yang netu PPR Bandaria Park peju jadi turun rea adi bemai ka seramat. Suak mendeg ina adun Jepak, Iskandar Turki, adun Tanjung Batu, Johnny Pang, Leong Ming, saman pengarun ratus PPR Bandaria Park.

Video dingin dengan agak. Hospital Sri Aman Anwati Sita Andu Warga Emas Geriatric Day 2026 di lobi utama Hospital Sri Aman. Gapit pengarah di dua Hospital Sri Aman, Dr. Naguib Akmal Kasim Kidanang, penyita Ramiana Ina Kedak Soraka, yang katuh penyeredah daerah tu, berkait penyeguna jaga penyihat warga emas, saman pinandeng gaya pemudu sehat dupan komuniti. Program mana nyidia perkhidmatan pemeriksa penyihat, pendidikan penyihat saman penyitayan yang warga emas. Kedah so aktiviti yang didongatur, nimun pemeriksa penyederas otot ke risiko rebu. So pemeriksa ke penilaian awarana, peserta adidongaten bian risiko, redongnya intervensi awar, pendidikan penyihat saman rujukan ke perkhidmatan adi berkait. Rebih 50% peserta sua uji bakat bahasa agah ke pengacara televisyen RTM Sarawak Adi Dongatur di Auditorium P. Ramli RTM Kuching Anduati. Program Adi Tui Taruh Anduana Peguru Somijah Inah yang siroh bakat bau derem pitak penyiaran televisyen jadi tukang bahasa agah ke pengacara TV RTM Sarawak. Penerbit program Iskandar Joni Kidanang, inisiatif ana menegah kukak peluang yang tibaran merak ngusah pitak penyiaran sama nambah tibaran bakat penyiaran RTM Sarawak. Kedak so negap barisan penyampai adi bian kualiti, uji bakat ana menegah jadi terun yang siroh dia bau adi bian potensi bahasa agah ka ngatur program televisyen nga rebis ngasi. Pat draft kerja peratin adat meruk teban ke opis peguam bahas Sarawak yang tujuan semakan. Pikirannya dok kagah bedak setiausaha perita Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, tipuh bidapet dengan Ketua Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS, Dato' Dr. Nelson Ilat Mersat di Wisma Bapa Malaysia. Pat draft adat ana ina biketnya adat Iban, adat Bidia, adat Kayan, ka adat Kenyah. Penerang so MAIS Kidanang inisiatif ana ina kedak sorakah yang bedak modern sistem adat so tafsiran bau pinambah kena sama netap peruntukan adi bau. Ati si ini adat beramangnya pingubah gaya pimudip masyarakat adi dede dinamik ka modern. Rakah ana kiren perita Sarawak tetet drem jaga warisan adat berang masam kaum kerana tu pimasangi adi praktikal ka bituku ngajeman madinati. Nid anak jaga tinggi ong ripas motosikari bitumbong ngan nid buah pick-up di Jalan Mambong Sikok Sarik, Padawan Singumi Andu Mija. Ketua Polis Gadung Padawan, Pemangku Superintendent Barry William Kidanang, Dremhar adi jadi arung pukul 6 Singumi Andu ana, Mangsa Tommy Richard adi biumur 20 sawa, Dok Sabah nang drem pimenu nuju ke Tura Jer Puncak Bonyo. Mangsa Duk Sabah nang suba nyikawan moto di jawin ni pak menumbong ni buah pick up adi mendeg so turak jawin adi membeda mangsa tiperak ka bingin aran. Mangsa tinggi ong di tepara jadi setegar beragan benak di ubaki kakes dok nyiasat diri bok seksyen patpundi karung di akta pingakut aran 1200 Mai Puju. Setekat pukul 4 Sungumi Andu Tejah, kualiti sebak di bege kawasan di Sarawak ina drem kategori adi sedang-sedang. Besengan di Indeks Penyikai Sebak IPU Malaysia, adi Dr. Mitso Laman Susawang Opis Abang Terun, ju stesen rekod IPU di asah rima pundi ka Mai Propri, ana ina di stesen Sarike, Mukah, Samalaju, Bintulu, Samarahan, Kuching ka IPD Serian. Rima stesen dingi rekod IPU di Takah Adikena, ane ina Sibu, Kapit, Miri, Limbang ka ILP Miri, adi rekod IPU di asah 20 Mai neg 4 Prima. IPU so kosong neg rima puruk, kiren kualiti sebak Adikena, rima perundi neg 100 ina sedang-sedang, 100 neg 200 de sehat, 200 neg taruh ratus benak de sehat, ka IPU rebis so taruh ratus ina bahaya. Mengaku ngemas gak beri bahasa pun-pun ni. Kerja nyasat biket ngan anak-anak berguna bersengan di bukti saintifik ke kerjasama berang masam agensi. Projek naik bau bangunan di SMK Meradong jaga kemas ngaburan September 2020.
Rakah bituku berguna yang nyerese isu adi ngerak di nyiwa di PPR Bandaria Pak Bintulu. Ngana ati adagai dedog nyusun bedak Muhammad Al-Hadi Samsawi so section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Selamat segumi andu ka Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ini tak ragu pengibur tu finali so Chris McKenzie yang kali supaya do mas mong di minit ada ngari pukul ju nganom. Jadi sama nganom terima kasih yang duduk dengan tu Ronald Dennis lagi sama tu ke sama tengah nganom duduk Roy Kuang Jimmy Raj yang nang selamat ngumin do bala geng-geng awak harap sehat semua. Okey jadi sama nganom duduk Andriana Rina Simoni Karong yang nang selamat ngumin selamat konti terima kasih yang duduk bye-bye konten semua Glinas, Henry Bali, yana selamat ngancang peta, geng awah, salam sayang suku pembombok, dan ngajin ragu sebab kesengumi, sana sobra peminat setia YFM Radio, yana semoga ceria dua happy, ngajin ragu sambil lepak di awah bori, ngupi dua pemelingan, itu, okay. Ya jadi saat istiadat perbarisan petotok kedua sambutan Hari Pahlawan Takahan Negeri Sarawak dan mengatur di dataran perayaan Petrajaya tang dan taruh peruni yang berani ju iti yang di apakai tema mengenang jasa mengukuh pertahanan.

Jam dah studiin pukul hijau kami anu. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Sebenarnya tipun pun ada. Kerajaan nyasat kes nakinya perlu ada bukti saintifik dengan kesama agensi BKI. Pengguna-penggunaan bau sekolah demar dan SMK Meradong jangka siap berlaku pergi selama 2027. Penyusahan BKI dengan inya nyewa PPR Bandaria Park Bintulu perlu ngelesai dengan pagu. Selamat kami anu bersama dengan aku Ibrahim Jangan Dagah dari kami Nuti Mesu YFM ini. Keadilan bagi nakinya ada jaji mangsa dongkasi kai dongkua atau kai puan tegal pengabus perlu kesama ahli pakar dengan agensi berkait. Gapit Premier Dr. Amar Dr. Sim Kuhian menang tiap kes nyiasat lebih jujur profesional dengan minan bukti saintifik. Langkah diadil bagi mangsa kai boleh bergantung dengan pakar perubatan saja perlu bersama ancah pakar patologi forensik, pegawai polis, pendakwa raya, pegawai pengkua kaum serta pengguna dasar. Nanti timpuna muka konvensyen cabangsa perubatan dengan sains forensik 2026 di Kuching Anuti. Teks dan naca pada Dato' Bandar Kuching Selatan Dato' Wee Hong Seng. Kerajaan ngundah bangunan demar sekolah menengah kebangsaan Meradong dan Bintangor jangka siap semengdua anubaran prii sewaktu 2027. Projek petagih tunas mengtaruh anubaran taruh dan rimpas. Dan Facebook Opis Kerajaan Raya Sarawak menang skop projek ngundah rimah unit bengkel ini unit bilik darjah serta ngubah dengan pegatuh taraf makmal fizik dengan kimia. Wang projek siap sekolah lebih selamat selesa dengan kondusif. Projek tina nyukung proses ngajar dan belajar da tempat lebih quality. Penyusah berkait inya nyewa program perumahan rakyat PPR Bandaria Park erang lese cara adil dengan limit kira tiap inya da nyewa sebayu menapi mutus. Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Aspi Abang Nasar menang 22 kes berkait remin dog sewa dan pihak taruh mama ada pepar dengan pengabus pasangan. Penyusati perlu perhati secara individu kai minan langkah dan sama sebab tiap kes kai sama. Dan berhenti ada sesi penerangan perbadanan pemancang piramin HDC bersama wakil balainya dengan naik da PPR Bandaria Park da Bintulu. Pengerusi HDC Abdul Yaakob Arbi menang sesi penerangan syarat nyewa serta hak dengan tanggungjawab inya nyewa remin. Sesi tipan berundeng pasal penyusah datura inya ratus. HDC tanggungjawab ngurus PPR Bandaria Park perhati tiap pengadu dengan maklum balas diterima. Pihak HDC yang guna kerja pengkia sekira perlu. Dan menang jasama semua pihak ngancak PPR Bandaria Park jadi kawasan dan selamat tenanganai. So, manik sininci Adun Jepak Iskandar Turki, Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming dengan wakil PPR Bandaria Park.

Nasib sepuk break. Kemaya tak teban moto, manyah pal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwi, yang ngurang risiko atau meranggar kemaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat aran aji drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah leg hogging. Kamanya ge teban motor lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Bin jaga atau seramat adepta sama gerak adi beken. Pesanan mesra hati, so RTM.

Anytime aku pergi pun tak usah bakal sungguh misal Lince Yesi. Okay, jadi selamat datang karom untuk sobringan Robi Sadi di KIT aru guru di Harua Bori meta sebab ngarom meta sebab kemodut sebab padang Bori suku Pobongo. Apa tanya gig ke hanya peringan di TKT ngaji tadi dia dong boleh sejak sebab guru sepat ya suku pembogo opungang ha jadi mau tahu dulu lah memang punggang di siri sepukul nuam ngumi nak pukul main ngano mah lalu lebih sa tempat dengan nombang bogo punggang banyak banyak mana nak uha benang siri ngumi tahu tahu dulu nang ada nak foto dua so dong boleh ya nak tahu punggang. Dengi jangan tadi memang sensitif atau ruwet jangan enam dengi memang yo ambil perhatian pasal vibrasi di limbangan body ni ingat lagi ni nadi pim takong dia dapat jadi tempat peronggang popa memang tiap pandu tiap minggu memang ya anak-anak kadir. Jadi ini pun ada sebuah pengajit ke perintah diri buat Kementerian Kesihatan Malaysia pun lagi ke buka portal iDengi. Daki dan portal itu untuk dapat buka atau dapat keninga penolak-penolak berkaitan dua onam dengi di lokasi wabak aktif dengan langkah disukup mudah leh atau dapat pilih daki di kawasan notor atau cuma klik dan atau dapat keninga leh mungkin kira tepatnya lagi berlaku onam dengi ataupun doi ataupun selamat jadi mungkin kira lagi berlaku enam degi di sekitar ini untuk dapat gambit tindakan nyenang tindakan menurut keadaan PBC di Rimang Bori ataupun ngurang nyenang penu di luar Bori ataupun kawasan-kawasan di suspek kenang lagi enam degi ya. Jadi semangat orang, terima kasih kita duduk dengan tu di lagi pada salam di ruangan Facebook tu kalau miti Rachel Merikan yang selamat kemendu sama Konti salam ceria so siburan. Terima kasih duduk Rachel Merikan Robert Jawas yang selamat kemendu dengan sama Konti aling gaji ragu apa-apa. Okey ragu nombor kata main dia selamat dengan orang duduk durin gubes yang selamat dengan orang untuk Rachel Merikan, Mami Cikgu Esther, Jikin, Sino El, Menek, Kenny, Poinimoy, Semukjang, salam ngancang peta. Terima kasih untuk Duri Negubes.

Okey, jadi nanti Ragu penghibur aku begini engkau. Begitu so Blori Marantika. Okey Ragu ti ha saan saan beringan di tika iti guru di ruang Bori guru Sadi di tangan lagi Andy Esakir Kupi. Sama dia kajau nadi ngan area apa nu mawah ke Bori ti. Jadi semua garam terima kasih kena do Elizabeth Joan lagi sama dato sama garam kena do Sinoel ya nang selamat garam ya nang semoga sehat sentiasa senyum selalu ini rani ngaji teragu romeo bercinta. Okey, kita tamain lagu itu ya nang lagu itu ya pahit nudo sobra madi sayu dia gigi ngaji radio ngaram itu do menoge kada bra fan club semua kelinas di sapa gani di kada geng-geng awah anu do semua kelinas Sino Deni yang boy ge duringku base Jikin Angela Insidor bara sikia age ya nang happy birthday nudo Angela Insidor ya nang semoga ayo huma sehat umur-umur sehat yang nang harap ke suatu tibur ngaji teh ragu romeo bicinta itu ya jika gimana aku masa teh main ragu itu. Okay, jadi ni info di repkosin itu seberapa ngaji teh ngaruh itu lebih sampingan nanti ro di sinok kawasan kota Semarahan daki anu nom itu lagi program vaksinasi anti rabies dari pengatur di Taman Belian Kota Semarahan so pukul pri pagi noga pukul 4 ngumi. Jadi antara perkhidmatan dibukon di bos dia yang noh pelesenan pasang microchip dua pendidikan kesihatan penyakit rabies. Jadi sampingan lagi di kosong di muah terima vaksin anti rabies rabies di sawak ke ataupun lagi anak kosong ingan mau rabies setaruh bulan tiga itu ataupun ada meta peluang atau ada kosong ingan terima vaksin anti rabies ataupun ada kemudian tambahan isi dengan dua kad vaksin kosong yang sekiranya.

Okey, jadi nanti aku menghibur tu kacau aku so engkau pelan ada seal bersama dua rahayu Kurnia. Okey, jadi yang ini aku dia aku si dia report gaya nu di okey berpuluh ada office meteorologi Sarawak santipu semua ngadu jam so pukul 4 tengumi atau pukul 4 pagi tiap pagi. Laki ngejaka gaya nu saat ngumi ti eh ya no ngejaka berlaku sebab dudu dua ijan nanti aku dudu topat ya no ngejaka berlaku di Kuching Serian, Samrahan, Seriaman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Tuoh, Limbang. Gaya nu saat ngaromiti hendak pukul 4 pagi tiap pagi ngejaka berlaku ijan di kudu-kudu tepat ya no di Kuching, Serian, Seriaman, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Tuoh, Limbang. Da kawasan di dari berlaku ijan ya no ngejaka berlaku di Samrahan, Sarike, Betong, Tuoh, Mukah. Pihit na laut bergelombang bergatuk ngai 0.5 meter sebab puah so barat-barat daya raju semong 0.20 km ni jam suhu 24.04 darjah Celsius.

0: Ikan mi dah pulu dan nanti kampung jadi suwe. Jadi ada lagi barang mungkin pak memang kami ada sebuah tempat lebar lah kepada kami lebar dengan dipendek. Jadi
1: so segi pendidikan ti memang ada kemajuan lah ya.
0: Memang ada kemajuan.
1: Jadi bukan dah masih tin mahir beli lagi bela anak tak ada kawasan serian tidak ada diploma
0: atau degree. Ya. Memang dari segi pendidikan ada akhir peringkat ini kemajuan tu.
1: Yeah.
0: Makanya setiap benua itu mesti ada anaknya anak anak rakyat nak dah graduate.
1: Yeah.
0: Ngaminya ginyap lah.
1: Yeah.
0: Itu setiap apapun ada graduate walau muka yang mungkin dua tahun pak ada mah jadi perlu ada perubahan. Jadi peyuti boleh jadi inspirasi dan barang berken.
1: Lagi pun masa itu nak kita mentebuk lagi ada bantuan di pemerintah lagi ya.
0: Benar lagi ya. Jadi itu sekolah itu sebenarnya bantuan juga pernah masuk primary, top secondary.
1: Yeah.
0: Itu sebab oh mesti university juga minta bantuan. Jadi bagi ku mengkilas muka anda mang biasa orang berhudung ada muka ada apa dalam kampung juga anda mang ada kampung jadi berhudung teratus ada demang memang pendidikan ti memang ambil memang menekan berat dengan pendidikan kena kita kan inyak pendidikan inyak sekolah ada susah cek kita ramancang yu minang tapi mandai dan sekolah ti kita boleh mancang walaupun kadang-kadangnya kaya pun perlu makin mancang kena sekolah datu supaya lebih mancang lagi lah. Jadi biasa ni sebagai penyuluh dah kuasa memang selalu mencak rakyat apa kait mencak anak anda sekolah anak masih sekolah
1: kena
0: yo bala bimahas mahamu balai YB persoalan dah pelaburan dah paling bahasel dah paguh ilah dah sekolah
1: betul
0: dah sekolah
1: kita umpan dah itu depan bala anak-anak dah Encik Rizal dah kata pagu pun boleh meret ILP.
0: Ya, sebenarnya. Itu se-ILP.
1: Peluang
0: sekolah sebenarnya. Supaya ada penyembah meningkatkan dia pukir. Bukan dia mengusahani dengan ini. Mengamin.
1: Terbatas.
0: Terbatas. Karena dia sekolah pukir senal. Tanahnya bergerak. Dia ada segera saja. Dia ada fail dia pukir senal. Itu sekali. Itu se- ini ada pagu Rizal. Makin bedanya deg akhir deg vocational teknik dan vocational nah teknikal kaya semua ngamin terbahan saja lah kalau kita.
1: Okay, masa segi ekonomi ya, masa segi ekonomi aku rasa ada kuasa terbedi dapat muka atau ngatur tempat dan dengarkan terbedi amna dan kuasa terbedi dengan khas dengan negeri Sarawak aku rasa akhir tempat timbangan jangkanya ataupun dah boleh dekat jadi ekonomi itu.
0: Ja kawasan Batu Benda setakat ti, maksud benda dah ke kuah belai. Ini saja boleh kita menang jadi ekonomi ataupun eko pelancongan ah.
1: Okay.
0: Saya mah rafting challenge, saya rafting challenge dah tetemaknya.
1: Yeah.
0: Tetemaknya saja ada. Setakat ti kawasan Batu Benda dah semua pergi keluar ke kuah lah. Pak tekan kawasan daerah Tebede. Selain masuk temak, daerah Tebede ada dua lagi tambahan. Ini ekoran ekoran dah dengan jadi kawasan kampung Lubang Batu, balai area dari Sabu lah. Ada kena ada Sabu tidak Sabu tu katuh tu dan ada gua yang sendir. Kawasan bukan sakati memang punya.
1: Tidak tahu kawasan
0: dia. Tidak tahu saja dia lah dapat menyiapkan. Jadi ini eko penambi atau eko pelancongan di kawasan ti masih boleh tanam ada kurang cek lah. Pemancang tak kan mendek ada. Ya Allah pada ti macam mendek kan. Jadi mancang tu mendek mado rancang biasanya musuh mungkin kau kerja nah. Kena kita ada GKCDA.
1: Ya ya betul.
0: GKCDA jadi GKCDA ti dek kawasan Tebede ti ya, termasuk kawasan Tegukung ada berdua-dua benua

0: dan majukan projek GKSDA dengan ganjaran ganjaran tani dah lebih bagus lagi. Di kawasan kejauh lagi. Makanya ingin mengharap dengan pertukaran YB ya. Dan di mengundang nami ya, memang perlukan bahas juga dong. Boleh utah duduk kilometer jalan dan pagung lagi.
1: So boleh, boleh ngacung mungkin boleh guna homestay.
0: Karena karena ije kan jalan semua ada di kawasan-kawasan itu dah boleh kita homestay mungkin dapat mudah. Memang ada kampung dah dengan rancan dengan mudah kita mesen. Kati lagi bayu popular lah.
1: Perancangan dah masa era mandek.
0: Saya kan mandek macam mandek gede lah mudah. Jadi dia akan mendek je lah. Perancangan akan mendek ada kawasan batu berde ataupun kawasan terberde lah kawasan terberde kan. Kita ada menghormatin projek masuk GKSDA dan GND masuk ke daerah tundah nanti saya mah di tanahnya terberde economic hub. Terberde economic hub kawasan TNG sesuai jalan sesuai opisti mah. Lalu saya akan lebih perintah pasang tanah saya. Ada lebih kurang kasih sebab taruh perlu taruh lebih lima hektar masalah taruh lima hektar masalah tanah saya. Jadi in bila ada pencangan dan mudah ekonomi hak terbedut lah. Dan di masuk projek GKSDA dan terbedut tira lah. Dan nanti lagi di kena ada ofis di dataran ini lah. Ia akan jadi je pengajar perancangan akan perancangan dah minat di GKSDA terutih akan jadi projek dataran mutiara terbedut terbedut lah. Ti ada antara dua dak puan aku lah dah termasuk jalan-jalan tani GKSDA ni dua terbedut kenik hub dengan dataran mutiara terbedut tidak di bawah GKSDA memang kan ikut perancangan ICQS pada ti akan naik taraf akan naik taraf naik taraf jalan terbedut Tok Serian akan naik taraf jadi empat lorong duita pak sebenarnya nak betulkan jadi orang mana perintah itu kau keping benar menang
1: dia kaji
0: kaji lagi mana dari sisi teknik dalam perintah insyaallah. Jadi memang di antara projek tidak akan mendek
1: betul
0: lah bahasa betul lah dengan lagi aktiviti bekerja di antara aktiviti ataupun eko pelancongan tidak ada tidak terbedil lah akhirnya masuk kucing mendek dan tiap hujung minggu orang cuti ganti
1: ada yang sempat cek dek pasal eko penemi ya ada kawasan terbeda sehingga yang sebenarnya kawasan-kawasan de era rancang ya ada masa ada era mana tindakan kawasan terbeda ini masuk eko penemi negeri Sarawak ya Bungulu akhirnya lebih mana ini pengharap Bungulu ke kemaju de kawasan batu bedik tidak masa era mana.
0: Jadi kau kematian lah.
1: Yeah.
0: Kemajuan dah akan mendek sen mah masa projek termasuk GKSDA. Jadi haraplah muka di lagi. Mah itu pertama kali pasar terbeda tiang dan kawasan terbeda termasuk jadi FCGS terbeda kan, Mega terbeda. Jadi harap perintah dah kira lagi lah ataupun kematian upgrade post migrasi terbeda tambah lagi kan dengan terbeda ngemin ada mudah inland port pak inland port kaya berfungsi jadi harap masakan dah mendekati lagi activate land port supaya nak jadi mudah rancangan tak rancang dah rancang perintah lah supaya terbeda ini makin tambah kawasan pasar terbeda. Kedai masih kurang. Ram ini lot kedai ahi. Paknya pihaknya nak kait terami kan dapat nak juga ahi lagi pemancang terbeken mengundang mungkin pintang dah kawasan ada perumahan kawasan ti supaya penduduk ahi geti. Kadai perumahan memang biasa lah.
1: Yeah.
0: Dengan ada lagi dalam perencanaan ya, dekat mendek ya, akan mengundah klinik baru.
1: Klinik
0: baru. Dah sendiri pasal tu benda.
1: Dia masih kan ada klinik dah.
0: Ada klinik dah dembai, pakai dah dah masuk jam. Kain ho masuk pasal dembai.
1: Okay.
0: Jadi itu rancangan rendah klinik dah sendiri pasal terbeliti lah. Jadi upgrade klinik saya nak kan yang mana klinik dembai.
1: Yeah.
0: Jadi kena akhir lagi kemudahan terbeliti sebagai daerah.
1: Yeah.
0: Pak kemudahan masih kurang.
1: Mm-hmm.
0: Bung bank giginya terbeda.
1: Mm-hmm.
0: Ia perlu bank.
1: Yeah.
0: Bomba giginya diantara tidak perlu lah. Ia kematian klinik ada dalam perencanaan.
1: Mm-hmm.
0: Perlu ada di bank terbeda ti
1: yeah.
0: Dengan bomba.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita harap bomba saya Johor.
1: Yeah,
0: Johor. Betul.
1: Kira setengah jam.
0: Setengah jam pergi. Ia pergi ku dah. Penting perlu ada terbeda dah masakan datang lah
1: yeah.
0: Supaya terbeda lagi maju.
1: Mm-hmm.
0: Bank kaniak dia terbeda. Tidak mina ada ATM saja pun peratus selalu ketik mungkin masuk ATM. Kalau ada nak bank, ini di bank jaya puan ini bank asal ada nak bank jadi hati senangnya penuh ada kuasa nanti burus dengan bank.
1: Yeah. Terima kasih dekat penghulu kau takib dapat bersama kita ada nanti dari pengisi jak penuh-penuh kita di kawasan Serian bini pun kita bersama lagi dan nanti saja penyalan kita dekat tiba-tiba lebih kurang ni jam setengah lah tiga-tiga pagi kita ada de bayi tok tiba-tiba jakatnya bangun pas peluang boleh ngecum kawasan tiba-tiba yang ni tiba-tiba akhir lagi tempat-tempat penemina, ada rimuan, ada lagi tempat-tempat temengan dia boleh kita ngacung nanti ya. Selain boleh kita boleh ngacung tiba-tiba wang ada pengerami eko penemi, sejemur rafting challenge di Natur Milang Sawak. Masa lagi ada ekoran di Kampung Dahak dan Natur Tiap Sawak. Kita boleh mendekati tempat lebih sendek lagi ya keadaan kampung ke kawasan Batu Badik Serian yang menipu dan ngarep pemancang di kawasan maju dan masa di Ramadan masih lagi kita ngajung akhir lagi sebenarnya kawasan-kawasan beken baik ada kawasan Serian baik ada kawasan Pau kawasan Perisen dengan kawasan-kawasan beken ya kita dan tebek senceh pemancang-pemancang di kawasan ti dengan kita dan tebek lagi keindahan alam semula jadi dari benua kita ya dengan saya ucapkan salam Malaysia Madani dengan selamat lebih tingkah.
2: Okay, jadi nanti ya, teman-teman sama-sama dengan cerita program Jak Perpenu di Berperuah dan Penyusun adalah penerbit Mildred Anin. Jadi hati atau resupaya 22 minit ada dalam segmen dengan Cang Peta. Sama aku DJ Jazz. Ya, sama kalau terima kasih Nurul Tika lagi sama Dato' Jenny Lainot, Angela and Sidor, Rosin Kunyau. Sama kalau menurut Vincent Tagau, Tiang Pako, Paul Sekin. Nur Azira Izra, ya nang selamat ngancang peta sama Bukonti. Ya nang hai geng awah dengan peminat setia YFM Daya dah kenal dope request lagu masuk alun lupeng joget kurit bihis dengan mumpadi dan mampa. Okay, jadi cukup masa tu main lagu itu. Okay, terima kasih Nur Azira. Okay, jadi ngeri noto bibo lagi tu orang kopi keberta seterus ngaramiti tapi janji amo jam disin.

0: go hitno.
1: Eh, onde bu mana ada office bi? Bun todang babu buna.
0: Eh, onde bu buna, onde bu.
1: Eh, onde di mana? Sapi mana bu ah?
0: Atih, atih, wat no nyaku ko bi?
1: Eh, onde di mana?
0: Nah, katiknya.
1: Dia. Onde no?
0: Ah, tih meninggal. Iti nak kau tengok ti, ti anak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani kamu taban ke office main kan? Di office ni mau buah na mu.
0: Bah, bah mu no. Daki mikul mana?
1: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak? Kau pangus kau na depan ngasong tak kau tane?
0: Ati.
1: Dia kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau hospital na.
0: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dia kemana tak? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ninggal ti ku ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
0: Ade.
1: Oh, de baru sidi.
0: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu na mukil be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mo ninggal tiku sushi pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Eh, timu no lagi eh mo nak apa mo nak.
0: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mo suka man sushi, mo man sushi. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
0: Sama, gaya pun nengah ikat ano, polo-polo kan jangan idip deep kiri ikat ano.
1: Eh, muti mak ngalah pengumuman ko.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nono nyaman kiti na.
1: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
0: Hati, yo, gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bigadu pasah pengumuman suaja yoga. Subah nyaman sejak pengumuman D.

Okey, jadi ini lagu penghibur tu, Romeo Bercinta, so, penyanyi Hetty Koes Endang bersama duo Jamal Mildad. Okey, lagu di LGBT ada Seno LT, jadi harap ia terhibur dengan Romiti. Jadi agak suka untuk ngarom itu terus dengan sukan Commonwealth Glasgow 2026. Lagi atlet angkat berat negara, you know, Muhammad Hafizuddin Roslin moha berjaya menang pingat emas keempat Malaysia dan sukan Commonwealth Glasgow 2026 selepas ia menang juara dan acara dari kategori mui pro mui kilometer, you know, saat angkat berat ya di Scottish Event Campus Ngarome. Agak jadi saat agak suka terus pun berkaitan dua sukan Commonwealth daki jago olahraga para negara, you know, Dato' Abdul Latif Romli menang pingat emas ke rimuh kontinjen Malaysia selepas berjaya menang saat acara lompat jauh di 20 dari dan sukan Commonwealth Honiti yang langsung pun ia beraksi di dalam keadaan hujan di Stadium Scotland di tempat ini Pak Atlet di umur 20 PSYT berjaya selepas ia catat rekod 7.9 meter saat percubaan ke taruh.

Okey, jadi nanti Rago menghibur tu pari dengan aku pari Rago di pertama ada Francis Sandofil bersama dua Christina Ranyos. Okey, jadi dah nyama atau menokan juang segmen dengan campat atau di anu taruh itu. Aku juga berbuka terima kasih ya nudu suap berapa pengaji atau YFM beraya di game sama aku so pukul nuam ngumi tu ya noga ke masa itu. Jadi harapan titik atau dapat ngojit berita pukul pre di beberapa so National FM. Harapan titik yang sama lagi dua pengarut ke di petugas ya dan segmen ngarum pawan dan noga pukul semua dua turup ngarum. Aku di JJ dengan ucapan selamat ngarum noga terpada pada bau di segmen dua hendu di bakon. Bye bye.

Ya, ragu Brahma Nadi, Dr. Muhammad Nadi, Nonga Patricia, Nga Ragu Ngeradi, dan kau pun pingrindu 20 minit lepas Nga Pekor Pris Ngarum. Semua ngarum kasuh perengan, Diki atau berapa bau dalam segmen Ngarum Buut Ndok Nga Andu Taruh 20 Peri Nubran Julai Suwa 2026. Brahma Ngaku Marcel Sok Ka Pekor Peri Ngarum Mati Nga Pekor Semang Dua Seterup Ngarum Sekawa di mana imeh ni agak bara di bersama KD YFM dia di ngaramati saya dengan ada buang senang ada di berang keyut dengan lagi Madinka. Terima kasih.

dengar adik dengan prama dengar mati ia dengan hari beria main last Desember ya ya amai bergeragu adik skupnang kena-kena irbis iso penyanyi-penyanyi artis-artis tak beria hati dengar mati ada adik mbah kunyi dia rebis ia dengan adik agib samangkeh dengar mati. Jadi mana meh komite saya ngan apa promo ngan aku neka pada berna segmen nama ibu ke ragu adi mbah konyi dia iat ngan adi nang adup ngan peminat setia YFM Bria di ngaromati okay jom meh tapi jodih ngan ragu promo so AC

0: Microsli, ina minyap kadah reda tarun adis kejap yang tipuh di negtaru pro saat setega raru nundu an beus. Microsli, raru bahaya, ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Bersama Dukoi dan segmen
2: Ngayon Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngejit info, ngejit abar, baik salam, dua bihibur, ngejit lagu-lagu dia pilih hana kai.
3: Sobukur peringarom, next one dua terus nyarom. Ingat apa yang ngejit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, BDF.

A year ago Pramana di Dr. Bombada Jackson Boston dengan Magnificent Five Band dengan Regu Ngarati dan Bintangku. Jadi menikmati siaran tadi ngaramati angan dapat kedengar pekai FM di 0.8 MHz so Kuching Puan ke FM di 0.2 MHz so Serian bagian so anak dapat ke kedengar ke pekai online anak ini so portal RTM Klik Puan ke so aplikasi RTM Klik jadi iat ngan ke adi di tika adi kede aun tepan motor ngan adi aran ke isai ngan seramat neg ke tepat adi re ngan tuju ya jadi atap judi ngan ngan ragu pramen ta adi in a so wings

Ataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. Anurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakau umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Ya, Raghu Brahman. So, Lina Jaffa Raghu edited nah bunga kupo. Ya, jadi menaik mana kempatnya pukor. Semua sengarup titik tak agi agas. Ngarup mati redok basa terup minyo pau jagoi. Lepas nak ngap pukor. Semua suku sengarup dingin tak agi program rentak bau. Bisa mah ngap penerbiti ane ina Linda Jagem. Jadi menegak kusapan nang jamadin kedagi ke kedap radingan tah adi arut nah nyerja di tika ati repis ian beradingan tak di shift sengarup seramat kenu kerja penurangan ian beradingan dengan tak di nyerja shift ngarup mati kan kaget kedak beradingan tak di kedek kajen cap ke hari maat puan kari ngemas kerja pengenai ke di ngarup mati ia isai supaya ngan ngemas kerja pengenai ngan ana ngan meh nyedia ani adi patut supaya hangan ngemas kerja pengendaingan ngarup mati ya herpis i kembali tak tinggal ke jamadit kembali tak tinggal duduk bara ni nang daya bara supermarket adi teup di ngarup mati naik closing ke di ngarup mati ngitong duit ani di deh sukup kadeh short kadeh ya. Jadi menurut emeh sama tapuat deh kira ani deh kerja ya. Sama tepuan nang kerja na berguna adi pimrati adi terup ha. Ana ini meting shot meting ngani di dah kembali rupis imar dengan ta adi nang daya nyerja jadi juruang puan kah Kisha ya. Jadi menerima terima kasih dengan adi kebupuningi setiap promo bersama KH di ngaramati dalam segmen ngarampuun di YFM dia RTM Kuching Pramen ngaku Marcel neka pekor semuruh setrap ngarum sekama. Jadi supaya tak kedengar agak ngapu kor semua ngerti tak juu dia Pramen ngaragu so Ezra.

Gaya anu diperas dapat teban susah ka perengganan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewe remah perengganan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perengganan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala I. Kadut perengganan dengan kipas pangkas penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Bersama aku Josh Martin dan Abang Ranggaro di YFM Bidoyo. Komuniti forensik ialah kodak setugu dan sistem keadilan negara sungguh kurang nyapuan pasal baradamuno. Gabit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian dan para pakar forensik, pegawai perubatan dua saintis forensik Nai Ayu Duman dan setiap kerja nyasat san nota pe obah Nai secara profesional bagi etika dua nunak sains. Nyada Nai kerja ino mesti yak tahan bagi integriti puan objektif do ogi asong masih meruar seturung rawang mangsa nurak tipuh do paling susah dan idip. Pingus apa apa basa da Dato' Bandar Kuching Selatan Dato' Wee Hong Seng taka majlis tajoh konvensyen antarabangsa perubatan do sains forensik 2026 da Kuching Anduiti. Semadi ino Dato' Amal Dato' Sim Kuhian nampi masang teknologi digital kecerdasan buatan AI, diagnostic molecule dan teknologi pengimejan modern buka peluang bau dan pikungan bidang berubat dan sains forensik. Ianah bidang ini mesti ia terima inovasi sopi masang dan dunia penyihat dan doi kombut standard etika bayar pimujur saintifik. Transformasi teknologi adin monai Ayu Duman dan pemasang bogok daan forensik dekoda patologi forensik autopsi molekul dua pengimejan forensik. Pemakai teknologi ialah kodak sepikara dan bertoban kang convention ICFMS 2026 dan nguruk berapa ketempatan dan dua antarabangsa. Bekusi pengumpuan bayar hasil kerja pikalik bersama institusi dua negara cukup guna sanyi cawin penurak dunia berubat dua undang-undang dan makin kompleks. Sarawak Komited masang modal insan berkualiti ngurusu program-program pendidikan san peruah generasi berkualiti beramah dua peniat Sarawak Maju 2030. Komitmen itu saat notab su onak Sarawak bagi peluang pendidikan bersama dua doi obo supiah. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pemasang Bakat Dato' Sri Roland Saga Wiin dan sejaka peluang modal insan berkualiti tajoh serta kas sekolah ngerusu pemasang bakat inovasi digital dua nambah pikungan bara guru. Raka itu saat notab pelajar idus ije mujur dan akademik pagah paguh uraha sang jawin penurak masa dijawin. Ya sobat teritih takar lebih tanding Forum Remaja Madani Piala Pusingan Tuan Yang Terutama yang dipertua Negeri Sarawak 2026. Pengusapah obo basa dan gapit setiausaha totap Opis Menteri Pendidikan Inovasi dan Pemasang Bakat Sarawak MIID Caroline Cleofas Joseph. Dan majlis tersama Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Dato' Dr. Hazami Jahari dan sejaka san pakat Bahasa Melayu mesti abon nai. Iti nganya notab bahasa kebangsaan ketubu relevan dua berdaulat beramah dua pikaran di 52 perlembagaan persekutuan. Majlis ini tuan menyaksi gadak tuan yang terutama yang dipertua Negeri Sarawak Tuan Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Ku Jaafar bersama sawana Tuan Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Nunain Dato' Dr. Hazami Latihan Jupro Sawak pikah kata DBP ketubuk Nai Duman jadi institusi the relevant dan jauhin penurak masa dijauhin. Pimujulina tong terima sukong Perintah Sarawak merusuk pingungin belanja do kerjasama di osah agensi. Dinati sejak ini abal YFM Bidayah dah bersedia dan Muhammad Al-Hadi Syamsawi sa seksyen berita wasmasa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat ngarom dua salam sejahtera.

Selamat bingara semua. Semua di kita berehat dan ngerti. Semua di kita berhibur dengan Ami. Dari program Rentak Bauh dengan bermacam-macam lagu ya. Duduk sedia kita, duduk semua bala pikir-pikir kita dan bingerti. Dan masih lagi setia bersama dengan Ami dari program Rentak Bauh kita. Jom, kita nak ke segmen kita ngerti dengan taruh dengan lagu masa negara Indonesia. Lagu sebengas ngerti taban bala artis sabikanan mahal ini dengan lagu 17 Najah dengan artis Tiara Andini dengan lagu Bukan Untukku dengan artis berkumpulan Masa Yofi dengan Nuno dengan lagu Tanpa Cinta.

Dan ni jangan kita mengkaping lagu maso Indonesia. Kali ini kita kaping lagu maso negara barat ataupun dah tanang kita sebagai lagu Inggeris. Dengar cik aku sedia dua dengan lagu bahasa Inggeris. Lagu sebunga Straight You Better maso Shawn Mendes dengan Die With A Smile maso Lady Gaga dengan Bruno Mars.

Masalah kita bersama dari program Rentak Bau. Kali ini kita berhibur dengan dua dengan lagu kireng The Taban Bada Daniel Mansyur dengan lagu Aku Salah dengan penyanyi Bella Astila feat. Nabila Razali dengan lagu Cha Cha Cha.

Ini jenis kita movie hibur dengan lagu Kireng. Kali ini kita keping lagu Iban. Ah, dengar Ci, aku sedia dua dengan lagu Senca Pengrindu Simpul Mati The Taban Bada Lady J dengan lagu seterusnya Badu Ngenang Ati Maso Band Peter.

0: き。
1: Sen mati na dua dengan lagu Iban dan menghibur kita dengar si tapi program Rentak Bau. Kali ti bagi lagu bau bidaya taruh dengan lagu bidaya umah udah sediaku. Lagu dah semengas. Selaku Camelia masa Freddy Thompson. Najah dengan lagu Tirawa masa Evita Vanessa. Dengan lagu dan mutaruh Sence Karik Pinyonang masa Steve Cross.

lagu Iban, lagu Kireng. Aku pun sedia lagi dengar reti. Ini dengan lagu Bisaya, Selalu Rindu, Maso Diputra dengan Oi Mawa Nemo, Maso Spini Lazim, sencil lagu Maso Kumpulan ataupun Penyanyi Len Bawang.

0: sempat buah dengan lagu dan arti. Jadi kita tanya rentak bau kita berkemat. Dapat lagi kita minggu bau dengan jam tersama dengan Sen. Aku ucap selamat bingara dengan harta suara kita tersibur dengan terus setia bersama dengan Ramai-Ramai Program Rentak Bau Minggu Bau dengan Sen. Selamat bingara dengan bye-bye.
1: Ja program Rentak Bao bersama dengan penerbit Linda Jagem.
2: Ingat Adin bersama Dukoi dan segmen
3: Ngarum Tawun. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih dan kai.
4: Sabukur peringarom, next men dua terus ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, Bilia.

Radidut na kajon oku. Jadi mana imeh 27 minit lepas Ngapukor 10 menit sekarang ke aku sabanang jam madin kedai gigi kedai berada dengan ta adi kedai deh tunggang beus. Jadi kedai ngarum mati kagi ke kedai ta berada dengan ta adi arut nai piit nai kupi amai kedai deh tunggang beus. Jadi mana imeh repisinya berada dengan ta adi deh tunggang beus ke terima kasih dengan nak di kebapa dengan setia nguan radio YFM dia di ngarum mati yang pramu dengan. Jadi dah gapang amai bergerak dengan Raga Prama nadi mbah kunyi dia yat ngan adi dah tunggang bus adi ngaruh mati ya. Kejap meh tak berjuang dengan Raga Prama entah hati inna rindu-rindu sayang.

Harito, anu bedingan antara bangsa. Dok sita ngataro pulu anu bulan Julai bulan sewa, ka imesin pengaten bedak kaum bangsa-bangsa bersatu, PBB, yang ngen pengaten tunuh atur bedingan. Pinyita atik geh ino yang ngatat pini pemai di ong. Yang negap dengan atur nikaban, ngangin stabil berada tunuh berang masam batan asar. Drum sita anu bedingan antara bangsa. Kat dongeng yang kagah kat keadaan pasar atau merti paham bukan sok yang plan kan ngatur aktiviti adi teban ke pinyi bemai. Pemujur teknologi adi mah bedak berang masam rakah dok pakai menegah bedak penyita ati rebis temegah. Jami atak sama-sama sita anu bedingan antara bangsa kat kagah pasar anu ati. Selamat sita anu bedingan antara bangsa.

pada Chronicle Suara ku adi dan bimenu ku sadi. Ya jadi harap ya mati ingat barangan adi sadi-sadi di ngaruh mati ikan menaga rupis ingin merandingan tak di kedek dah sehat perengganan dah kena yang di ngaruh mati. Jadi supaya angan re murid kederam biri terebus di ngaruh mati isya yang dah kemet lah manuri ngan tembit uri ngan di ngaruh mati kedek-kedek ngan adi sungguh puan ka aun kedengihe kami tak tinggal dua taruan dua ti andu adi agi tatang jerebu. Ya jadi mana emeh jerebu puan ka asuh adi beda an pasit an meket dan ini dia bisin meradingan tak adi kede biat allergic sembrana nang. Jadi mana emeh supaya ngan adi rebus di ngaruh mati isai ngan dah kembet tembit uri puan ka tembit ani adi patut no piit kosong dah bege isai ngan tukang bus adi ngaruh mati. Okey kejap eh tapi juga dengan ragu pramon tak ti ineso fotis kisah pengidipku.

tu mau benda sandrangan aku I editor na repas seporog I jadi supaya aku ngemas segmen tadi ngaruh mati tak pernah dia ngaruh aku so scorpions.

Okay, jadi mana ibu teman kita pendapat na segmen ngarep pun tadi ngarep mati dikira pasal titik yang ngarep jauh pernah mendingi di YFM dia nak pukul renam isan isan kap sama dingi ngarep pengurut media bukan dalam segmen makai kermasuk kap pukul renam isan isan. Jadi begitu terima kasih dengan di kip sama ngaku sok kap pukul pri ngarep ticah nak mandi nanti isai tak pernah mendingi di anu bukan sama ngarep. Bye bye.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RDM Click.rti.

Microsleep. Ina minyap kada reda terun adi sekejap yang tipu ni nek taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Hish, nasib sepuk break. Kembali ke teman moto, menyapau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atau meranggar kembali moto di juwit dee nyirke. Aduh-aduh beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gig parat eran adi drebai dan dapat kiris. Manyah gah teban moto pal setengah di lorong turak kata u wankah lead hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adi tak saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.
1: Lawa, Mia Yong.

0: Ingan oge bakat beragu, ingan oge bakat naik lagu, ingan oge bakat nulis lagu,
1: maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino, dotada pakai email, nuduh panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Penyedia ino, ingan mesti ngisi dia borang pimitia, sentod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih turut ingin dapat sekian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama atau paket industri music otok.

Tom Samakohi dan Belut Nas Charlton lagu-lagu Melayu. Aku, Captain Jos, dan penolongku, Captain Jazz, tambah dengan Ngojit, lagu-lagu dan Charlton itu. Saat tanda terima kasih, kagin peluang untuk ingat saat ngundi lagu-lagu dan Charlton itu. Gaya ngundi lagu-lagu dan Charlton itu, dari sama kodak Charlton lagu-lagu dipukul. Ingat, opomitia, dan nakit nuna, gaya-gaya ngundi itu saat undingan tak penutup kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu. Namun ni, bibitio dia benar-benar video ingat klik asal ingat daipuan, sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingat. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bidoyo. Nama taruh, kalik lagu-lagu teraan dengan bunyi. Nama empat, asal ingat matapun, klik like dari buah aton lagu ino. Asal boh, tanya sebab ingat mulai dua dingan saat pilih lagu-lagu dan uluk carta lagu Bidoyo. Pak Nathan ye, makin audio di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama Rikoi dalam program Carta Lagu-Lagu Bidoyo.

Hai, aku Konyu Francis. Kita Itinah Kaping Radio WFN Bidayah Indik Kosong Indik Puan Jiu Da Serian dengan Indik Kosong Enam Puan Indik Da Kuching. Sama-sama mah kita ngakat industri muzik Bidayah.

dog ut kesok, ankah dog layat busi, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jakit ka manusia, adi dapat teban bini kebus. Kemui dog ut kesok, ankah dog layat busing, nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 5 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi ta temit dapat nyeramat asing.

0: penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agi dong nyiken derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita kadaya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, pankah penurung barang bulan kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Denyah muda besaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.
1: Jangan lupa YFM Bidayu.

0: Fresh.
1: Influenza, da ka es aen biasa. Pai dapat jadi rebis benak, rebis itu nu baranyama, anak-anak sama ngera adi bian perengkenan, adi dah sehat. Denyah dah temit bat, ngegrindung adep sama rawang tak ngerakah bituku, nimun nutu unduh ngebebak kemayata pasin. Selalu ngutengan ngepinnya sabun, pakai tutu unduh ngebebak kemayata sehat kemanyah begau ngedaya beken, kemayata bian tanda-tanda influenza, kebegaut nguri adep tak, kemayata tanda-tanda anak de-de benak. Adis kasen berguna, temit vaksin influenza berangsua. Amai ana ina gaya penyegrindung, adis kasen kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza, grindung adepta saman community. Penyitayan khidmat masyarakat ati so RTM.
2: Kes nipu tawaran pekerjaan kai wujud ada. Kes nipu tawaran pelaburan ada. Aku nyana ada sebab cara balana modus operandi bala dengan kes tipu tawaran pekerjaan dengan tipu tawaran pelaburan akan berlaku bungas ne. Pelaburan contoh RM100 bala nempidan amu akan untung RM150 untung betul bayar sebab lagi jumlah cek RM50 bayar bala akan rasa adep ne untung aku. Okay, secondly, nama dua nak bala nak mikir kena aku ngelabur lahi. Bala tinya nak mana labur lahi mati amu akan jeun untung lahi. Labur nak RM10,000 nak akan dapat RM20,000 untung. Memang lagi dapat bayar. Berlaku, memang berlaku. Karena mak mencecah, mak nyampe jumlah dahi. Bala ti makai nak dapat mayar. So ane berlaku balanya beek buhu. Nombor sekat. Telegram, WhatsApp tutup, blok. Jadi bala nama kai mampu. Sebab sebenarnya kitaran duit mangsa si en mada tina nama mayar keuntungan. Seribu bayar nama menang seribu keuntungan nama 500. Tumit nama su seribu he 500 bayar nama gain. Arti untungan 500. Tumit nama su duit pimayar dep nama si en ce. Kai sedar. Nyaratus kai sedar si en. Tapi he dah sebenarnya berlaku. Kita taruh nak senak pidan cara ada langkah-langkah tindakan pencegahannya masuk dalam nipu. So pidan pihak bank, telefon pihak bank, okay, kena ada modok tinipu, pantas telefon bank. Ijinkan pantas mana report, and then pantas telefon pre-preju, pantas telefon pihak bank. Telefon membalan aku pergi guna transaksi payment ni anu nak accounti. Okay, tolong tutup. Tolong stop payment CN. So pantas telefon pihak bank adep. Hei cara langkah-langkah ya, ketaruh. Keempat nak, sinana dengan kawan. Ti penting. Kan adep dong nakalinya, kan adep bener, retep. Kalau kau ini nyukan, mikir ada betul. Inyap inya boleh nyukan sana nasihat, sana pitayun. Woi, amuk ti semua dok scam. Apa mau mayar? Inyap inya tolongnya nak meh. Penting ada punya anak dengan mama, dengan benar dok, dengan nasau, dengan anak. Aku pajin telefon, terima telefon munti-munti. Akam ti dok scam. Apa kau mayar? Kuan mama ada. Mesti ada bisa nak dengan mama ya. And then terus nak apa maya-maya. Abak nayem. Abak maya-maya. Abak nayem. Abak nyukan penyusah adep. Okay, sama dengan sebenarnya lebih kait dengan nyanak dengan mambuk Saint Martin. Tapi buat sanak ti memang abak nayem, abak nyukan, abak maya. Sepatutnya peragah dengan kongsi penyusah Saint nak beladingan adep lah. Supaya adep dapat dilepas. Pelepas dari penyusah dan nanti pada ini masuk adep Dr. Nipo.
3: ASP Tina, anak mancu, pegawai penyiasat kanan Sarawak.
1: YFM di 06.5 MHz di Kuching.

0: Senai Pitayat ambil selaku pihak penguat kuasa. Ada tiap-tiap anu kai milaju, kai agak milaju, agak mikoon, aba babeh awang. Babeh kon sana selian lah. Aba babeh awang dengan aba dukok percaya pasal tawaran-tawaran. De angun mene-mene paguh. Mene-mene paguh angun. Aba mudah percaya. Kuan na nyugan untung ahi kuan na. Pak hema kait na mena pago. Yuk da danti madiano kait na mena pago. So kedua na abak dikongsi maklumat peribadi. Abak dikongsi maklumat peribadi, maklumat bank dengan pihak ketiga. Walaupun benar sawadu si mena na. Password, nombor username adep abak sebenarnya. Sebab he adalah hak milik adep individu. So abak dikongsi maklumat pribadi ataupun maklumat bala buk-buk account adep se number account adep nombor password datin ada peluang duit teh abak juga neginya inya beket tet parti de kuan putih ni. Kai adep puan atus silung. Asih neuh he dengan masuk api pi mandung bala he. Adep kai kenal lah. Sedangkan dia kenal pun ada agak nyukon, apalagi dia ada kai kenal. So, seenlah abak berkongsi maklumat dia. So, adu-adu ngunah perasa punya, perasa ni cek ni. Double check punya. Cek, double check, double check. So, adu-adu ngecek dengan pihak berkuasa. Kan nanti ada rasa sanksi punya ni, ada curiga. Ngecek lah, kerana mana aku masuk polis the IPK. Telefon IPK ada keganan masa senuh. Kan ini keganan masa senuh. Kainnya betul. Selalulah munah ngecek-ngecek kayu dah menghe dengan pihak berkuasa dan kaping atau untuk berkadep. So, lebih-lebih lagi pasal transaksi. Kerana transaksi, he contoh nak na menang itik ganan ini adanya nak dengan adep, dengan mangsa Ali. Tapi dengan cak ada kuburut nak abih akaun abu. Manih beli kuburut. Dengan akaun abu. Kain nak akaun Ali. Ni cek lagi pasal transaksi. So, ataupun ane-ane tawaran. Dan tawaran maksudnya BK ada pernah menang latar belakang ada pernah adalah masuk custom contoh. So, tawaran kerja custom telefon lah. Custom ni cek dengan pihak custom. Selalu persam. Selalu ngecek. CNA nasihat kami kita aruh. Kedua, pantas ngelapor. Sen memang selalu akan dok pidana mila pantas ngelapor ni pihak berkuasa. Ani-ani aktiviti, ani-ani kerja sat de mencurigakan, de kaping atau de tubuh kadep masuk tau ka, masuk mahit ka. Pantas peragah nanu polis pihak berkuasa. Tinanku ngkalus kayu ti. Kunci utama tinan pencegahan jenayah komersial, he main ceh kesedaran dengan bertindak pantas. So PDRM kai akan laju lah guna kimpen, guna pencegahan, pisumak, pimpuan, lalu peragah pasal penting raya kesedaran. Dada gini tibu ni tibu nyaratus. Supaya kami boleh ngajak bala nyaratus di rasa selamat and then boleh mencegah masuk pala henangung kerugian selalu peragah penyusah hadap dengan bala dingan. And selalu ngecek supaya adep selamat. Aba adu-adu mikir untung aja. Pihak polis terutama nak ambil masuk Jabatan Siasatan Jenayah Komersial selalu akan peringat minan buat sana bismat stay alert.
1: ASP Tina anak Manju pegawai penyiasat kanan Sarawak.

tap budi diesel adi dok buruk so di anu bulan Julai 2026 lek dapat bedak tuan depo moto adi pakai ijo diesel miris ijo diesel subsidi ngarga RM2 mengset di liter. Yen periksa tak layak kede, naik pemite yen nama kuota yen pick up ngajib diesel puankah yen sien penerang tutos atau dapat seet solaman web budimadani.gov.

0: Adire dong ngatur so dokumen di tanah puluh anu bulan Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok guru so pukul prii isan-isan dek pukul lima sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain dek taruh puluh sewak. Bian perwatakan dikena, pandai minyu ngga bahasa derem bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Ka pandai derem bahasa etnik, ia dia peluang ada rebis baga ingan. Manya kembet teban manuskrip akademik ngan. Ka uji bakat pengacara TV ngga penyampai berita TV RTM Sarawak bermain dek taruh puluh Julai di RTM Kuching.
1: Sok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM ni 02.2 MHz, 2 FM ni 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Carito, anu bedingan antara bangsa. Dok sita ngataru pru anu beranjulai beransoa, ka imes en pengaten bedak kaum bangsa-bangsa bersatu, PBB, yang ngen pengaten tunuh atur bedingan. Penyita atik deh inah yang ngatat pini bemai di ong. Yang negap dengan atur nikaban, ngangin stabil berada tunuh berang masam batan asar. Drem sita anu bedingan antara bangsa. Kat dongeng yang kagah kak kidaan pasar atun berarti paham bukan sok yang plan kak ngatur aktiviti adi teban kak pinyi bemai. Pemujur teknologi adi mah bedak berang masam rakah dok pakai menegah bedak penyita ati rebis temegah. Jami atak sama-sama sita anu bedingan antara bangsa kak kagah pasar anu ati. Selamat sita anu bedingan antara bangsa.

Ipurima, pangkah budi Ipurima. Dongatul parit sementara, ana inah 200 liter ni buran sok kuata taruh 100 liter ni buran sebayu hati. Buruk sok ni anu buran April 2026, yang tak susah inyok bertunak dengan pitau adi jadi di Asia Barat. Sungguh mana, rega ron Ipurima adi dok subsidi di baba seringgit Ipupri iset ni liter, kas subsidi e-hailing dengan pekerja gig di baba mai 100 liter ni buran. Sarawak dengan Sabah, di baba terima subsidi diesel dengan rega RM2.95 liter. Bukan soalnya yang tak terduk susah berpaut dengan sarah guna inyo, perintah menegen netap had ngisi inyo dah lebih sok 50 liter ni sedang ngisi yang motor persendirian, motor pengangkut daya sama motor teban barang adisi. 100 liter ni sedang ngisi yang motor pengangkut daya dengan motor teban barang adi dah lebih sok tarutan kat 150 liter ni sedang ngisi yang motor adi batik lebih sok tarutan.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pria berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doa ganan tanpa amang, tanpa anak, dan tanpa Roh Kudus. Amin. Tasmayang, Tuhan masihin kami, Kristus masihin kami, Tuhan masihin kami. Amang mi di sorga, kudus kena nakam, mendeg perintah kam, jaji kerana kam di dunia mula sorga, juga dengan kami tiap penuh pemahami, nampun penyalami, mengemi ngampun nyarap salang kami. Abang ngebana mi nak pencuba, tak peluang mi sop mi ek, siapa kam dengan buk perintah, dengan kuasa, dengan mulia, mendeg setuhai-tuhai. Amin. Kita sembahyang. Oh Tuhan tanpa berkuasa, akan menguasa pemudip pemi dan dunia siti. Berbit macam pinurak dan tunah mi. Nak kerja, berkabun, berumah. Dengan bi macam-macam kerja dan bukan-bukan. Jinayung jinaga mi dan kuasa Roh Kudus akan. Sedemi adu-adu, dok nuan, dok jinaga, dok sinayung. Masa segala ridap sama, percuba tipu muat setan. Beda-beda-api kami kerja, beda-beda-api kami menda. Tanpa akam tempuan si bayu menyungka. Bakal menyungka akam Tuhan, adu-adu nuan kami, jinaga kami, senami kaido pencuba. Dan baik dalam kerja, baik dalam pemudip. Pada Yesus Kristus Tuhan kami, dan mudip, dengan mengu perintah sama dengan kam emang Roh Kudus adu-adu ni tanpa mendek setuai Tuhai. Amin. Oh Tuhan tanpa ada kuasa, terima kasih ni semua kuasa Roh Kudus kam dan mengintunya kami dan bingari dalam ni bakat beus berarti guru guna kerja kami bituun Roh Kudus kam Tuhan cina ada dunguan kami ngajar kami nyaga kami masa semua ridap sama pengacau pencuba kuasa DBX. Senami macam maju dalam pengguna, dalam kerja. Pituun Roh Kudus sekam Tuhan. Cina doa aduh dengan kami. Jaji pinagap, jaji penyaga. Baik dan ini tunah kami. Dan kami diguru munah kerja kami. Dan anuti pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tanpa akam dan tanpa dan itu dan nyaga. Dan nampak semua pengguna di dunia siti. Yesus Kristus dan jadi penuh bawa sami dan nyelamat dan dibawa sami segala pencuba nintu jenaga kami masuk puun dan uti sampai tuk kami aduk dan dalam pemudik dan kuasa Roh Kudus akam adu-adu misik ngeresi kami pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan dalam pemasi akam kaping semaya kami. Berkat Yesus Kristus Tuhan kita, pengrindu tanpa, penolong Roh Kudus, adu-adu menu jaga kita, setina, menek, setuhai, tuhai. Amin.

ana peguru dog nai nga buran Oktober sewa 2020 nga okos 260 juta ringgit. Pusat ana menagih bian asrama yang gera di merawat ka anak sekura. Stadan ana Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg raan rebis sebagai saintis adi bian kualiti dog peruah yang turung resati nurak penyemar Sunni Sandu rebisik soparat atau seramat pinguman. Ayah kidanang, saintis adi bian penyipuan saman teknologi bau, cukup berguna yang nyelesai susah bipautnya kurang sumber pinguman setegar pingubah adi dapat perusak pita kerja kemiang. Ngana Perita Rais rekuas sumber tenaga bau yang nam pimite di Sunni Sandu. Peregrakana berguna di pemandai saintis siani penyekembang ada pada mansang ngamampan. Komuniti forensik ina penyegerak sistem keadilan RIS sungguhi kurang dukpuan beda masyarakat. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Simko Hian Kidanang, pinurak ngera nimun pakar forensik, pegawai perubatan ka saintis forensik, suka berguna drum netu tiap kerja nyasat dukkanu nga profesional, bian etika ka besengan di sains. Tugas ana, berguna di penyederas adab, integriti, objektiviti, ka penyimasi kedak soturung rawang mangsa nurak tipu adi susah drem pimudip ngera. Ayah kedahan sakati tipu kuka konvensyen antarabangsa perubatan dan sains forensik 2026 di Kuching Mija. Teks mengenangi dok bahasa beda Dato' Bandar Kuching Selatan, Dato' Wee Hong Seng. Stadan anak Dato' Amar Dr. Simko Hian Kidanang penyekembang teknologi digital, kecerdasan buatan AI, diagnostik molekul ke teknologi pengimejesan moden kuka pulang bau dalam bedak beke pita perubatan ke sains forensik. Ayanang pita forensik berguna terima inovasi beramah dengan penyekembang pita penyiat ngadah kembet piawaian etika saman pimujur saintifik. Transformasi teknologi kanup nurap dalam bedak beke berang masam anjak forensik nimun patologi forensik autopsi molekul ke pengimejan forensik. Penyeguna teknologi ini kedak so penetan konvensyen ICFM S 2026 adi nguruk bara bijak pandai so drum race ka antarabangsa. Bikutung penyipuan kerja pengenai saman asir kerja peratin dupan ngira suku berguna yang negap rakah nurak pita perubatan ka undang-undang adi dedek kompleks.

Bi juringe nga aga. Sarawak peju negap agenda transformasi digitali so kerja berdapat strategik bersama IBM Singapura yang kuas peluang kerjasama dalam pita kecerdasan buatan AI, komputer kuantum saman atau seramat cyber. Bidapat dengan pengubahkanan syarikat anak, Denguru Beda Gapit Setiausaha Perintah Sarawak, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, di pun ofis IBM Singapura di Marina Boulevard, Mijah. Dalam sesi anak IBM berkutung pengalaman transformasi global, dalam tumpu di pimujur organisasi bergantung ke pengurusan pengubah adinyasi. Atik menegak dan mansang so operasi adi bersikap, kerja adi sedang-sedang atau masih proses manual saman penyeguna AI dalam kartu penyeruah asir. Juri anak menegak tumpu di taruh pitak strategik anak inah AI jadi pelaburan tiputui penyekembang platform komputer kuantum saman negap atau seramat cyber. Sedang anak Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Kidanang Sarawak tetet dalam nyekembang ekonomi digital adi tantui kada gerak beda inovasi beramah dengan strategi penyekembang pasca COVID-19 2020 PCDS 2020. Ayanang teknologi adi moden nimun AI ka komputer kuantum dapat beda beke perkhidmatan perintah ka terik pelaburan nilai bergantung. Atik menggunakan negap Sarawak jadi hub digital adi stama di Rantawati. Tipu bidapa dana so dua pihak menegah berjure peluang bikutung pemandai, pemindah teknologi saman kerjasama strategik diasah IBM Singapura ngah agensi-agensi Sarawak. Raka hati inah yang kakat penyekembang digital adi sediagi yang nyura penyemar di Sunis Ando. Raka katuh penyeruah asir dalam beris berguna dog nyebeke yang ngurang besengan di import saman negap atau seramat pinguman reis. Ngana perintah peju bedak beke penyekembang industri kudip dang dari sati so pengingin penurung saman katu taka infrastruktur ladang yang seratus an adi ngusah pitakana di ribo opis perkhidmatan veterina Gadung Lawas. Gapit setiausaha tetap opis Menteri Industri Pinguman Komoditi ke penyekembang wilayah Sarawak Syed Ismail Nasiruddin Dato' Sri Wan Hashim Kidanang menurungana ina yang katu penyeruah dang yang sian penetan takah sara diri penyeruah daging Sarawak ngasawa 2000 tarupuru. Ngerah menaga dokingat benar-benar ngusah pitakana amai dapat katuh penyedapat ke pemudi perawang. Ayah kena sakatik tipu rami simbolik serah input buang kerbau ke sapi KPKM di bedag opis perkhidmatan veterina Lawas. Sedang anak ketua perkhidmatan veterina Gadung Lawas Robin Asut Kidanang pinurung adi dongen ina berkait dengan pitah beranja taruh poin 65 juta ringgit. So 100 an adi terima pinurung, perungun ju perunan terima penurung katutaka perimeter buang, ka taruh perunan terima penurung naik kandang kerbau ka sapi, nga penyedia dawe rejak tiang ka penyekas kandang. Pinurung anak teban utung ka ngera adi kudip dang di kawasan Bakalalan, Long Semadoh, Long Sukang, Terusan Sundar, Kampung Punang ka Lawas Damit. SMK Kubong Limbang jadi juara bertanding Forum Remaja Madani Piala Pusingan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Takar Sarawak 2026 Karik Ngarun Sarawak ka bertanding Takah Kebangsaan. SMK Kubong teban parik prize duit RM2,500 dana silang budaya berang masam kaum RM5,000 bukso Dewan Bahasa dan Pustaka DBP saman sijil. Di tempat nombor 2 ina SMK Agama Sheikh Haji Ofman Abdul Wahab ka SMK Kabong Betong sian nombor taruh. Perungun 50 pasukan Sondi Abong Reis suap bertanding anak adi dok ngatur beda DBP Anjak Sarawak ngarima pasukan adi sekalian kena rek meret ka final. Bertanding Forum Remaja Piguru dok ngatur di Semenanjung Malaysia ngasawa 1,200 mai propri. Sibahiru kapah ke Sarawak ngasawa 1,200 peripuru so piala pusingan tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak. Prize bertanding anak dongen bedak tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Ngaku ngemasgah kuri bahasa pun-pun ni.
Pusat Sains Sarawak Gerak Penyeruah Saintis Bau. Komuniti forensik atau kerja nyasat adibian integriti ke sistem keadilan rais. Transformasi digital Sarawak dok jebeke so kerjasama IBM Singapura. Ngana ati adagah didok nyusun bedak Muhammad Al-Hadi Samsawi so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Sama saya sangka Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okey, jadi nanti ragu semangat pagi ti andu de nyandun so Eric Tripadus Ben. Okay, jadi selamat pagi, selamat bersama tu di pagi anu pat ya. Taruh puruk nak beranju sama 2026 pagi ti bersama aku DJ Jazz.
1: Dengan aku Alina Jagem kita hai taruh jam bersama anu pagi ti masa pukul 6 pagi tu pukul pre. Pagi Siti Mati ya Jazz ya.
0: Jadi sambringan di tong makat boos ke dang pemenu di kata pat Kroja. Terima kasih sebab pagi ngaji Session Radio YFM Doyoh dan segmen Mekat Kremas. Dan di pagi berapa tu dua naan pagi ti?
1: Ya betul, dengan berapa pagi Siti ya. Keadaan nu kita rata nang hujan, bayu hujan lagi mu petek kawan kita ya.
0: Jadi mak kemut sedia payung ke bujuh jan dengan walaupun dah daki sejak pimono ingan dari pagi ti. Okey, DJ Linda, aku gini nyenang keratan abar tu pagi ti ya.
1: Limit okay, terus
0: suara Sarawak daki Sarawak terus nogap kedudukan dijadi destinasi persidangan petaka dunia apabila Kuching berpilih jadi tuan rumah persidangan The Diabetes Asia DAC 2026. Dia dianggurung pakar diabetes antarabangsa, pakar penyelidik bayar profesional kesihatan sebogok masa negara hari guru kerakar berkaitan do pikembang di bau dan Nura dan keluarga ngubat bayar cara jaga dan tipu ombu pesakit diabetes daki apa sedangkan itu di mengatur sebab diabetes terus ngin tekanan di makin kasun ayuh ya. Dan sistem penjagaan kesihatan negara di jaka ngin pasas 4.75 juta rakyat Malaysia. Jadi itu sebab nyenang persidangan itu bernai sebab onam itu nyenang dapat jadi pinura ayuh di negara. Jadi dah kemuti pukul mai pagi atau kakar pasar topik meja ngupi tu.
1: Ya, dengan tadi kat topik kita ada pagi ti sama-sama kita ngampan mati ya. Dengan berkemut pukul 7 pagi akah di minasana buka sadong dapat do kaping.

Sebunga senapu na punaga. Pusat Sains Sarawak tina nakada saintis bau. Komuniti forensik puun nyasat berintegriti tonggak sistem keadilan negara. Transformasi digital Sarawak lebih tegap wang kerjasama dengan IBM Singapore. Selamat pagi bersama dengan aku, Lina Chagim. Akah dapur pagi ti dengan ti akah dapuno. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg menang Pusat Sains Sarawak Jaji Makmal Antarabangsa guna penyelidik dengan kerjasama saintifik pengubah gaya anu global dengan ahli penyusah masa-masa ije Pusat Tinan Platform Bala Saintis kongsi kepakaran pemintar dengan inovasi. Meminta bala guru dengan penyelidik masuk Abi Binua dengan Binua Sapa Minan Pusat Jaji Hub piluah buat pikir bau serta inovasi dengan engkadeh lebih ahli saintis tak bau. Lepas nanti membuka Pusat Sains Sarawak de Kuching kemenu nyenona. Jaga masuti nentubek pameran de pusati. Kompleks semeheng tingkat dengan luas 4.4 hektar tunah buran semeheng sewa 2020 ungkos 200 tarupupri juta ringgit. Pusat ada asrama tinan pelawat dengan pelajar ngenai. Dato' Petinggi Abang Jordan Openg minta lebih ahli saintis berkualiti tinan nulung negeri nurak penyusah masuk aspek keterjaminan pimaan. Namanang saintis ahli pimintar serta teknologi moden paling berguna tinan ngelese penyusah kurang sumber pimaan wang sektor kumunyang berubah. Perintah Negeri ramagau sumber tenaga bau dadak masa-masa da iramanda. Komuniti forensik puun sistem keadilan negara mendepan selalu kai udau peduli inya ratus. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Hui Hian menang tanggungjawab pakar forensik pegawai perubatan dengan saintis forensik penting tidak jamin tiap kes nyasat secara profesional ngajah undang-undang dengan saintis. Tugas ti perlu individu tahan mental, integriti, objektif dengan penyayang serta nulung membak mangsa timpuh nurak penyusah udip. Daripada anti timpuh muka konvensyen antarabangsa perubatan dengan sains forensik 2006 da Kuching Yanuna. Teks anak-anak binaca Dato' Bandar Kuching Selatan, Dato' Wee Hong Seng. Dato' Amar Dr. Sim Hui Hian menang pemancang teknologi digital kecerdasan buatan AI diagnostik molekul dengan teknologi imation modern muka peluang bau ngakat bidang perubatan dengan sains forensik. Bidang forensik perlu minat aplikasi teknologi serta gaya bau bidang penyihat dengan ngacah undang-undang serta standar saintifik. Pimpinan teknologi untuk rundeng timpu konvensyen ICFM 2006 dan ngeban pakar tempatan dengan antarabangsa.

Bisilong dengan Aga. Sarawak negap agenda transformasi digital masuk kerjasama strategik bersama IBM Singapore dalam bidang kecerdasan buatan AI, pengkomputeran kuantum dengan penyelamat cyber. Bidaput dengan penuh kanan company Orang Nulu Gapit Susah Perintah Sarawak Dato' Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidel Dapun Opis IBM Singapore The Marina Boulevard Anunya Nenap Timpu Bidaput IBM Kongsi Pengehak Transformasi Global Numpu Organisasi Bicaya Bikantung dengan Gaya Ngurus Ngasi Burnik Numpu Taruh Pekara Senche Strategic AI Jaji Pelaburan Jangka Masa Tuhai Memancang Platform Pengkomputeran Kuantum Serta Penyelamat Cyber Dato' Sri Dr. Muhammad Abdullah Menang komitmen Sarawak minan ekonomi digital bidaya tahan ngajar strategi pemancang pasca COVID-19 2020. Teknologi moden AI dengan pengkomputeran kuantum pigatu gaya penyampaian perkhidmatan perintah dengan narik pelabur nilai Dato'. Terlangkah nagap Sarawak jaji hub digital dan peringkat rantau ti. Dua pihak berunding peluang kongsi pemintar, mindah teknologi serta kerjasama strategik IBM Singapore dengan agensi-agensi Sarawak. Hasil pimaan tempatan perlu tambah tinan kurang ngode barang pimaan masa binua sapa serta jamin cukup pingada pimaan dan negeri. Perintah nagap pemancang industri nginang binatang dan negeri wang nyugon bantuan pigatu taraf infrastruktur ladang nek 100 orang pinginang binatang derungan opis perkhidmatan veterina daerah lawas. Gapit sesa tetap opis Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan pemancang wilayah Sarawak Said Ismail Nasiruddin Dato' Sri Wan Hashim Menang bantuan tina nama hasil. Bantuan tina nyukong sasaran tahap sara diri ngada daging tedek Sarawak nek sewa 2000 tarupuru. Inya terima bantuan untuk perancang bertanggungjawab nginang binatang tina nama hasil pincian mama. Nepil anti dan majlis simbolik nyerah pikekal setiran ngunah buhang kirabu dengan sapi KPKM dan kawasan opis perkhidmatan veterina dan lawas. Ketua Perkhidmatan Veterina Daerah Lawas Robin Asut Menang kahi bantuan tarupan 65 juta ringgit. Masa 100 orang terima bantuan, 70 orang terima bantuan pigatu taraf perimeter pega tarupuru terima bantuan tidak ngunah buhang kerabu dengan sapi. Bantuan ngaban pinguntung nak inya nginang kerabu dengan sapi di kawasan Bakalalang, Long Semado, Long Sukang, Trusan, Sundar, Kampung Punang dengan Lawas Damit. SMK Kubong Limbang jadi juara bertanding Forum Remaja Medani Piala Pusingan Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak Peringkat Negeri Sarawak 2026, Ira Ngarun Sarawak merbitaning peringkat kebangsaan. SMK Kubong terima prize duit tunai RM2,000, RM2,500 dana silang budaya ahi kaum terima RM5,000, buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP serta sijil. Tempat nombor 2 SMK Agama Sek Haji Otman Abdul Wahab tempat nombor taruh SMK Kabong Betong Bitaring Natur DBP Cawangan Sarawak 50 pasukan masuk seluruh negeri dengan 5 pasukan paling paguh suhu bitaring peringkat final Bitaring Forum Remaja Tagi Tunah de Semenanjung Malaysia Sewak Sung Peri Mahibu Peri dengan Natur de Sarawak Sewak Sung Peri Peri Puru Piala Pusingan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Prize bitaning juga benda Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Tinan ku mengenagah ku maca pun-pun sikit lagi. Pusat Sains Sarawak tinan nakada saintis bau.
Komuniti forensik pun nyiasat berintegriti tonggak sistem keadilan negara. Transformasi digital Sarawak lebih tegap wang kerjasama dengan IBM Singapura. Dengan saya Engkati Agah, dia berbagi tersusun pada Muhammad Al-Hadi Samsawi masa seksyen berita semasa RTM Kuching. Selamat pagi dengan Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Okey, jadi nanti ragu mibur nogo bu asongku Beethoven. Kira supaya dom semua ni minit ada dengar pukul ricu setengah pagi.
1: Okey, jadi pukul ricu setengah pagi tim nanti kita dah sama-sama kepe agah. Ada minda sama nak bawa ucap koi pakai sebesar. Ya, kita kongsi topik kita ada berupa pagi ti. Jazz, ni topik kita Jazz.
0: Okey, topik man pakai tangan ataupun pakai sudu. Kini di biasa ingat pakai.
1: Jadi bagi bila kita ada rasa-rasa komen boleh type the Facebook live ataupun pukul mahi berpagi mati kita sama-sama buka line telefon ya. Jadi topik kita sence dapikah the paling suka kita ya maan minan sudu ataupun minan tangan. Mani kita suka minan tangan, mani kita suka minan sudu. Sebab kadang-kadang adanya menang ya. Kalau maan minan sudu ti rasa feel nak anyap kuan. Ya Jess, betul Jess.
0: Mungkin Ogi nyari batin tu, dia lebih suka pakai tangan ataupun Ogi ke nyari fikir lah. Yo memang suka man pakai tangan. Tapi mungkin dia fikir sebab bila man pakai tangan
1: mudakus
0: kuantiti yang man lebih.
1: Betul.
0: Tapi orang diet. Jadi ya pilih pakai sudu dapat yang kurang mah dapat diet eh. Mungkin no so salah contoh lah.
1: Betul.
0: Ada pilihan-pilihan.
1: Dengan ada lagi nyamanang ya maan minan sudu sebab agak tangan dakes. Kadang-kadang kandak kade bukan dak kade dan ramin ya ada lagi menu-menu dak perlu kita minan tangan. Contohnya kalau kita nyamal ataupun ngulam kawan kita ya semestinya kita minan tangan maan baru kita ada rasa macam best. Kalau minan sudu ti rasa macam kurang lah Jess.
0: Betul. Tapi agak okay, teman ping logik ke tapi kan mun kebiasaan memang teman pakai sudu. Mungkin agak lah yang diman pakai sudu ya, tapi agak yang ini menu dah logik meneman pakai sudu. Contoh maan yang nang tukoy ke?
1: Betul tukoy.
0: Kayak patut tu pakai sudu.
1: Betul.
0: Ataupun kayak patut tu pakai chopstick.
1: Betul. Tapi aku rasa mungkin ada belah dengan kita ada minan chopstick lagi.
0: Ini more special lah.
1: Chopstick lagi.
0: Tapi mungkin sekarang agak tiada dapat yang ingin komen lah.
1: Apakah lagi ada lagi sebenarnya Jess dengan kita ti nak kayak pandai minan tangan. Mati kita kongsiasikan dengan kita Sen.
0: Deng.
1: Okey, Sen mati dalam topik kita pagi ti minan tangan ataupun minan sudu. Dapi ke dak paling senuka kita dengan mani.
0: Ya, betul. Okey, jadi terus bibul dah ragu bibul terus pagi ti. Steady Mangkalau.

Anu bedingan antara bangsa. Dok Sita ngataro pulu anu beranjulai berangsoa ka imes en pengaten bedak kaum bangsa-bangsa bersatu PBB yang ngen pengaten tunuh atu bedingan. Penyita atik deh inah yang ngatat pini bemai di o. Yang negap dengan atu nikaban ngangin stabi berada tunuh berang masam batan asar. Drem Sita anu bedingan antara bangsa. Kat dongen yang kagah ka kidaan pasar atu merati paham bukan sok yang plan ka ngatur aktiviti adi teban ka pini bemai. Pemujur teknologi adi membedak berang masam rakah dok pakai menegah bedak penyita atik rebis temegah. Jami atas sama-sama Sita anu bedingan antara bangsa ka kagah pasar anuati. Selamat Sita anu bedingan antara bangsa.

pukul 7.30 pagi. Sebungas dimuti pepun abar. Pusat Sains Sarawak Purah Saintis Bau. Komuniti forensik jadi tugu sistem keadilan negara. Nota kerja nyasat di Ogi Integriti. Transformasi digital Sarawak obon logap ngerusuk kerja sama IBM Singapura. Selamat pagi bersama duaku Jason Tri dan Abar pagi sewai FM Bedoyo. Timuti tonggon Abar. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Raan Pusat Sains Sarawak obon pakai jadi makmal antarabangsa saat kerja pikarik duo kerjasama saintifik. Pusat ini tapo jadi platform saat para saintis bigusi pingepuan duo inovasi saat nurak berubah gaya undu global duo pinurak-pinurak masa jawin. Sebab ini ia ngijak para guru duo nyaa dinaik kerja pikarik sedang duo ruas Sarawak dak pulpunua pakai pusat ini saat jadi hub ruah buah pikir duah inovasi ruah sok pigarak saat peruah Robis Bogo saintis sok generasi pau. Ia sebut ini tih nudu media selepas tajuh pusat sains Sarawak di Kuching Ngumi Sumia. Dio ino iyo odi melawat ge pitangga-pitangga di obo buka di pusat ino. Kompleks bong tikat di obo nai di ongan tanah 4.4 hektar ino tajuh obon naik dan buran semong sewak 2020 pakai beranya 200 taruh perupri juta ringgit. Pusat ini agi gas sedia pimudah asrama saat bara pelawat dua pelajar. Semadi ini, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Raan Robis Bogok Saintis Bikualiti Abu Peruah saat turung negeri itu ngejawin pinurak-pinurak masa dijawin amoteh dan sijaka sedia suku barangman. Iyo nang saintis di Ogi suku Pingepuan bayar teknologi di Bauh suku biguna saat ngerose pinusah

kurang pinguman setegah perubah gaya undu di bawah ngin pasas untuk sektor keroja pimuruan. Saat niat ino, Perintah Negeri kedubuk karik otak tenaga bau saat guna masa dijawin. Suak si jaka ino, biguna dan pimanai pakar bara saintis saat pimasang dapat obopono secara mampan saat piutung generasi diandog. Komuniti forensik ia oleh kodak suak tugu dan sistem keadilan negara sungguh kurang nyapuan pasal bara dimuno. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Ku Hian Nang, bara pakar forensik, pegawai perubatan dua saintis forensik, Nai Ayu Duman dan setiap kerja nyasat saat notapeh abuh Nai secara profesional, ogi etika dua nunak sains. Nyaan dinai kerja ino mesti yaktan ogi integriti, puan objektif dua ogi asomasi, ruar sok turung rawak mangsa nurak tipuh di paling susah dan idip. Pengusapeh Abu Basa Dato' Bandar Kuching Selatan Dato' Wee Hong Seng taka Majlis Tajuh Convention Antarabangsa Perubatan Dua Sains Forensik 2026 di Kuching. Simadi ino Dato' Amar Dr. Sim Ku Hian Nang pemasang teknologi digital kecerdasan buatan AI Diagnostic Molecule dua teknologi pengimejian moden buka peluang bau dan pikungang bidang berubat dua sains forensik. Ayuh nang bidang ino mesti ya terima inovasi so pimasang dan dunia penyihat. Duoh doi komut standard etika baya pimujur saintifik. Transformasi teknologi adin moh nai ayuh duman dan pimasang bogo daan forensik di koda patologi forensik. Autopsi molekul duoh pengimejian forensik. Pimakai teknologi iore koda so pikara di obotoban kang convention ICFMS 2026 dinguruk bara pakar tebatan duo antarabangsa. Bikusi pengepuan baya hasil kerja pikarik disamah institusi duo negara suku biguna saat ngejawin pinura dunia berubat duo undang-undang di makin kompleks.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Okey, jadi nanti ragu mengibur jawapan asal Aliza Suzina. Kali supaya dua semong di minit ada dengan pukul moyah pagi. Jadi supaya dari akal-akal pasal topik ke pagi. Aku dia berkongsi dia reporter gaya itu di Ogi Berperuah ada Opis Meteorologi Sarawak. Dan nanti pun semong ada jam sepukul jauh pagi. Laki gaya itu saat pagi itu ngejaka ijan yang berlaku di kudu-kudu topat. Yang you know, di Kuching, Samarahan, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Duoh Bintulu. Ngejaka gaya nu paguh pagi tih jano di Serian, Seriaman, Kapit, Miri, Duoh Limbang. Gaya nu ngemit ya jano ngejaka berlaku sebab dudu di kudu-kudu topat jano di Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Duoh Limbang. Piin raut bergerombang gatung 0.5 nogni meter sebab puas so selatan barat daya raju semong nog 20 km/jam suhu 24 nog taruh 4 darjah Celsius.

0: Okay, jadi ragum kita abah kai sebarang saat Nazri.
1: Iya, betul abah kai sebarang. Okay, jadi memang ada kuan kami dua agenda topik ada berupa lagi CTS dan Cheh. Adakah abah kita suka makan minan tangan ataupun minan sudu?
0: Adakah pilihan dengan?
1: Sebab ihong bala kita ada suka minan tangan, ada lagi ada kat biasa minan tangan, lebih suka minan sudu.
0: Tapi supaya kita kakak lebih tiap Linda ya. Atau dia ingat tiap antara komen-komen berapa kunci tiap sama ada bongkok dia minat pakai tangan ke ataupun bongkok dia sudu. Pakai sudu.
1: Okey, mungkin dia tengah dengan kita tapi matinya jazz.
0: Okey, masuk tedious pijer. Ya nang aku biasa minan tangan lagi pagu tapi cuci tangan tayar lah.
1: Betul. Cuci tangan tayar ya. Sebab dokon kita ia germ ataupun bakteria tiahi di tangan semua
0: nak. Cuci minan umum lah. Cuci macam tu Linda pakai.
1: Pakai cita piramli, cita piramli. Mina mau raya ya. Menti saja.
0: Okey, jadi orang tangan feel nak puas ada kunyah-kunyah masa makan. Lagipun tambah
1: tampak menyegon tangan.
0: Tinana maan minan tangan lah.
1: Saya dah mati na tedious ya betul. Tedious. Okay, Clipson Cliff menang. Okay, komen adep na ada pagi ti. Adep na lebih suka minan tangan tinan maan. Menepan adep na bangsa. Aku lebih suka pakai tangan dengan man walaupun ku bangsa dia man pakai tangan memang sedih. Lebih lagi kalau man tubi dengan kuah kari memang sedih. Aduh, jaga raya bala listener kita ti cerita pasal pemaan. Aku sembrak sebenarnya. Okey, mengamuk Jess. Amuk lebih suka mengani Jess.
0: Okey, jadi aku yo dua sebenarnya.
1: Ya.
0: Abai bahasa yang mana tubik memang kata gan lah. Sebab puas kuantiti bago.
1: Betul.
0: Sudu kuantiti memang tetap una saja. Tapi bila ni nok sup mesti sudu lah.
1: Betul.
0: Dok patut sebab aku suka nok sup mesti dan keadaan di bongo-bongo. Tapi tak patut tak pakai tongan.
1: Betul. Kak emang dah kuana dengan kita mati na Clipson sen ya makan tangan minan tangan kan makan sungkoi dengan kari. Aku dah betul. Aku lebih suka lagi kalau makan sungkoi dengan kari kuan kita kari. Ya, sebab kita ada rasa macam ni kita mati nah feel sangat putih nah beken lagi sebenarnya kita rasa macam best rasa nah macam kan kari sen ya kuah kari and kuah kari and kan minang sudu ya kita macam kai sini nyam nah macam alang-alang saja rasa kalau minang tangan kita makan nah memang mentokan mati nah memang ini
0: sebab begini Lina senang gaul sebenarnya
1: senang gaul lagi pun sebab ada tubuh vitamin ya vitamin vitamin kau minang tangan mesti dah rasa macam aku pun makan mung vitamin lagi walaupun dia puan lagi lepas dia makan memang tangan dia akan sia-sia siruh dia akan kuning-kuning
0: dapat gulung-gulung tubi
1: betul aku pun lebih suka makan minang tangan sebenarnya lebih lagi kalau dia makan macam nyamal ngulam kan kita ya ataupun makan sungkoi dengan mengkasem kanika. Waduh, memang dah sudut hanya perasaan kawan kita. Mesti minan tangan.
0: Memang kakal topik tau pagi ni. Memang susuknya pirai aku rasa.
1: Aku pun pirai. Aku pun mau imaginasi kau.
0: Mau imaginasi tu. Kakal pasal man tau pagi tu.
1: Mungkin ada tinggal kita ada komen mati na, Jess.
0: Okey, jadi setakat titik dua naan tak. Memang ia mau lebih suka pakai tangan lah.
1: Ya.
0: Jadi seterusnya pagi tu, Nurul Atikah yang nak bagi aku DJ minan tangan paguh rasa puas boleh makan bisangkum. Mati ubok kayu naan selek tangan tanda debuh biso. Tarunan.
1: Okay, Rosin Gunya menang. Adep lebih suka makan minan tangan daramin adep. Ngin makan minan tangan rasa aku lebih berselera. Kuana dah pasar wajib minan sudu. Ngin adep makan dah jawi ratus kuana.
0: Jawi ratus kontrol salah.
1: Okay. Tapi sebenarnya kalau ada makan contoh ada makan kadang vitamin ke, kadang kireng ke, adep rasa kaya maya. Sebab balana pun makan minan tangan lagi. Kadang lebih-lebih lagi ada makan makan dah kadang kari-kari. Balanda pun minankan tangan. Jadi dia perasa macam ada minang sudu ada rasa pelik sebab inya beken semua minang tangan.
0: Ha, tapi again yang ada kisah Lina.
1: Ya, betul.
0: Yang ingat sepuluh inya pakai sudu tapi ya orang tu pe puas. Tapi kan ni kamu tu bapa tu pe yang ayah pakai je kau tangan dia lah. Namun contohnya nang man roti canai lah.
1: Betul, takkan minang sudu. Anyap rasa feel no anyap sebab sepatutnya roti canai en tan naan minang tangan sebenarnya.
0: Lagi feel minang notak notak.
1: Betul. Aku rasa Jess mesti buruk tiu pirai.
0: Pasti, lepas duty tu confirm di ruah tu dia. Kali pinguman tu.
1: Mungkin malam ni kita ada sama-sama berbuka dalam komen. Ada pagi tiba salah breakfast time. Kalau kita masa kita nyepur pagi, adakah kita minum tangan ataupun minum suruh pagi ti? Boleh telefon dengan nombor 256-50.
0: Okey, mau kita dengan
1: telefon. Jaga ya.
0: Hello, selamat pagi.
2: Hello. Hello, selamat pagi DJ Jess. Hello,
0: selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Ada keping topik kita, Mr. Minda Sam.
2: Steady topik kah?
1: Mesti tengah nyihap propagi kan? Steady. Mesti tengah nyihap propagi.
2: Adakah?
1: Mesti tengah breakfast itu nah.
2: Aku sedang nyihap nah. Okey nah. Breakfast bayu.
1: Bayu
2: nyihap breakfast. Nyihap. Nyihap umang kopi.
0: Okey.
2: Mun breakfast nang Maggi jarang-jarang lah. Tapi biasanya kopi lah.
0: Okey, jadi masa topik tu pagi ti suka man pakai tangan ke atau pakai sudu?
2: Kami cunda di aku tu ni pakai tangan. Pakai tangan sidi. Pakai tangan. Masa kami ya tangan hati ayo nura sop lagi nyam tak ada mun lagi ikan pide kira ikan yuk ka ikan pari ikan badang ka ni ka na dakin rata pakai tangan. Pakai tini sidi dela pakai tangan. Pak mun di kade atau nare pakai pakai tangan dasa ke apa apalagi mun man mikolo ka bibung ka
0: ada iya ino logik lah.
2: Mende-mende logik pakai tangan. Kalau pakai ni ana pakai sudu nga chopstick paksa amai pakai tangan mun ni dah gede logik mun tak man mikolo atau